tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Selamat pagi seluruh Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di hari ini, Kamis bertepatan di tanggal 4 Juni 2026. Bagaimana untuk aktivitas Anda di pagi kali ini? Apakah sudah dimulai untuk di jam 7 pagi lebih 5 menit atau mungkin masih persiapan? Anda juga bisa kabarkan terkait dengan aktivitas yang Anda lakukan. Pagi kali ini bersama dengan saya, Intan Anggra ini, tentunya saya tidak sendirian pagi kali ini. Ditemani tugas gatekeeper, ada Lilin Bayu yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh names, saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya names, saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa, makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras, kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pari Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Pari Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Informasi yang masuk di ruang gatekeeper ya, untuk di jam 7 pagi lebih 9 menit, beberapa daerah dikabarkan juga cukup cerah ya untuk update cuacanya, tidak ada kewaspadaan juga. Namun semalam kita juga terima informasi adanya insiden kebakaran, yaitu yang terjadi di wilayah Sukomoro Nganjuk. Informasi awal kita terima bahwasanya untuk yang terbakar itu toko bangunan. Anda yang mungkin semalam mengetahui informasi tersebut juga bisa menambahkan kira-kira untuk kronologinya seperti apa, kemudian pada saat proses pemadaman dan pembasahan apakah ada kendala. Teman-teman di ruang gatekeeper juga masih coba komunikasi terus dengan teman-teman Damkar Kabupaten Nganjuk untuk mengetahui kronologi serta untuk proses pemadaman dan pembasahannya membutuhkan waktu berapa lama. Anda yang mengetahui informasinya juga bisa menambahkan kira-kira perkembangannya seperti apa untuk semalam. Kirimkan foto video atau bergabung via telepon melalui 0852-9000-1061. Sementara itu untuk di pagi kali ini jam 7 lebih 10 menit ya, pantauan CCTV untuk milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Saya amati terlebih dahulu sedulur untuk di hari Kamis pagi, jalur Mengkreng ini yang dari arah Jombang ataupun dari arah Kediri dan Nganjuk ya, juga sudah mulai ada kepadatan, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Kalau saya amati ini kebanyakan kendaraan sepeda motor. Kemungkinan ini para pengguna jalan yang akan berangkat menuju ke tempat kerja. Dan bus angkutan umum pun juga sama, sudah mulai mendominasi. Kemudian untuk truk yang berdimensi besar juga sama halnya, sudah mulai berlalu lalang untuk di pagi kali ini. Kemudian bergeser ke jalur Papar Kediri, ini terlihat juga sudah mulai ramai, sudah mulai padat-padatnya untuk keempat arahnya, baik dari sisi selatan, utara, timur, ataupun dari arah barat, kendaraan sepeda motor, kemudian kendaraan roda 4, truk muatan barang, dan bus angkutan umum yang mendominasi untuk di pagi kali ini. Cuaca cukup cerah ya, cukup bersahabat untuk di jalur Papar dan untuk di jalur Mengkreng Kediri. Kira-kira jam-jam crowded ya, untuk di jam 7 pagi lebih 11 menit, biasanya kalau untuk di jalur dalam kota Nganjuk itu terjadi antrean cukup panjang di simpang 4 Ganung Kidul Nganjuk ya, itu yang dari sisi arah utara maupun dari arah selatan, itu biasanya antriannya cukup panjang, cukup mengular ya. Anda yang melintas di jalur dalam kota Nganjuk tentunya juga bisa sampaikan kira-kira untuk di pagi kali ini perkembangannya seperti apa. Jangan lupa cuacanya juga ditambahkan, apakah pagi kali ini cukup cerah, cukup bersahabat, atau masih mendung tipis.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 7 pagi, kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan sedulur? Apakah Anda mungkin sudah melakukan rutinitas untuk di pagi kali ini? Kira-kira rutinitas apa yang Anda lakukan? Apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga? Seperti Kang Zen tadi ya, pagi-pagi itu sudah aktivitas berolahraga. Kira-kira kalau untuk Anda di pagi kali ini apa? Anda bisa sampaikan juga, bisa bergabung via telepon kami ya, ngobrol bersama saya, langsung menyampaikan informasi-informasinya. 0852 9001 61. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Ibu Inung ini tadi juga menyampaikan untuk di Desa Talang Rejoso Nganjuk ya, cuaca mataharinya sudah terik, namun kalau udaranya masih dingin pagi hari ini. Lalu lintasnya ramai lancar ya kabarnya. Rutinitasnya sekarang lagi ngerajang kangkung.
0: Aduh, untuk pakan itu ya, ternaknya ya.
1: Oh iya, kemungkinan tuh pakan ternaknya kalau dirajang. Kayaknya kalau misalkan dimasak nggak selembut ini ya.
0: Iya, betul.
1: Biasanya agak dibuat apa ya, kayak utuh, agak dibuat apa ya, kayak utuh-utuh gitu loh.
0: Utuh-utuh ya.
1: Mungkin dipotongin ya paling seberapa ya, 5 sentian.
0: Kalau ini lembut ya, Lili.
1: Nah, kalau ini dilembut, dirajang lembut kayak gitu ya. Terima kasih Ibu Inung informasinya yang ada di Desa Talang Rejoso Nganjuk. Monggo nanti bisa disampaikan juga ya. Untuk situasi lalu lintas maupun juga kewaspadaannya di sana, Ibu. Kemudian ini tadi juga disampaikan sama Mbak Ika di Sambirejo, Tanjung Anom Nganjuk ya. Tadi kan juga sempat mengabarkan di Jalan Raya Perempatan Ngerajek, lampu penerangan jalannya atau PJU-nya sudah

0: mati sekitar kurang lebih itu 1 mingguan.
1: Okay.
0: Dan kabarnya kalau misalkan mati lampu itu juga gelap sekali di sana ya, karena minimnya penerangan tersebut begitu. Kita tadi juga komunikasi dengan teman-teman di Sub Kabupaten Nganjuk terkait dengan hal tersebut, Intan. Dan kita masih belum dapatkan timbal balik dari beliau ya. Nanti kita akan sampaikan kembali kalau kita sudah dapatkan respon ataupun juga penanganannya begitu. Untuk penanganannya seperti apa, biasanya kita juga langsung upload di media sosial kita ya, terkait dengan proses penanganannya, kemudian apakah sudah normal kembali atau belum. Mm-hmm. Tentunya kita selalu update terus Sedulur Cakra melalui Facebook Cakra Krisna. Sedulur Cakra bisa terus pantau di sana. Kemudian untuk di Kecamatan Sukomoro, Sedulur Cakra bisa diwaspadai karena untuk hari ini akan ada jadwal pemadaman listrik sementara di Kecamatan Sukomoro, tepatnya itu ada di Desa Peserut, Desa Kapas, kemudian beberapa pondok pesantren, dan juga ada di Dusun Templek, itu akan ada pemadaman listrik cukup lama ya, ini sekitar jam 9:30 pagi sampai dengan jam 1:30 siang Sedulur Cakra, karena dari teman-teman PLN itu akan melakukan rabas-rabas pohon, kemudian juga pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kilovolt begitu, jadi bisa diperhatikan saja. Jadi nanti Sedulur Cakra kalau misalkan ada kegiatan bapak-bapak tukang ini biasanya ya Hintan.
1: Iya betul itu ya.
0: Biasanya kan kayak menggunakan apa, gerinda lah, kemudian pakai burnya dan lain sebagainya itu ya. Nanti bisa diperhatikan bapak-bapak atau mungkin juga ibu-ibu yang mau nyuci menggunakan mesin cuci atau mungkin juga mau setrika. Nah biasanya PR-nya ibu-ibu kan setrika ya yang paling banyak gitu.
1: Iya betul, jangan lupa HP-nya dicas ya.
0: Jangan lupa HP-nya dicas, kemudian juga tandon airnya. Nah ini juga sangat penting sekali untuk diperhatikan ya Sedulur Cakra, agar nantinya tidak kehabisan air begitu saat Anda akan melakukan aktivitas maupun akan memasak dan lain sebagainya. Kemudian satu informasi lagi, ini tadi juga sempat disampaikan oleh Mbak Anita, beliau perjalanan juga untuk saat ini melintas di sekitaran Perak Jombang, lalu lintasnya ramai sekali ya Intan, tidak ada hambatan, dominasi juga masih kendaraan roda 2 Intan.
1: Oke baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Sementara itu, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan truk terjadi di Jalan Raya Bojonegoro Cepu, tepatnya di wilayah Desa Kebonagung, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, pada kemarin Rabu 3 Juni 2026, sekitar jam 7 malam lebih 45 menit. Akibat kejadian tersebut, seorang remaja pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban diketahui berinisial AMP yang berumur 16 tahun, pelajar asal Dusun Ngasinan, Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Sementara untuk pemboncengnya yaitu berinisial AM yang berumur 11 tahun, pelajar asal Desa Ngrenjeng, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Padangan. Kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi S4142AZ dengan truk Mitsubishi dengan nomor polisi S9866H yang dikemudikan oleh RAW yang berumur 28 tahun warga Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Kanit Gakum Satlantas Polres Bojonegoro, Ibda Septianur Pratama menjelaskan bahwa berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan para saksi, kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikendarai korban melaju dari arah timur ke barat. Sementara itu, sepeda motor Honda Beat berusaha mendahului kendaraan truk Mitsubishi dengan mengambil haluan ke kanan. Namun, saat mendahulunya, pengendara diduga kurang menjaga jarak aman sehingga terjadi serempetan dengan kendaraan truk. Akibatnya, sepeda motor terjatuh ke sisi kiri jalan. Pengendara sepeda motor kemudian terjatuh ke bawah kolong truk dan mengalami luka yang cukup fatal hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.

106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 7:30 pagi ya. Kira-kira bagaimana untuk di daerah Anda, sekitar Anda, update cuacanya? Apakah masih cukup terik dan panas? Kira-kira juga aktivitas apa yang Anda lakukan? Karena beberapa titik dikabarkan untuk di pagi kali ini ya, update cuacanya juga masih aman saja. Jadi cocok sekali untuk melakukan aktivitas atau pun perjalanan di pagi kali ini. Tentunya Anda bisa bagikan informasi-informasi terkini melalui 0852 9001061. Jalur kepadatan ya, jam-jam crowded memang terjadi biasanya untuk di Jalan Imam Bonjol Nganjuk dan Jalan Veteran. Kalau untuk di jam-jam seperti ini biasanya ada terjadi kepadatan kendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Jalan Imam Bonjol dan Jalan Veteran itu berada di simpang 4 Gandung Kidul dari sisi utara maupun dari sisi selatan. Dan sebaliknya biasanya untuk di Jalan Yosudarso juga sama halnya, ada terjadi penumpukan volume kendaraan memang di jam-jam tertentu saja. Kira-kira Anda yang saat ini sedang mobilitas juga bisa menambahkan untuk perkembangannya, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Menit ke-36 lepas dari jam 7 pagi, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper.
1: Lilin, silakan. Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan atau Wamen IMIPAS Silmi Karim ya, akhirnya menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu kemarin, Intan, di tanggal 3 Juni 2026 begitu ya. Dan kabarnya juru bicara KPK Budi Prasetyo juga mengatakan kalau OTT tersebut tentunya berkaitan dengan pengurusan izin warga negara asing atau WNA untuk tinggal di Indonesia. Bahkan saat dikonfirmasi apakah WNA dan pengacara ikut tertangkap tangan, Budi pun juga meminta publik untuk bersabar karena untuk detailnya nanti juga masih dalam proses pengusutan lebih lanjut ya, dan juga proses penyelidikan begitu, Sedulur Cakra. Dan kabarnya operasi tangkap tangan tersebut tentunya berkaitan dengan pengurusan izin. Bahkan KPK juga menyebutkan kalau proses pengurusan kitas maupun juga kitab dapat melibatkan perantara. Untuk detail konstruksi perkara akan disampaikan lebih lanjut melalui konferensi pers ya. Jadi nanti Sedulur Cakra, kalau Anda penasaran terkait dengan perkembangan terkini dari kasus Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim, Anda bisa terus simak 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Tentunya Anda akan mendapatkan informasi-informasi yang menarik lainnya ya. Kemudian informasi lain kita juga terima disampaikan oleh Mbak Silvi, beliau perjalanan ya, untuk saat ini melintas di sekitaran Nganjuk, masih aman dan lancar, tidak ada hambatan, dominasinya juga kendaraan pribadi roda 4 saja. Kemudian ada Bapak Amin Fuadi. Bapak Amin tadi juga mengabarkan kalau Nganjuk bagian Ganung Sari, cuacanya cerah, lalu lintasnya juga padat, wajar pagi hari. Jadi pada berangkat kerja, pada berangkat sekolah tadi ya, dan aktivitas di hari ini kabarnya adalah PPR, petugas pembersih rumah katanya. Ini aktivitas kesehariannya Bapak Amin Fuadi begitu. Dan dua hari sekali menyiram tanaman tambulampot. Waduh, ini yang ditanam apa Bapak?
2: Iya, tanaman tambulampot itu, Lilin.
0: Maksudnya yang ditanam itu kayak kayak apa ya, alpukat atau mungkin buah-buahan lain. Ada sawo juga. Nah, gitu kan banyak. Nah, tambulampot itu media tanamnya, Intan. Jadi yang biasanya di pot yang besar itu loh ya, yang potnya besar,
2: wadah terbatas, seperti polybag kayak gitu ya.
0: Kayak polybag kayak gitu, tapi dia yang lebih besar biasanya kayak tanaman mangga atau mungkin juga sawo yang tapi yang udah di stek kayak gitu. Jadi
2: sawo
0: kan
2: sudah stek, mungkin itu ya Lilin, belimbing.
0: Belimbing, nah itu juga bisa. Sering bener. Jadi kan memang kalau biasanya tanamnya itu kan harus membutuhkan lahan yang luas ya, tapi kan sekarang media tanam itu banyak. Kita bisa memilah dan memilih kalau lahannya mungkin sempit, kecil, pengen ada yang di depan rumah. Nah itu bisa menggunakan media tanam tambulampot. Jadi kalau misalkan lahannya luas ya, kita bikin kebun langsung kayak Pak Riono.
2: Kayak Pak Riono itu ya, langsung jeruknya berapa itu dari ribuan ya.
0: Kalau kita tanahnya cuma di pekarangan rumah atau di halaman, itu kita pakai tambulampot aja udah cukup kayak
2: kuncinya
0: gitu ya.
2: Kuncinya satu, Lilin, harus konsisten ya.
0: Harus konsisten, karena biasanya perawatan di tambulampot itu juga membutuhkan perawatan yang sangat signifikan. Karena memang kesuburan tanah itu kan kalau di lahan luas ya, itu kan akarnya bisa kemana-mana ya, kemudian bisa cari nutrisi lain. Kalau di tambulampot kan ya sudah di situ saja gitu ya. Jadi untuk tanahnya, kontur tanahnya, kemudian juga nutrisinya, itu biasanya harus lebih diperhatikan daripada kita menanam di lahan yang lebih luas kayak gitu ya. Kemudian ini tadi Pak Amin Fuadi juga OTW mau bekerja gitu. Nanti kita tunggu Bapak update perjalanannya kayak apa, Intan.
2: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Jam 7 pagi lebih 41 menit ya. Kira-kira apakah Anda sudah menyempatkan untuk sarapan di pagi kali ini, atau mungkin tidak terbiasa sarapan, biasanya hanya minum kopi saja. Nah, tentunya Anda juga bisa bagikan kira-kira menu sarapan Anda di pagi kali ini apa. Kalau untuk di pagi kali ini, saya ada rekomendasi salah satu kuliner yang ada di wilayah Kediri, yaitu pecel tumpang.
3: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
4: Saya sedang menikmati nasi yang dipadu dengan masakan berkuah kental yang dibuat menggunakan bahan unik. Bahan utama makanan sedap ini adalah tempe yang sudah hampir busuk, atau biasa disebut tempe bosok. Tempe bosok ini ditumis dengan aneka bumbu dapur, santan, dan diberi penyedap rasa. Hasilnya adalah masakan bernama sambal tumpang. Sambal tumpang selain sedap juga memiliki aroma khas tempe yang hampir busuk. Ternyata, sambal tumpang termasuk salah satu panganan khas Indonesia yang telah ada bahkan sejak zaman Kerajaan Nusantara. Sambal tumpang telah tercatat ada sejak 2 abad yang lalu. Dalam bukti Serat Centini, sambal tumpang sudah ada dan tercatat sejak dari tahun 1814 sampai 1823 di Bumi Mataram. Tercatat dalam Serat Centini, ada banyak tokoh masyarakat yang melakukan perjalanan mengelilingi desa di daerah Jawa. Mereka masuk ke kampung-kampung untuk mengumpulkan ragam pengetahuan. Salah satunya adalah pengetahuan kuliner. Dalam dialog itu dikatakan si tamu disuguhi oleh tuan rumah berupa sambal tumpang. Naskah itu sudah ditulis 2 abad lampau. Dari catatan tersebut bisa disimpulkan pula bahwa sajian sambal tumpang bisa jadi telah ada lebih lama dari kejadian yang tercatat di Serat Centini tersebut. Sambal tumpang jadi bagian dari keragaman kuliner di pedesaan. Itu menjadi bukti kreativitas masyarakat Jawa mengolah bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Hal ini bisa dibilang cukup lucu, sebab tempe bosok yang sudah busuk itu masih bisa digunakan untuk memasak. Merujuk pada peristiwa ini, berarti masyarakat Jawa memiliki kecerdasan yang tinggi untuk menghasilkan makanan khas. Hingga kini bisa cukup mudah ditemukan di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, khususnya di Kediri dan Solo. Sambal tumpang biasa disajikan dengan nasi dan aneka lauk serta sayuran. Sepintas memang mirip pecel. Bedanya pada aroma dan rasa sambal tumpang itu sendiri. Aroma sambal tumpang khas tempe semangit. Sambal tumpang bisa bertahan hingga kini karena resep, teknik memasak, dan pengetahuannya senantiasa diturunkan dari satu orang ke orang lain. Selain itu, bahan baku utamanya yaitu tempe juga sangat mudah ditemukan di mana saja.

0: Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar sidak ke salah satu tempat usaha di wilayah Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro pada Rabu 3 Juni 2026. Sidak tersebut dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang mengenai polusi udara berupa bau menyengat yang mengganggu masyarakat yang diduga timbul akibat aktivitas usaha yang dilakukan. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk Gondo Haryono juga menyampaikan hasil sidak menunjukkan bahwa bau menyengat itu datang dari aktivitas usaha dari salah satu tempat usaha yang mengelola bulu bebek untuk dijadikan kain terpal, kemudian jaket, bantal, dan kasur yang diekspor ke luar negeri. Selain itu, bau menyengat yang mengganggu itu datang dari industri milik masyarakat yang hanya melakukan pengeringan bulu ayam untuk disetor ke pabrik makanan ternak. Menanggapi temuan ini, Komisi 3 DPRD Nganjuk menyatakan akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan dinas terkait. Fokus utama adalah meninjau izin pembangunan lahan, perizinan usaha, dan izin lingkungan hidup terkait pencemaran udara serta air yang disebabkan oleh pembuangan limbah dari perusahaan pengelola bulu bebek dan ayam tersebut. Tidak hanya itu, Komisi 3 DPRD Nganjuk memberikan tenggat waktu 2 minggu kepada pengusaha untuk segera mengurus perizinan yang diperlukan. Jika dalam waktu yang ditentukan belum ada kemajuan, Komisi 3 tidak menutup kemungkinan akan melakukan kunjungan kembali dan memanggil pihak terkait untuk mencari solusi. Sementara, untuk upaya penutupan usaha juga menjadi opsi jika perizinan tidak dipenuhi. Pihaknya juga menambahkan bahwasannya Komisi 3 DPRD Nganjuk berkomitmen untuk memastikan usaha masyarakat tetap berjalan namun dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan dan kesehatan warga.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Pagi kali ini kira-kira mau bailing kemana Seluruh Cakra untuk di hari Kamis ya, di tanggal 4 Juni 2026, masih awal bulan. Apakah untuk aktivitas Anda sudah mulai berat atau masih ringan-ringan saja karena awal bulan? Anda yang mungkin saat ini juga masih di rumah mempersiapkan untuk aktivitas Anda juga bisa bagikan kira-kira update perkembangan cuaca untuk di daerah Anda seperti apa. Anda juga bisa bergabung ya via telepon kami, menyampaikan langsung untuk informasi-informasi di sekitar Anda. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Kita dapatkan update dari Bapak Yogi Frida Effendi, stok darah hari ini di UTD PMI Kabupaten Kediri ya Intan. Okay. Untuk golongan darah A 37 kantong, kemudian golongan darah B 55 kantong, golongan darah O 38 kantong, dan golongan darah AB ada 11 kantong. Dengan total keseluruhan ada 141 kantong Intan. Dan untuk Seluruh Cakra perlu diperhatikan untuk hari ini dari UTD PMI Kabupaten Kediri tidak menggelar jadwal donor darah keliling ya. Apabila mau donor darah bisa langsung datang di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri di UTD PMI Kabupaten Kediri begitu ya. Kemudian ada Pak Riono mengabarkan untuk suhu di Pujon Malang ini agak hangat ya, di 18 derajat Celcius. Ditanyain juga ini di studio kira-kira berapa untuk di pagi hari ini. Kalau di studio sudah cerah sih Pak, sudah mulai terik ini mataharinya ya. Disampaikan juga kalau di jalan raya masih ramai dan juga aman, lancar saja, tidak ada hambatan begitu. Terima kasih Pak Riono. Kemudian tadi terkait dengan aduan di Jalan Raya Perempatan Ngerajek Tanjung Anom Nganjuk ya Intan. Okay. Kita juga teruskan kepada Dishub Nganjuk dan beliau juga menyampaikan kalau saat ini sudah masuk ke daftar antri perbaikan perlengkapan jalan begitu. Jadi mohon kesabarannya dalam antrian penanganan petugas yang ada di lapangan tentunya ya. Kemudian ada Pak Chandra Budi menanggapi terkait dengan berita yang dibawakan oleh Intan tadi ya.
0: Iya,
1: terkait dengan pengolahan bulu bebek ya tadi. Yang kabarnya juga bau menimbulkan bau menyengat dan mengganggu juga ya. Iya. Nah, ini ditambahkan sama Pak Chandra Budi, kalau bulu entok, angsa, ayam yang berbau di daerah Kapas itu ada 5 titik di tepi jalan
0: Kapas
1: dan sawah.
0: Sukomoro ya.
1: Kapas Sukomoro Nganjuk. Sudah 7 tahunan usaha pengeringan itu yang ada di Kapas Jalan Sukomoro utaranya SMAN Sukomoro begitu. Baunya memang menyengat, tapi sering dilaporkan juga ke Radio Cakra Krisna ya. Biasanya jalurnya Mbak Erika itu.
0: Iya betul, di situ tuh ya ampun baunya lilin luar biasa sekali.
1: Itu yang di tengah sawah itu bukan?
0: Iya betul lilin.
1: Oh iya, yang di tengah sawah itu kan memang baunya itu sangat luar biasa ya.
0: Itu
1: saya
0: tuh
1: cari
0: yang
1: gitu.
0: Jalurnya Erika betul, Genggang Malang gitu.
1: Genggang Malang, iya
0: nah,
1: benar.
0: Sampai mentok yang kepertiganya mulai dari situ sudah menyengat,
1: sudah
0: baunya.
1: Menyengat, iya benar. Dulu tuh saya pikir ini tuh apa? Apakah ada hewan yang mati di sini? Biasanya
0: sudah
1: kayak
0: lama
1: loh
0: lilin itu baunya yang mengganggu pengguna jalan ya.
1: Benar. Sebenarnya kalau di sana itu jauh dari pemukiman warga loh ya Intan.
0: Iya, betul.
1: Tapi kan banyak warga yang melintas di sana.
0: Banyak. Jadi karena di sana tuh kayak jalur alternatif menuju ke Waruji yang lebih cepat.
1: Lebih cepat kayak gitu. Tapi itu kan juga mengganggu sekali.
0: Iya.
1: Apalagi kan kalau kita lihat di sana kan banyak yang beraktivitas di sawah ya. Kayak sawahnya juga subur di sana. Nah, itu juga sangat mengganggu bagi para petani begitu. Nanti semoga bisa langsung mendapatkan solusinya ya untuk menangani bau dari adanya usaha pengeringan bulu bebek tersebut. Jadi nanti semoga bisa dievaluasi dan bisa mendapatkan solusi tentunya ya. Kemudian kita beralih ke informasi perjalanan lain. Mas Didi ini tadi juga mengabarkan untuk sekitaran Mengkring Kediri, situasi lalu lintasnya cukup ramai dan lancar, tidak ada hambatan. Dominasi masih kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: @0852 9001061 tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami ya, untuk di daerah Anda, sekitar Anda, update cuacanya seperti apa. Karena mengingat beberapa daerah dikabarkan informasi yang masuk untuk di pagi kali ini cukup terik dan panas ya. Sudah mulai ada sinar matahari yang menyinari untuk di beberapa daerah. Kira-kira apakah aktivitas Anda ini cukup aman? Anda bisa sampaikan juga ke kami ya, aktivitas apa yang Anda lakukan. Anda bisa kabarkan via telepon ke kami 0852 9000 1061.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Jam 8 pagi lebih sedulur cakra, bagaimana untuk perjalanan Anda? Apakah pagi kali ini cukup menyenangkan atau tidak? Atau mungkin pagi kali ini Anda sudah menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan? Kira-kira untuk di Kamis pagi kali ini Anda sudah menjumpai kewaspadaan apa saja? Anda juga bisa bagikan informasinya terkini ke kami melalui 0852-9001-061. Pagi kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, tentunya dibantu tugas gatekeeper ada Lilin Bayu. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Bagor Nganjuk, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Bagor. Lokasi berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, lokasi berada di utara jalan.

0: jam 8 pagi lebih 10 menit saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Tadi kita dapatkan sebuah video yang dikirimkan sama Mbak Nova dari Brebek Nganjuk beliau ini ya. Nah, ini tadi mengirimkan sebuah video kayak ada kereta kelinci gitu. Itu kereta kelincinya tergelincir di jembatan Kuncir. Jadi ini infonya itu masih anget kalau katanya Mbak Nova, masih baru news saja, ya? Benar sekali. Jam 7 lewat 59 menit tadi dikirimkan videonya ya. Dan kalau dari video yang kami terima itu Intan, kereta kelinci tersebut sebagian badan keretanya itu menutup jalur yang ada di bawahnya. Kalau jembatan Kuncir itu kan kayak ada yang ke atas yang menuju sawahan, kemudian ada yang jalan di bawahnya itu menuju ke arah Kuncir ya Hintan. Nah itu yang sebagian badannya itu sudah menutup jalur yang ada di bawahnya tersebut, kemudian yang setengahnya itu berada di jalur yang atas. Jadi kalau dari beberapa video yang saya amati, posisi kereta kelinci tersebut menutup seluruh jalan yang ada di bawahnya tersebut yang akan menuju ke arah Ngetos, dan di sana juga lalu lintas masyarakat sedikit terhambat ya memang, jadi karena tidak ada jalur lain kecuali harus muter begitu ya. Dan untuk seluruh cakra yang melintas di sana juga harap hati-hati saja. Nampaknya beberapa masyarakat juga sudah berada di sana Intan untuk melakukan proses evakuasi, ini tadi saya amati ya. Dan untuk cuacanya di sana juga cerah, kita masih belum tahu untuk penyebab tergelincirnya.
0: Apakah
1: ini apa begitu
0: penumpangnya itu Lilin?
1: Kalau dari video yang kami terima sih sepertinya belum ada penumpangnya, ya. Apakah
0: ini
1: penumpangnya
0: kayak kereta kelinci yang modifan gitu ya?
1: Benar, kereta kelinci yang modifan. Bentuknya kayak bus itu loh,
0: ya. Kayak minibus gitu,
1: kayak minibus
0: ya,
1: kayak gitu.
0: Modifikasi tanpa ada kacanya itu kan.
1: Benar.
0: Kan
1: benar sekali. Jadi ini untuk dimensinya juga cukup besar ya, sedulur cakra.
0: Dan panjang juga ya, ini
1: panjang
0: termasuk
1: juga.
0: Kategori panjang.
1: Benar sekali, bahkan setengahnya ada di bawah, yang setengahnya ada di jalan atas.
0: Tapi ini kalau saya amati kemungkinan ya, ini nanjak kemudian tidak kuat akhirnya tergelincir, apa kayak gitu ya? Soalnya kan
1: gitu, ya.
0: Untuk bagian kap depannya itu kan berada di sisi mana ya, bukan selatan ya?
1: Benar. Jadi ini sedulur cakra harap hati-hati saja. Kita komunikasi juga sama teman-teman kepolisian ya, ini terkait dengan insiden tersebut. Nanti biar dibantu untuk proses evakuasinya begitu, penyebabnya apa nanti kita juga akan cari lebih lanjut ya. Kemudian ini tadi kita juga terima informasi dari Bu Herlin untuk stok darah hari ini di UDD PMI Kabupaten Nganjuk. Untuk golongan darah A 24 kantong, golongan darah B 57 kantong, golongan darah AB 11 kantong, dan golongan darah O 51 kantong. Untuk hari ini jadwal donor darahnya ada di Polres Nganjuk Intan. Waduh, luar biasa sekali ya, kira-kira nanti berapa banyak anggota kepolisian yang ikut donor
0: ikut
1: darah?
0: Donor darah ya.
1: Pasti lucu ya.
0: Lucu gimana?
1: Pasti semangat semuanya, benar.
0: Ya, itu dong, siap gerak gitu.
1: Langsung siap gerak gitu ya. Saya jadi keinget itu
0: apa?
1: Sebuah film ya, film drakor gitu ya, Intan. Nah, Descendants of the Sun kalau nggak salah,
0: iya.
1: Jadi kan tuh ceritanya kan kayak tentara gitu ya.
0: Tentara,
1: waktu
0: ya
1: mau dicek darahnya takut-takut semua.
0: Takut semua, takut sama suntik ya.
1: Takut sama jarum
0: kira-kira
1: suntik.
0: Pak polisi ini nanti takut sama jarum suntik nggak ya?
1: Enggak dong.
0: Enggak ya.
1: Semuanya sudah tangguh gitu. Pokoknya semangat aja.
0: Tangguh-tangguhnya ada yang takut sama jarum suntik loh Lilin kadang.
1: Aduh,
0: tuh ada yang apa ya istilahnya jereh ya.
1: Bener, ada yang kayak takut gitu kalau misalkan ada jarum suntik, kayak saya ini kalau misalkan lihat jarum suntik itu udah kayak ngeri ya.
0: Padahal kamu bisa juga loh Lilin melihat jarum pentul itu ya, anggap aja ya.
1: Iya, sebenarnya sih ya kayak biasa aja ya, cuma memang agak ngilu ya.
0: Agak ngilu ya. Sebenarnya tuh kalau pada saat disuntik itu kayak kegigit semut.
1: Benar. Cuma kan karena itu disengaja ya. Jadi lebih ke kaget aja. Kalau misalkan semut kan kita enggak tahu ya itu kapan mau gigit gitu kan. Jadi kita
0: tidak terencanakan Lilin
1: tidak
0: ya.
1: Tidak terencanakan. Jadi kayak kita tidak terlalu khawatir gitu ya. Waduh, sangat luar biasa sekali. Mbak Nova tadi kan juga mengabarkan terkait dengan kereta kelinci itu ya, Intan. Saya ajak on air ini Belum bisa katanya, belum bisa, ya mungkin lain kali begitu. Salam kenal juga untuk Mbak Ika, Mbak Nova ya. Ini katanya dari Brebek begitu. Dan disampaikan juga salam untuk sedulur cakra semuanya, semoga sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan selalu konsentrasi di jalan dulur, utamakan keselamatan dalam berkendara begitu. Nah benar ya memang Intan, kalau misalkan kita berkendara itu gak boleh ngantuk, harus gak tetap boleh fokus, ngantuk,
0: harus fokus.
1: Benar sekali,
0: harus bisa kontrol emosi juga. Itu yang paling utama Lili.
1: Benar
0: karena
1: sekali,
0: karena kalau kita emosi itu biasanya kan bawa kendaraannya tuh pengennya tuh yang cepet-cepet kayak gitu ya.
1: Pengennya yang cepet-cepet kayak gitu. Nah ini disuruh mampir ke tempat jualannya Mbak Nova.
0: Gimana Mbak Nova? Saya tak mampir boleh ya? Saya tak mampir ke sana. Di mana itu?
1: Ini di Pasar Kerep Bagor. Jualan sosis yang 500-an itu loh Intan.
0: Oh Kerep Bagor.
1: Aduh, jauh ya.
0: Nganjuk tebe Mbak Nova.
1: Saya pikir ya di situ, di mana tadi?
0: Dimana? Ngetos ya, kuncir.
1: Bukan, ternyata ini ada di Kerep Bagor. Nah ini Mbak Nova ini dari Brebek, tadi melintas di kuncir ngetos, jualannya itu ada di Bagor.
0: Oke.
1: Ya kan, ini kayak beda lokasi, beda kayak lokasi, gitu ya sedulur cakra. Jadi monggo nanti kalau sedulur cakra melintas di sekitar Pasar Kerep Bagor, kemudian melihat ada sosis, nah itu Mbak
0: lihat
1: Nova
0: jualan
1: itu
0: sosis maksudnya ya.
1: Oh iya, lihat jualan sosis itu Mbak Nova sedulur cakra, bisa disapa ya, dan juga bisa dilariskan monggo. Ini biasanya dicari-cari Intan loh.
0: Iya betul, agak susah loh cari sosis 500-an itu.
1: Bener, saya juga
0: malah kadang 2003 nggak sih sekarang.
1: 2003 sekarang itu ya,
0: atau 5.000 dapat 8 kayak gitu. Kayak terakhir saya beli waktu Sonorik itu gitu Lilin, 5.000 dapat 8.
1: Waduh,
0: ya terakhir ya itu waktu sonhorek kan itu.
1: Ini nanti akan ada sonhorek lagi, jadi kemungkinan para pedagang sosis 500-an ini juga akan banyak yang berdagang di sana ya Intan.
0: Tapi masih Juli kan?
1: Masih Juli
0: ini masih Juni ya, satu bulan lagi.
1: Iya ya, biasanya ini yang paling banyak itu kayak di sekolah-sekolah gitu loh Intan. Di sekolah SD gitu ya.
0: Ada juga yang telur congkel.
1: Bener.
0: Ya kan? Lama kan gak makan telur congkel?
1: Lama sekali.
0: Telur congkel itu bahasanya sekarang itu takoyaki.
1: Takoyaki, bener.
0: Takoyaki kalau yang sekarang.
1: Kalau dulu itu saya rindu sama pentol, kemudian ada telurnya gitu ya, kayak itu kayak dicongkel gitu, cuma ada pentolnya.
0: Iya, agak susah sekarang menjumpainya Lilin, telur congkel itu.
1: Sekarang itu yang paling banyak itu kayak sempol, telur gulung kayak gitu ya.
0: Kemudian bihun telur.
1: Bihun
0: itu.
1: Telur. Benar sekali. Pokoknya
0: telur
1: yang
0: sama pentol bakar. Pentol bakar, sosis bakar itu ya.
1: Benar, pokoknya yang ada kayak sunduknya itu ya biasanya.
0: Terus apa lagi ya? Kira-kira pentol
1: kan?
0: Biasa itu.
1: Kalau
0: ya,
1: pentol, cilok, kemudian batagor itu kayaknya bisa
0: cireng
1: kita
0: isi
1: temukan di mana-mana.
0: Kok jadi bahas makanan ya di hari Kamis ini ya.
1: Di hari Kamis ya. Ya sedulur cakra, kalau Anda melintas di Pasar Kerep Bagor, monggo bisa disapa Mbak Nova ya. Terima kasih Mbak sudah berbagi informasi. Kemudian kita beralih ke Indi Nadi, Pak Chandra Budi juga menambahkan kereta kelinci itu kalau musim hajatan banyak berseliweran.
0: Iya,
1: di Sonopatik
0: ya.
1: Brebek. Jadi itu kayak ada beberapa unit gitu, ada yang punya juga, padahal sudah tidak layak pakai kalau dari segi keamanan. Memang kalau kereta kelinci itu tidak boleh dilakukan atau digunakan di jalan raya ya Intan.
0: Iya betul.
1: Apalagi kalau misalkan kayak gini, misalkan nggak kuat nanjak gitu di area pegunungan, ya kan? Itu kan juga
0: akhirnya
1: berbahaya,
0: kan membahayakan pengguna jalan yang lainnya. Untung itu di belakangnya tuh nggak ada kendaraan lain, Lilin.
1: Bener.
0: Kalau ada kan waduh. Tambah
1: membahayakan juga. Jadi kereta kelinci itu kalau menurut saya lebih cocok untuk di tempat wisata. Jadi berkeliling tempat
0: atau
1: wisata,
0: atau berkeliling saja di tempat wisata kayak gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Jadi kalau jangan dibuat untuk transportasi umum.
1: Benar. Transportasi umum itu ada jenisnya lagi ya, kayak ada elf, ada apa, banyak pokoknya jenisnya yang bisa digunakan ya.
0: Padahal kan sudah ada pelarangan untuk pengoperasian itu ya, kereta
1: kelinci yang ada di jalan raya itu kan sudah tidak boleh beroperasi ya sedulur cakra. Jadi mungkin bisa lebih diperhatikan lagi begitu ya untuk segi keamanan Anda. Pokoknya keselamatan, keamanan itu menjadi tanggung jawab kita bersama tentunya ya sedulur cakra. Terima kasih. Kemudian ini tadi juga disampaikan oleh Mbak Siska, beliau perjalanan untuk saat ini ya melintas di sekitaran Begadung Nganjuk. Situasi lalu lintasnya cukup ramai, tidak ada hambatan, dominasi juga masih kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Kemudian tadi kita juga sempat dapatkan informasi masuk, sebentar saya buka dulu. Ada Pak Sony. Pak Sony ini melintas di exit tol Begadung Nganjuk. Untuk situasinya lancar ya, lalu lintasnya juga nampak ini beberapa kendaraan pribadi yang melintas. Kemudian cuacanya juga panas, monggo on air Bapak ini nanti mau ke mana titik akhirnya nanti juga bisa ditambahkan ya, saya mau ikut soalnya.
0: Mau ikut ya, oke.
1: Kita kan selalu ikut kemanapun.
0: Kita kan selalu ikut di mana-mana ya. Bener. Suara kita ya.
1: Benar, suara kita selalu menemani aktivitasnya sedulur cakra. Pokoknya mau jalan-jalan, mau ada
0: aktivitas
1: rapat
0: yang lainnya, semuanya pokok kita ngikut sebenarnya.
1: Kita
0: ya,
1: ngikut pokoknya. Kita selalu kepo dengan aktivitas Anda semua sedulur cakra. Jadi mari terus berbagi informasi dengan kami biar kami bisa ikut selalu melalui udara ya sedulur cakra, tentunya agar perjalanan Anda, aktivitas Anda serasa menyenangkan bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Karena beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper, cuaca pagi kali ini juga cukup cerah ya, cukup bersahabat. Salah satunya untuk di wilayah jalur dalam kota Nganjuk, kemudian jalur dalam kota Kediri juga sama untuk di pagi kali ini. Anda juga bisa kabarkan melalui 0852 9000 1061.

dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari jam 1 siang dan jam 7 malam hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Agus. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Mbak Intan. Sehat selalu, Mbak G.
0: Gimana sehat ya, Pak Agus? Pagi kali ini jenengan.
1: Pangestunya jenengan gak sehat selalu, G. Untuk semua tim.
0: Betul. Gimana aktivitasnya hari ini?
1: Taruban tetap seperti sebelum saya tinggalkan beberapa hari yang lalu, bahwa tetap orang-orang sudah dalam larangan tetap saja putar balik.
0: Tetap, padahal sudah ada tetap, itu tetap, tanda rambu-rambunya.
1: Dan herannya juga salah satu tadi saya lihat itu dari salah satu kendaraan yang plat merah juga.
0: Oh, ada juga.
1: Itu sering itu saya lihat, sering itu.
0: Enggak apa-apa.
1: Kesadaran. Ini loh, Mbak. Saya tuh sangat prihatin tadi ada info bahwa kereta kelinci.
0: Iya, betul.
1: Kereta kelinci itu iya. Mbak, ini loh, Mbak. Kalau kita itu nggih penyadaran kepada saudara-saudara kita nggih bahwa nyawa itu penting banget, Mbak. Nyawa itu penting banget. Makanya kenapa sih regulasi untuk kendaraan angkutan penumpang itu ketat banget, karena urusannya nyawa loh, Mbak. Kita harus uji kir setiap 6 bulan sekali. Harus uji sebagainya, cek kondisi. Karena gini, Mbak, untuk angkutan penumpang itu kita membawa beban berapa itu dihitung dari tenaga dari kendaraan tersebut, rangkanya gimana, mesinnya gimana, faktor keselamatannya gimana. Dan mohon maaf, tanpa mengurangi hormat ke teman-teman yang usaha kereta kelinci, karena kita juga sama-sama di jalan, mohon maaf, kereta kelinci itu tidak untuk peruntukannya loh, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Itu mohon maaf, itu yang saya tahu tuh mesinnya itu kan dari, mohon maaf, salah satu kendaraan niaga, kendaraan yang biasa, kendaraan pribadi.
0: Itu
1: untuk narik orang segitu loh, Mbak.
0: Iya, itu kan rakitan semua sih, Pak. Modifikasi semua kan itu.
1: Dalam?
0: Modifikasi semua, iya kan?
1: Betul. Itu mesinnya itu cuma 1.300. Jadi kok kendaraan kita biasa yang cukup untuk ngangkut 6 orang sampai 8 orang. Nah, itu dibuat ngangkut 30 orang. Kita bayangkan aja bebannya apa mampu, Mbak, untuk pengereman.
0: Iya, betul.
1: Bebannya
0: apalagi,
1: aja gak mampu kita.
0: Apalagi dari beratnya. Sisi keamanan ya, Pak ya. Setahu saya kanan kirinya itu kan kanan kirinya riskan sekali, enggak ada kacanya juga.
1: Kalau yang saya takutkan gini, Mbak, tenaga horsepower-nya nggih. Dia mampunya cuma ibaratnya kita ngangkat, mampu kita ngangkat 8 orang. Terus kita ambil 30 orang kan berisiko tuh, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Di luar.
0: Resikonya cukup tinggi itu.
1: Betul, mungkin kalau di lokasi wisata kan jalannya kan cuma itu saja dan deket. Ngapun lho, Mbak. Nah sekarang kalau misalkan nggih ngapunten itu faktor keselamatan kanan kirinya nggak ada kacanya, kalau tangannya tawe-tawe terus kesamplok.
0: Apalagi yang anak kecil itu lho, Pak Agus. Iya kan?
1: Nah, namanya anak kecil nggih. Anak kecil itu ya mereka selalu ingin tahu, selalu ingin mencoba kan.
0: Rasa ingin tahunya cukup tinggi kita biasanya.
1: Nggih. Saya itu kasihan sama orang-orang nggih. Memang murah, Mbak, memang murah sewanya, tapi apakah nyawa kita hanya dihargai segitu, Mbak?
0: Nah, betul sekali.
1: Padahal selisihnya tidak banyak loh, Mbak. Dengan medium bus kita taruh aja lah, 30 medium bus. Medium bus itu dengan kereta kelinci selisihnya nggak banyak sih, Mbak. Nggak banyak.
0: Tapi gitu kan loh. Iya, Pak. Padahal tuh sudah ada, Mbak, itu loh, Mbak. Larangan peraturan untuk beroperasi di luar daerah, tapi

0: Banyak, saya masih menjumpai beberapa, kalau tidak salah itu rombongan nganter manten nggak sih Pak biasanya itu?
1: Iya, saya tuh gini loh Mbak, saya tuh kasihan sekali dengan aparat Mbak, saya kasihan dengan sekali dengan aparat, Pak Polisi, Pak Dishub, jika menegakkan mereka dapat tekanan juga dari mereka-mereka semua, ngoten loh. Saya tuh kasihan, padahal Pak Polisi, Pak Dishub itu menyelamatkan nyawa kita juga, ngoten loh. Ojo numpak kuwi lah intinya gitu loh,
0: iya,
1: janganlah, ngoten loh. Kasihan Mbak, saya benar kasihan kan nelongso Mbak, karena kita hidup di jalan Mbak, kita aja ya, bis yang prepare saja, bis yang prepare, kita matur bis prepare ya, dalam arti bis usia muda saja, trouble sering terjadi loh Mbak.
0: Iya,
1: trouble juga. Celakaan sering terjadi loh Mbak, rem ngeblong, blung, terus gimana? Mau gimana lagi, setirnya lepas, pengancingnya bawah, mau gimana? Padahal itu uji berkalanya jelas, kendaraannya itu sesuai peruntukan, dan uji berkalanya servisnya rutin juga, itu aja masih bisa loh Mbak.
0: Itu pun saja potensinya Mbak, untuk mengalami kendala besar, juga Mbak, masih cukup tinggi loh Pak ya.
1: Besar. Karena apa Mbak? Besi kena besi Mbak. Kita nggak tahu hari ini sehat, nanti di depan lagi 10 meter lagi gimana kendala kita nggak tahu Mbak. Jadi penyadaran, kita penyadaran. Oke lah, kalau nyewa kereta kelinci cukup di wisata saja, jangan sengaja apalagi lo naik-naik seperti tadi di ngetos ya Mbak ya.
0: Iya betul, naik di ya, Kuncir ya, Pak, daerah Kuncir. Daerah itu tuh yang masuk itu loh Pak, jembatan Kuncir. Jadi kan ngertos boten-boten. Jembatan Kuncir.
1: Itu arah Sawan gitu.
0: Iya, betul.
1: Sawan atas ya?
0: Atas.
1: Oh, gitu.
0: Yang ada jembatannya gitu, itu kan ada tanjakan toh Pak. Dia ada yang lurus, kemudian gitu, ada jalanan yang mengarah ke selatan kalau tidak salah, jalanan kecil gitu. Nah, itu kayak gimana ya? Jeglok gitu loh Pak, istilahnya itu.
1: Gitu, Mbak.
0: Jadi menutup badan jalan yang mengarah ke selatan itu.
1: Nah, selain membahayakan diri kita kan membahayakan diri orang lain juga,
0: iya,
1: Mbak. Dari mundur, matrek, mundur, terus begini, Mbak.
0: Untungnya, Pak, kok nggak ada pengendara lain itu loh?
1: Loh, Mbak, ya itu loh, wong Jawa itu loh, cipaka. Kena musibah apa nggak untungnya, wah, ngono loh.
0: Janganlah,
1: apa untungnya. Jadi, monggolah, penyadaran, sedulur semuanya, kita sesuai peruntukan aja lah. Hidup yang normal-normal saja. Ngaten loh, untuk keselamatan kita sendiri dan teman-teman kita yang di jalan, ngaten
0: loh. Iya betul.
1: Ngaten kalau saya,
0: saya juga setuju sih Pak. Kalau malah menurut saya nggak usah ditiadakan lah malahan itu, mending.
1: Nggak bisa Mbak. Karena gini Mbak, kita tahu sendiri, kita sama-sama cari makan. Maksudnya gini loh Mbak, papan nggak wompan gih. Oke lah kita usaha itu, mungkin setiap sore keliling desa saja kan bisa tuh Mbak dibuat. Cari duit di keliling desa, bayar 10 ribuan keliling desa, teleletan, jedak-jeduk di kereta kelinci, tapi kan gak bahaya Mbak kalau di dalam desa, ngoten lho.
0: Iya, pokoknya
1: caranya dan tempatnya Mbak.
0: Iya, tempatnya saja yang jangan sampai keluar ke kota-kota gitu ya Pak ya.
1: Iya, jangan Mbak, beresiko Mbak. Nyawa kita gak ada tokonya Mbak.
0: Gak ada sarapannya Pak Agus.
1: Betul, gak ada tokonya ya Mbak. Kalau ada tokonya bisa hutang atau bisa pakai leasing kita ngatain loh.
0: Lah iya, kita bisa serap ya Pak Agus ya.
1: Oke, bisa kalau gak punya duit bisa kita leasingkan lah bisa. Tapi ini gak ada ya Mbak.
0: Lah ini gak ada ya Pak, cuma satu toh.
1: Iya ya Mbak, satu toh ya Mbak. Ngatain gak, saya punya dari teman-teman semua.
0: Saya juga heran Pak, jenengan tinggal beberapa hari itu loh di depannya jenengan kok masih tetap aja ya yang melanggar itu.
1: Tidak bisa Mbak, kalau saya tidak bisa Mbak, tidak bisa banget. Saya yakin tidak bisa. Meskipun dipasang polisi, nanti polisinya hilang, tetap aja Mbak.
0: Kayaknya harus dipasang polisi-polisian ya Pak ya.
1: Karakter tidak bisa itu sebenarnya dipasang, tapi nggak mungkin juga dipasang itu Mbak pembatas yang dari air itu.
0: Iya, water barrier itu.
1: Karena apa? Itu pintu masuknya ke Terminal Caruban dari arah utara, dari arah Surabaya. Nggak bisa juga, nggak bisa Mbak. Terus biarkan Mbak, semoga kondang sadar semua. Tapi
0: tapi nggak sadar-sadari Pak Agus sampai sekarang.
1: Satu, karena gini, satu lepas aman ikut belakangnya. Belakangnya aman lah gitu. Ngapainnya cara wong Jawa?
0: Iya betul, menyepelekan. Sembrono. Padahal hal kecil seperti itu kan takutnya kan malah jadi kebiasaan. Padahal yang membahayakan loh ini ya.
1: justru dari hal yang kecil itu sangat membahayakan kita loh Mbak. Kalau hal yang besar kita bisa memandang, bisa bisa ngitung gitu. Tapi kalau hal kecil bahaya. Seperti kereta kelinci kan hal kecil loh Mbak. Kita ambil remnya saja. Remnya ngeblong apa mesinnya nggak kuat naik lah. Padahal itu hal sepele kan. Nah itu malah membahayakan.
0: Nah, iya, padahal tandanya sudah jelas terpampang nyata di situ, tapi tetap aja puter balik seenaknya. Waduh.
1: Gak bisa, gak bisa, Mbak.
0: Memang itu kayaknya harusnya dipasang etle enggak sih, Pak? Mungkin ya opsinya. Jadi yang melanggar.
1: Tapi etle itu yang saya mulai dari Nganjuk sampai ke Ngawi itu yang ada etle cuma di Polres Magetan, Mbak. Jadi depannya Auri sama dari baratnya di pabrik gula ngelodok, itu hanya itu saja traffic light di situ Mbak. Yang percontohan etle itu yang paling bagus itu Polres Magetan Mbak. Selama saya jalan ke barat gitu, itu yang ada tertib Polres Magetan.
0: Polres Magetan.
1: Itu Polres, betul Polres Magetan etle banget itu.
0: Etle banget.
1: Asli itu.
0: Asli ya Pak.
1: Karena saya setiap hari, setiap minggu saya dapat surat cinta etle itu dari kepolisian terkait dengan armada kita.
0: Oh iya Pak.
1: Dan tetap.
0: Yang Magetan itu.
1: Sabuk pengaman Mbak itu padahal, cuma sabuk pengaman itu kena 250 saya setiap hari
0: Pak.
1: Kami kena.
0: Waduh.
1: Iya kan kita kepada banyak. Jadi dapat surat cinta kalau warnanya coklat itu ada tulisannya polisi. Waduh,
0: ini mending etle. Surat cinta ya. Setiap hari 250 kali Pak itu.
1: Nah itu kali berapa armada? Tapi yang nanggung kan kru Mbak.
0: Iya yang nanggung kru.
1: Repot
0: ya.
1: Lagi toh.
0: Nah,
1: iya repot
0: iya.
1: Lagi.
0: Waduh. Itu. Itu Pak, enggak pakai sabuk pengaman yang untuk pengemudinya. Sopir. Ya? Oh, sopirnya.
1: Iya, pengemudinya. Pengemudinya. Dulu pernah ada wacana sama sekalian kernetnya, tapi ada desakan, ada ya kita saran kecil-kecil akhirnya kernet dilepaskan yang wajib sopir. Regulasinya tetap sopir. Kelihatan banget Pak etlenya, kelihatan banget malam.
0: Jelas ya jadi ya Pak ya itu ya. Ya. Kayaknya Kediri juga jadi ada kan Pak etle itu yang di depannya mana itu
1: kebetulan saya belum pernah surat cinta dari Kediri. Kalau Tulungagung saya pernah.
0: Oh Tulungagung pernah.
1: Juga pernah. Iya karena gini
0: armada juga
1: armada
0: Pak.
1: Kita kan ya armada kita kan sampai Blitar Mbak. Blitar Bojonegoro. Jadi kita yang dapat surat cinta Tulungagung pernah, Bojonegoro pernah, yang paling sering itu ya Polres Magetan itu, di depannya Auri itu ya, di Maspati itu sama di pabrik gula ngelodok itu, sering itu.
0: Sering ya Pak
1: sering
0: ya itu,
1: sering,
0: pokoknya amplop, amplop coklat itu surat cinta dari kepolisian ya.
1: Surat cinta, ini 250 gitu lah.
0: 250 itu per armada loh ya, belum lagi armadanya ya, banyak.
1: Kan lalu, saya senangnya etre itu gini Mbak, denda maksimal Mbak, jadi bisa jera kita. Senangnya etle gitu, jadi segi positifnya etle itu denda maksimal. Kalau non etle itu nggak sampai 250 Mbak. Okay. Karena kan naik banding, kalau etle nggak bisa naik banding.
0: Itu bayarnya di mana Pak?
1: Gitu.
0: Sudah langsung di terkait.
1: Di BRI Mbak biasanya.
0: Oh, di
1: pengadilan di BRI. Ya.
0: Oh, ada itunya.
1: Ya,
0: ada kayak ada virtual account-nya.
1: Ada barcode-nya.
0: Oh,
1: betul. Ada barcode-nya. Jadi sekarang ada semua Mbak. Bagus itu Mbak, masuk kas negara beneran kalau gitu.
0: Iya betul itu.
1: Saya setuju banget. Setuju banget saya.
0: Jadi
1: tidak dibuat main-main dan citranya teman kita polisi juga semakin baik kan kalau gitu. Kasihan.
0: Dari pelanggaran dikirimkan surat itu jaraknya berapa hari Pak?
1: 3 hari Mbak kita maksimal.
0: Oh 3 hari maksimal. Oh.
1: Ya maksimal.
0: Maksimal 3 hari.
1: 3 hari maksimal. Dari maksimal masih nyampe itu.
0: Waduh Pak, jadi kan surat cinta banyak sekali no ya.
1: Nah, setiap hari Pak.
0: Setiap hari.
1: Makanya ini pindah-pindah perusahaan semoga dapat surat cinta ini karena saya lagi pindah perusahaan ini
0: mau pindah perusahaan ya?
1: Semoga nggak dapat. Iya Mbak.
0: Tapi rencananya di Caruban juga atau
1: tetap Caruban. Saya jadi Jawa Timur itu hanya ada beberapa yang pengurus bis yang seperti saya Mbak, hanya ada 2 orang. Yang satu ada di daerah Surabaya, satu ada di saya di sini. Saya wilayah saya mulai Karangkates, jalur selatan sampai Sragen, Mbak.
0: Sragen Jawa Tengah.
1: Jadi ya bagi-bagi. Karena kita sekolahnya dulu diterbitkan di sini.
0: Kalau
1: sekolahnya bis loh Mbak, bukan sekolah. Iya.
0: Kalau Jakarta gimana? Masuk wilayah mana? Rute
1: masuk
0: Jakarta.
1: Masuk saya Mbak juga.
0: Oh masuk jenengan juga.
1: Saya Tangerang, Bogor, nggih. Saya setiap ini kelihatannya mulai lagi setiap minggu ketiga dan keempat saya di Tangerang dan di Bogor.
0: gitu. Berapa hari Pak biasanya?
1: Iya.
0: PP atau?
1: Biasanya saya berangkatnya itu Minggu.
0: Minggu.
1: Saya pulangnya itu Jumat, Mbak.
0: Lu lama
1: tapi
0: sekali.
1: Tapi buat laporan.
0: Seminggu,
1: iya, Mbak.
0: Pak,
1: di sana kan keliling, Mbak.
0: Oh, keliling juga.
1: Keliling. Iya, dari agen ke agen. Kan kita kan mencari penumpang dari agen ke agen. Kita bina relasi dengan agen. Ya.
0: Oke. Okay. Wah, enak.
1: Makanya kalau di terminal manapun... Mm-hmm. Dapat teman
0: ya, enak Pak kalau di mana-mana dapat teman baru, dapat pengalaman baru, happy jadinya.
1: Iya.
0: Terus
1: tapi yang pasti gini Mbak,
0: kalau
1: jalanan membuat kita hiburan Mbak, hiburan, hiburan banget Jakarta. Nah, jalanan kadang kan ada orang yang megel nih, ada yang guyu, misalnya yang ya orang lebih gici jadi tertawa ya kan.
0: Gitu.
1: Jadi megel nih banget.
0: Tapi kan enaknya punya pengalaman-pengalaman baru ya.
1: Mbak disyukuri Mbak, memang bisanya gini.
0: Iya.
1: Mau gimana lagi, yang penting berbuat terbaik pada orang lain.
0: Bener.
1: Itu saja, urip itu urup.
0: Pokok apapun disyukuri ya, bagus ya. Harus banyak-banyak bersyukur.
1: Dan jangan lupa inamaal usri yusro ya. Kita pasti mendapat kesulitan.
0: Iya,
1: tapi di dalam kesulitan bersamaan kemudahan. Itu sudah nggak boleh diganggu itu.
0: Iya. Baik.
1: Oke.
0: Ya. Pak Caruban aman ya?
1: Siapa? Aman lancar. Oke.
0: Oke. Pak Agus terima kasih sudah bergabung ya.
1: Terima kasih Mbak.
0: Terima
1: kasih. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

106,1 Radio Cakra Krishna. Seluruh Cakra masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jamaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program Umroh Spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal Rp30 juta rupiah, diskon menjadi Rp35 juta 500.000 rupiah saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda juga bisa hubungi di 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9213 atau media sosial di Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

0: Pagi kali ini di menit ke-54 lepas jadi jam 8 pagi, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Kita dapatkan informasi masuk, ini tadi juga disampaikan sama Bapak Yitno ya. Okay. Perjalanan dari Jombang Kota sampai ke Wonosalam Jombang, lalu lintasnya ramai lancar ya. Ini lagi ngawal bocil sekolah SD Negeri Jelak Ombo gitu katanya, lagi renang. Anak-anak SD itu? Kan itu Intan, sekarang kan prakteknya renang langsung ke kolam renang.
0: Langsung ke itu.
1: Kalau dulu kita kan cuma prakteknya teori aja ya.
0: Teori saja ya, sekarang langsung.
1: Sekarang langsung diajak ke kolam renang begitu, kemudian praktek renangnya
0: tapi
1: di sana.
0: Tetap ada pendampingan
1: gitu.
0: Kan ya?
1: Tetap ada pendampingan, orang tua juga boleh ikut dari guru.
0: Boleh nyemplung juga ini ya?
1: Enggak dong. Nanti ganggu aktivitasnya.
0: Saya pikir boleh nyemplung juga.
1: Enggak boleh nyemplung ya. Jadi terima kasih Pak Yatno, kita tunggu update-nya lagi Bapak, nanti kira-kira bagaimana progres putra-putri jenengan gitu ya. Apakah nanti juga cepat belajar, kalau saya kan tenggelam ya.
0: Iya betul, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa berenang Lilin.
1: Oh iya, saya bisa nyemplung.
0: Oh bisa nyemplung, kalau nyemplung saya juga bisa Lilin. Gaya batu ya.
1: Nyemplungnya aja gaya batu gitu ya. Sebenarnya kalau kita rileks itu kita bisa mengambang loh Intan. Jadi kalau lebih rileks, cuma kan kita kalau udah masuk ke air kan nggak ada rileks, panik.
0: Nggak ada rileksnya, adanya panik itu ya.
1: Yang ada kita panik kayak gitu ya, sangat luar biasa sekali.
0: Ya, padahal nggak bakalan tenggelam.
1: Benar sekali, padahal nggak bakal tenggelam begitu.
0: Beda kalau di laut lepas ya.
1: Kalau di laut tambah takut ini
0: ombak ini ya. Bukan ombak lagi Lilin ya.
1: Itu udah ombak badai yang tinggi-tinggi itu ya. Aduh luar biasa sekali.
0: Kayak ini hidup dan mati sudah, saya ngikut ya Allah.
1: Nah ini Kang Sen katanya kalau Mbak Intan sama Mbak Lilin ketemu biasanya curcol gitu. Kita gak curcol loh Pak, kita curcol. Adu nasib.
0: Itu tuh adu nasib ya.
1: Kita adu nasib Kang Bapak ya. Benar sekali. Jadi tetap semangat ya Sedulur Cakra. Kemudian Pak Chandra Budi, Pak Chandra Budi tadi kan juga masih menanggapi terkait dengan kereta kelinci ya. Kalau di Sonopatik Brebek itu masih banyak yang beroperasi begitu, apalagi kalau musim hajatan biasanya buat santeran kayak gitu ya. Nah kemudian saya tanggapi ini, kalau kereta kelinci kan kanan kirinya bolong ya Intan, kayak nggak ada kacanya,
0: ada
1: gitu.
0: Kacanya loh Lili.
1: Bener, takutnya itu kalau dari Pak Chandra Budi ya, tangan dari si penumpang ini tuh keluar kemudian kena kendaraan yang dari belakang begitu. Soalnya sering ketemu di jalan besar dan beriringan, biasanya ada hajatan. Kalau yang keliling kampung itu setiap hari Minggu ya, bayarnya 5.000 saja dari Tiripan ke arah Brebek Nganjuk kayak gitu ya. Jadi Sedulur Cakra kalau menggunakan kendaraan terbuka, ini salah satunya kereta kelinci kan kendaraan terbuka juga ya, terbuka meskipun
0: itu
1: atasnya tertutup. Iya, jadi ini tangannya jangan dikeluarkan ya Sedulur Cakra,
0: karena membahayakan. Katanya Mas Agus tadi itu jangan tawe-tawe.
1: Jangan tawe-tawe.
0: Tapi gimana lagi kalau anak kecil kan kita larangan adalah itu, kayak apa Lilin?
1: Larangan adalah perintah.
0: Larangan adalah perintah itu maksud saya.
1: Benar sekali. Jadi ini bisa lebih diperhatikan ya Sedulur Cakra. Kemudian ini tadi juga sempat disampaikan juga oleh Bapak Hamdan, beliau perjalanan di sekitaran Kediri ya masih aman dan lancar, tidak ada hambatan juga, kendaraan pribadi roda 4 masih mendominasi Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah pagi kali ini masih aman saja atau mungkin sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya, karena mengingat juga mobilitas masyarakat juga cukup tinggi untuk di luar ruangan. Tentunya pagi kali ini sudah memasuki jam 9, saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bersama saya kali ini ya, Lilin Bayu akan menemani aktivitas serta perjalanan Anda hingga 2 jam ke depan. Silahkan Anda berbagi informasi dengan kami terkait dengan kewaspadaan maupun juga situasi lalu lintas yang ada di sekitar Anda. Di 0852-9001061, saat ini saya juga ditemani tugas ya oleh Intan Anggraini dan Danti Danila. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Bagi Anda yang ada di Bogor Nganjuk, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Bogor. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerpidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Ya, Sedulur Cakra, tadi kabarnya di sekitaran jembatan Kuncir Ngetos Nganjuk ada kereta kelinci yang tergelincir begitu ya. Bahkan sebagian badan kereta tersebut juga menutup jalur yang ada di jalan bawahnya, Sedulur Cakra. Harap hati-hati apabila Anda melintas di sana dan bisa berkabar dengan kami di 0852-9001-061. Apakah saat ini juga proses evakuasinya masih berlangsung atau sudah selesai? Saya ke penelpon dulu. Halo, selamat pagi Pak Yitno.
1: Selamat pagi. Setengah dimana, siang.
0: Pak? Setengah siang ya, jam 9 lewat 10 menit Pak, ini masih kan.
1: Ini di Wonosalam ini.
0: Di Wonosalam Jombang yang tadi itu Bapak. Mengikuti putrinya atau putranya Bapak yang renang?
1: Putranya.
0: Oh, putranya. Putranya. Cowok ya. Kelas berapa Pak?
1: Kelas 2.
0: Kelas 2 SD.
1: SD.
0: Oh ya, oke. Semangat ya Pak. Ini tadi dari jam berapa berangkatnya ke sana Pak?
1: Berangkat jam 7:30.
0: Oh, berangkatnya jam 7:30 ya. Oke. Aduh, ramai ini ya. Antusias banget ini.
1: Saya naik ke atas ini karena di bawah nggak ada sinyal.
0: Oke, di bawah nggak ada sinyal.
1: Ke apa? Ini kebun-kebun ini.
0: Waduh, luar biasa sekali. Gimana Pak suasananya di sana?
1: Kafe-kafenya.
0: Oh ya ya.
1: Panas.
0: Suasananya panas ya di sana, ungkep gitu meskipun masih jam 9, Pak.
1: Iya.
0: Baik. Ini tadi selama perjalanan menemukan kewaspadaan enggak, Pak?
1: Enggak ada, aman.
0: Aman semua ya.
1: Cuman ya ramai. Ramai kendaraan roda 2.
0: Oke.
1: Okay. Arah ke Malang, ke Kediri, Pare.
0: Oke.
1: Okay. Wonosalam naik terus juga ada.
0: Iya, iya. Aduh, luar biasa sekali ya, ramai ini di sana juga. Antusiasnya anak-anak ini loh. Aduh.
1: Iya, 3 kelas ini, Mbak.
0: 3 kelas, kelas 2.
1: Iya, kelas 1, 2, 3.
0: Oh, jadi 1 gitu. Waduh, ramai ya berarti di sana. Siap-siap. Selalu dilakukan pengawasan ya, Bapak, sama guru-guru juga?
1: Nggih, ada guru berapa? Ini ada 5, 6 orang.
0: Oke, baik. Tetap dalam pengawasan orang dewasa tentunya ya. Meskipun ini kira-kira untuk kedalaman kolamnya berapa, Pak? Sepertinya nggak terlalu dalam ya?
1: Kalau ini nggak dalam kok, Pak. Ini paling sekitar 1 meter.
0: Oh, iya, iya.
1: 1 meter. Sampai ada yang 1,5, cuman kan ada pembatasannya.
0: Ada pembatasnya kayak gitu.
1: Yang 1,5 nggak boleh dilewati. Ada pembatasnya.
0: Benar. Jadi kalau untuk anak-anak 1 meter itu masih tidak terlalu dalam ya. Semoga berjalan
1: yang
0: lancar,
1: wali murid
0: Pak.
1: Ada yang kenapa?
0: Iya, gimana Pak?
1: Ini yang wali murid ada yang ikut mandi yang dalam itu.
0: Oh,
1: juga.
0: Ikut berenang juga. Oh, ternyata boleh. Saya kira ini nggak boleh itu tadi.
1: Oh, boleh.
0: Saya kira ini khusus anak-anak gitu. Oh iya ya. Ini jadi refreshing sekalian ini ya, yang orang tuanya Pak.
1: Oke. Kan habis ujian ini, Pak.
0: Habis ujian. Oh,
1: ya,
0: ini jadi
1: langsung ini ya.
0: Oh, rekreasi ini ceritanya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Oh iya. Saya kirain tadi mau praktek renang loh, Pak. Rekreasi ternyata ya. Oke, luar
1: hiburan
0: biasa
1: buat
0: sekali.
1: Anak-anak ini.
0: Hiburan buat anak-anak. Karena liburan sekolah juga ya.
1: Belum libur, Mbak.
0: Oh, belum libur.
1: Belum libur. Belum, masih masuk, besok masuk lagi.
0: Oh, besok masuk lagi.
1: Ini kan apa habis ujian.
0: Oh, habis ujian.
1: Refreshing biar enggak jenuh.
0: Benar ini inovasi ya, Pak, biar enggak jenuh anak-anak, besok bisa kembali belajar lebih semangat lagi kayak gitu ya. Oke, siap. Terima kasih ya Pak Yatnya sudah berbagi informasi. Kita tunggu nanti update-nya lagi, Pak. Oke. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Sedulur Cakra, baru saja bergabung ada Pak Yitno di Wonosalam Jombang ya. Cuacanya juga sangat cerah kalau di sana.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sedulur Cakra, apakah Anda masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027? Kini saatnya ya untuk menentukan masa depan yang lebih pasti bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan yang ada di Kota Kediri. Dan di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, CTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, Sedulur Cakra, pendaftarannya sudah dibuka ya. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menariknya lagi, pendaftarannya gratis tanpa dipungut biaya apapun ya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda, Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Sedulur Cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri. Atau Anda bisa kunjungi website kami di ppdb.smkalhudakdr.sch.id dan juga di WhatsApp 0851-7155-0909. Sekali lagi, 0851-7155-0909.

0: Iya, sedulur Cakra kemarin itu juga Bukahye ya sepertinya juga menanyakan untuk perkiraan cuacanya beberapa hari ke depan ini seperti apa? Apakah masih ada potensi hujan atau kira-kira masih aman saja? Kayaknya mau ada hajatan ya Bu ini. Nanti bisa terus simak di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Dan saat ini kita juga sudah tersambung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Kabupaten Nganjuk, Bapak Setiaris, terkait dengan perkiraan cuaca di wilayah Nganjuk dan sekitarnya untuk pagi hingga sore nanti. Saya sapa dulu, selamat pagi Pak Yaris.
1: Selamat pagi Mbak Lilin.
0: Bagaimana kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah sehat. Lama ini enggak mengudara ini.
0: Iya, lama sekali tidak mengudara Bapak. Alhamdulillah keadaannya sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Selalu bertugas ya Bapak?
1: Iya, begitulah.
0: Iya, tetap semangat ya Bapak.
1: Ya harus dong.
0: Benar, harus tetap semangat. Iya. Kemudian kita kembali ke topik Bapak. Ini kira-kira kalau perkiraan cuaca wilayah Nganjuk dan sekitarnya untuk beberapa hari ke depan ya, sekitar 2 hari ke depan ini seperti apa Bapak? Karena sekarang kan masih banyak yang menyelenggarakan hajatan Pak.
1: Iya betul, jadi besar-besar ini banyak undangan.
0: Benar sekali, banyak jalan yang ditutup juga.
1: Oke, jadi memang untuk beberapa hari ke depan, kurang lebih 3 hari ke depan, cuaca di wilayah Jawa Timur ini didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Cerah berawan itu biasanya di pagi hari, nanti sekitar sampai siang hari jam 12 jam 1 nanti setelah itu cuaca akan cerah bahkan clear, bahkan di beberapa wilayah itu kalau siang itu enggak ada awannya sama sekali, jadi langit kelihatan biru biru.
0: Okay.
1: Kemudian jadi memang untuk saat ini hampir bahkan 90% di wilayah Jawa Timur ini sudah memasuki musim kemarau. Tetapi ada juga yang wilayah Jawa Timur yang belum atau masih dalam menuju ke musim kemarau, yaitu beberapa wilayah di sekitar Lumajang, Situbondo, kemudian ada di Banyuwangi, beberapa wilayah di Banyuwangi, kemudian beberapa wilayah di Trenggalek bagian selatan, itu sekitar di Mundungan, itu memang musim kemarau-nya itu jatuhnya tidak di Mei, tapi di akhir Mei dan awal Juni. Begitu. Tapi kalau untuk di wilayah Nganjuk, ini di Mei pertengahan sebenarnya curah hujannya sudah turun atau sudah rendah sekali. Jadi kalau di Nganjuk itu sudah memasuki musim kemarau. Nah, ditandai dengan kondisi cuaca yang paling kita rasakan itu di pagi hari, dini hari pagi hari, menjelang pagi hari itu suhu terasa agak lebih dingin atau suhunya turun. Kemudian pada siang hari cuacanya agak panas. Kemudian di sore hari hingga malam hari nanti cuaca didominasi cerah lagi. Begitu Mbak Lilin. Jadi dihimbau untuk masyarakat karena memang di musim kemarau ini cuacanya relatif panas, jadi masyarakat dihimbau untuk selalu berhati-hati, menjaga kesehatan, terutama untuk masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Kemudian di musim kemarau ini resiko untuk kesehatan untuk masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, karena memang di musim kemarau itu anginnya akan meningkat, terasa lebih kencang. Kemudian biasanya debu-debu itu kan berterbangan, jadi potensi untuk penyakit pernapasan itu perlu diwaspadai. Itu Mbak Lili.
0: Oke, baik. Bapak kalau tadi menyoroti terkait dengan kalau di pagi hari itu kan suhunya juga turun kayak gitu ya. Ini kan kayak di beberapa daerah namanya istilahnya fenomena bediding begitu ya Bapak?
1: Iya, betul.
0: Ini kira-kira faktor penyebabnya apa Bapak?
1: Kalau untuk bedinding itu sebenarnya faktor penyebabnya adalah hembusan massa udara yang dingin yang berasal dari benua Australia. Nah, perpindahan massa udara dingin dari Australia menuju ke wilayah Indonesia, terutama di Nusa Tenggara, Bali, dan Jawa, itu namanya adveksi. Adveksi itu perpindahan karena perpindahan unsur meteorologi, bisa suhu, bisa kelembaban, itu karena adanya hembusan angin. Nah, hembusan angin ini adalah monsun Australinya. Karena memang saat bulan Juni di benua Australia ini awal memasuki musim dingin. Nah, kemudian tekanan di Australia ini lagi tinggi. Karena suhu dingin itu tekanan udaranya dia lebih padat atau lebih tinggi. Mm-hmm. Kemudian yang di wilayah Indonesia itu tekanannya lebih rendah. Sehingga angin, secara teori kan angin bergerak atau mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kemudian selain itu di utara ini lagi banyak terbentuk pola siklonal atau daerah tekanan rendah di utara, sehingga sedikit banyak akan membantu menarik massa udara yang dari selatan. Nah, kemudian untuk bedding ini sebenarnya itu nanti puncaknya di bulan Juli Agustus. Nah, untuk saat ini masyarakat mungkin terasa karena masih dalam proses perpindahan. Yang kemarin kita merasakan suhu yang ungkep, hangat atau panas, kemudian kok tiba-tiba beralih ke dingin, nah itu kan terasa banget perubahannya. Jadi masyarakat banyak yang bertanya, wah ada apa ini, ada apa ini. Nah, padahal nanti sebenarnya puncak musim dinginnya itu nanti di bulan Juli dan Agustus, saat di benua Australia itu musim dinginnya lagi puncak-puncaknya. Kalau untuk saat ini di Australia, ini musim apa, suhu udaranya kalau di pagi hari, dini hari itu terendah itu masih di sekitaran 9 derajat, 8 derajat. Belum mencapai di bawah 5 atau minus. Jadi ini belum dingin-dinginnya. Karena nanti setelah puncaknya itu biasanya untuk beberapa wilayah, terutama di dataran tinggi seperti di Dieng kalau di Jawa Tengah, kemudian di Bromo kalau di Jawa Timur, itu penurunan suhunya itu juga akan signifikan. Bahkan di Bromo itu pantauan terakhir untuk saat ini ya, ini masih dalam sekitar 9-10 derajat Celcius. Jadi sudah mulai dingin, tetapi ini masih nanti di puncak, di puncaknya itu bisa lebih dingin dari itu.
0: Nah, bisa lebih dingin dari bisa, itu.
1: Iya, bahkan di Dieng, di Bromo itu embun itu bisa menjadi es. Jadi kalau di Dieng itu namanya apa namanya, embun upas. Jadi yang embun yang membeku seperti bunga bunga es yang di kulkas itu loh.
0: Nah, ya, itu biasanya juga viral ya Pak?
1: Iya, nanti, tapi itu nanti, kalau saat ini belum terjadi karena memang belum belum puncaknya. Nanti di bulan Juli, di Agustus itu biasanya wisata di Bromo, di Dieng itu ramai sekali karena orang penasaran, pengen pengen merasakan atau pengen melihat fenomena tersebut. Termasuk saya, nanti saya juga penasaran. Saya sering bicara tentang embun upas, tapi saya belum pernah.
0: Belum pernah.
1: Saya ingin, saya kan, ya, akhirnya saya nanti di bulan Agustus saya merencanakan mau ke Dieng aja.
0: Benar.
1: Kalau di Bromo, kalau untuk suhu 9 itu saya sudah pernah, memang dingin banget. Jadi air itu seperti es,
0: seperti
1: kalau di kalau di Santuk.
0: Benar. Padahal ya kalau yang dari desa Sukapuranya, yang dua desa di bawah puncaknya itu Pak, itu kan juga agak jauh ya sebenarnya dari puncak, tapi dinginnya itu luar biasa sekali.
1: Iya, apalagi pas di puncaknya.
0: Pas di puncaknya,
1: itu,
0: waduh, anginnya udah
1: berembus. Sudah pernah ke sana?
0: Sudah pernah Pak. Kebetulan terus kemarin kesana KKN tuh di sana dulu. Jadi pernah jadi warlock di sana. Tapi kalau yang di Dieng ini belum, Pak. Kayaknya jadi nanti Agustus udah ikut Bapak.
1: Oke, siap.
0: Aduh, iya ya.
1: Kemudian tambahan lagi untuk di apa namanya di wilayah Kabupaten Nganjuk, ini juga kita kan dikenal sebagai kota angin ya. Jadi memang nanti di Juli dan di Agustus juga itu juga akan mengalami yang namanya peningkatan kecepatan angin. Jadi untuk awal ini memang belum kecepatan anginnya belum terlalu kencang, tapi nanti setelah memasuki bulan Juni hingga di bulan September itu biasanya anginnya akan mengalami peningkatan. Jadi hal ini memang disebabkan karena secara apa geografis di Kabupaten Nganjuk itu kan diapit dua pegunungan yang besar. Di selatan itu ada Gunung Wilis, kemudian di sisi timur itu ada pegunungan, komplek pegunungan Arjuna Welirang. Nah, apitan dua gunung ini menciptakan namanya efek channeling atau efek corong. Nah, jadi jadi efek ini mengakibatkan angin itu akan terfokus pada celah antara dua pegunungan itu tersebut. Sehingga angin yang datang dari selatan itu akan dikumpulkan di dalam satu corong itu. Sehingga kecepatan angin yang melewati corong itu akan bertambah. Jadi tapi itu nanti di di Juli, Agustus hingga di bulan September itu nanti akan kita akan merasakan kecepatan angin di wilayah Nganjuk akan meningkat. Karena untuk saat ini memang arah angin itu masih didominasi dari timur tenggara. Nah, nanti di bulan Juli angin itu akan bergeser ke selatan dikit. Jadi tidak lurus selatan ya. Jadi arahnya tapi antara tenggara dan selatan. Jadi itulah puncaknya monsun Australia itu untuk di wilayah Jawa itu seperti itu. Jadi anginnya itu tidak timur tenggara tetapi tenggara bergeser ke selatan dikit. Tapi untuk saat ini kondisi masih didominasi timur tenggara. Jadi memang belum puncak dari monsun Australia. Puncaknya nanti di bulan Juli, Agustus, dan September. Begitu Mbak Lilin.
0: Oke, luar biasa sekali ini. Jadi harus diwaspadai dan juga tetap jaga kesehatan ya Bapak. Di masa-masa ini mau masukin musim kemarau tapi hawanya juga dingin sekali. Atau faktor tadi ya Bapak, angin berhembusnya angin monsun Australia, benar sekali. Jadi suhunya itu lebih dingin begitu.
1: Jadi ya ini kan sebenarnya fenomena tahunan ya, dan setiap tahun kita merasakan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, termasuk nanti di musim kemarau tahun 2026 yang menunjukkan tren menuju ke arah El Nino. Jadi masyarakat juga tidak terlalu berlebihan dalam menanggapi adanya El Nino yang akan terjadi di tahun 2006. Kita sudah pernah melewati El Nino tahun 1997, El Nino tahun 2015, kemudian El Nino tahun 2023. Semua bisa kita lewati. Kalau di tahun 2026 ini kita akan menghadapi El Nino, berarti kan kita sudah memiliki pengalaman. Nah, dan diprediksi untuk tahun 2026 ini trennya atau tipenya itu akan mirip dengan tahun 2023. Jadi memang lebih kering, tetapi dia tidak lebih kering dari tahun 2015 atau 1997. Begitu.
0: Oke, baik. Ini jadi adalah fenomena yang setiap tahunnya kita rasakan juga ya, Bapak Yaris.
1: Kalau untuk El Nino tidak setiap tahun, jadi dia ada siklusnya. Sebenarnya dulu sebelum sebelum dunia ini terlalu banyak berubah, siklus El Nino itu terjadinya antara 4 hingga 7 tahun. Makanya kita sering mendengar kalau di televisi itu ada berita siklus banjir 5 tahunan. Nah, karena memang rata-rata El Nino La Nina itu siklusnya itu antara 4 hingga 7 tahun. Nah, kemudian di akhir-akhir ini karena bumi sudah mulai berubah, karena yang saat ini lebih populer dengan istilah perubahan iklim, siklus El Nino dan La Nina itu datangnya lebih cepat. Sekarang itu antara 2 hingga 5 tahunan. Jadi sekarang itu 2-3 tahun itu sudah muncul kembali. Baik itu El Nino, baik itu La Nina. Kalau zaman dulu masih bagus, buminya belum terlalu banyak berubah.

0: warga, baru lingkungan sekitar. Itu Mbak Lili.
1: Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Yaris atas penjelasannya untuk di pagi hari ini, Bapak.
0: Sami-sami.
1: Oke, sangat luar biasa sekali, sangat rinci juga ya. Oke, terima kasih Bapak Yaris untuk waktu dan juga informasinya. Selamat sami-sami bertugas kembali, Bapak. Salam untuk rekan-rekan yang saat ini juga bertugas di sana, Pak.
0: Oke, siap.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum,
0: selamat pagi.
1: Bapak.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, Sedulur Cakra, baru saja kita berbincang dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Kabupaten Nganjuk, Bapak Setiaris SP. Ini terkait dengan perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya ya, untuk pagi hari hingga sore nanti, Sedulur Cakra. Di beberapa daerah itu masih potensi cerah dan juga cerah berawan saja. Nah, ini suhunya tadi yang disoroti ya, Sedulur Cakra. Saat ini kan kita merasakan suhunya sedikit lebih dingin dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Ini tadi juga sudah disampaikan, apa sih penyebabnya? Jadi, Sedulur Cakra, kalau Anda di pagi hari ini masih belum menyimak dan ketinggalan informasi dari kami, pastikan Anda terus menyimak melalui website kami, karena nanti kita akan rangkumkan perbincangan kita di pagi hari ini.

0: 0852 9001 sedulur Jagra, silahkan Anda bagikan informasi menarik yang Anda temui di 0852 9001. Kita cek informasi ke ruang gatekeeper Danti.
1: Nah, saat ini kita juga sedang komunikasi dengan Kepala Bidang Kebudayaan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk, Bapak Amin Fuadi, terkait dengan Boyong Noto Projo atau Boyong Sedekah Bumi Hambangun Projo ya, Lin ya. Dari alun-alun Berbek menuju Pendopo KRT Sosro Kusumo Nganjuk hari Sabtu mendatang, tanggal 6 Juni 2026. Ini kabarnya beliau masih persiapan rapat ya. Kalau tadi hampir jam 8 pagi, ini kira-kira sudah menjelang jam 10. Apakah sudah selesai? Apakah sudah bisa kita dibantu on air ya, Lin ya? Kalau kemarin kita sudah on air dengan Bapak Samsudin terkait dengan persiapan, lalu hari ini kira-kira apakah kita dapat bocoran dalam rapatnya tadi ya? Kira-kira ada tidak gambaran atau mungkin juga bisa dijelaskan terkait dengan itu ya, asal-usul Boyong Noto Projo ini seperti apa? Nanti boleh disampaikan Bapak Amin, kami tunggu pokoknya. Benar. Ada Mas Wirman, pagi dari wilayah Taroan Kediri. Hari ini cerah, hawanya ungkep, hati-hati banyak ular keluar. Karena kan itu ya Lin ya, apa namanya, tanahnya panas, kemudian biasanya reptil-reptil itu mencari tempat yang lembab.
0: Benar, cari kenyamanan ya.
1: Jadi biasanya masuk kamar mandi, gudang yang gelap, lembab, lama gak kepake, atau mungkin rumah-rumah yang jarang dibersihkan.
0: Bener.
1: Kemudian ada
0: lubangnya,
1: tempat yang gelap, lembab. Wah, mereka suka. Itu dikira itu ya Lin ya, apa bisa pindah boyongan.
0: Ini bisa ya, ngungsi ya.
1: Bisa ngungsi nanti. Harap waspada ya sedulur Cakra, jangan lupa selalu dicek bagian-bagian rumah dibersihkan ya. Meskipun musim kemarau, itu tidak menutup kemungkinan justru ini bisa berpotensi ada reptil yang masuk ke area tempat tinggal Anda.
0: Benar.
1: Kalau Mas Firman ini ternyata mengirimkan sebuah itu ya, sebuah video. Ini video kandang burung, tapi ada ular yang masuk, Lin. Makanya beliau tadi memperingatkan, waspada, hati-hati. Panas-panas itu banyak ular. Dan ini lumayan gede loh ularnya masuk ke sangkar burung milik Mas Firman. Jadi kalau kita amati, awalnya itu sudah masuk di kandangnya. Jadi kandangnya ini yang terbuat dari kawat besi itu loh, Lin. Bukan yang dari bambu.
0: Kayu
1: itu bukan. Jadi ini kayak kita nyebutnya kayak kerangkeng gitu. Agak gede ya. Nah, itu ularnya masuk. Mungkin diameter kurang lebih ya sekitar 3-4 cm-an, panjang mungkin 1,5 meter ya atau 1 meteran. Lumayan gede kok ini. Tapi pas dipergoki sama Mas Firman, ini ularnya langsung melipir.
0: Oh, langsung melipir. Iya. Saya kira kalau masih lanjut ya.
1: Langsung melipir ya. Ini sempat kemakan atau tidak ya burung perkututnya? Semoga tidak ada yang itu dimangsa sama ularnya ya, Mas Firman. Ini tadi selain bahas ular di musim kemarau, Lilin, kita juga membahas terkait dengan perbedaan burung perkutut sama derkuku. Jadi ini hampir mirip, tapi kalau derkuku itu ukurannya lebih besar dan motifnya itu lebih halus atau tidak terlalu bermotif. Dan biasanya di bagian lehernya itu kayak ada kalung melingkar warna hitam. Kalau untuk burung perkutut itu biasanya warnanya untuk area bulunya itu biasanya lebih kayak motif batik. Nah, pada bagian depannya itu juga demikian. Ini kalau yang divideokan oleh Mas Firman ini nyebutnya kalau kita di desa itu derkuku. Jadi biasanya dia lebih besar, jadi ukurannya itu seperti itu, apa, burung dara, atau biasanya yang dilepas di acara pernikahan, seperti itu.
0: Acara-acara seremonial,
1: iya,
0: ya.
1: Seremonial. Terima kasih Mas Firman ya. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang ditambahkan Mas Gilang, OTW Pendopo.
0: OTW Pendopo, iya, persiapan ya.
1: Persiapan ya Mas Gilang. Hati-hati di jalan, ini sudah sampai di Melorah Rejoso ya kayaknya. Kalau Melorah ini sejauh ini aman, lancar, cuacanya juga cerah. Ada informasi lainnya, oh Ibu Nining ini juga ikut mengomentari story WA dari Cakra Krisnalin. Ini terkait dengan open recruitment ya. Ini beliau juga happy nyemangati pakai stiker kucing kicau mania.
0: Kucing kicau mania ini stikernya stiker legend ya.
1: Iya,
0: kok stiker, ibu punya, saya saja tidak punya, Bu.
1: Betul, ini saya kaget loh, Ibu Nining kok Cikau Namia. Enggak kicau mania ya, Cikau Namia.
0: Benar.
1: Iya, terima kasih. Biasanya beliau ini kalau enggak di Mojokerto ya di Sidoarjo. Ini Ibu Nining yang moker ya, bukan Ibu Nining yang satunya. Soalnya ada dua Ibu Niningnya. Ini apa kabar Ibu? Boleh ditambahkan sedang ada di Mojokerto atau di wilayah Sidoarjo ya untuk hari ini. Ada info juga dari rekan-rekan unit donor darah PMI Kota Blitar. Kalau untuk stok darah hari ini per tanggal 4 Juni 2026 jumlahnya 58 kantong. Dengan rincian golongan darah A ada 14 kantong, golongan darah B 16 kantong, golongan darah O 18 kantong, dan golongan darah AB ada 10 kantong lilin.
0: Oke, terima kasih Danti Danila informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra yang masih bingung untuk memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan, bersama dengan Jura & Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang sangat cocok untuk jemaah umroh pemula dan juga lansia dengan berbagai keunggulan, mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasinya nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program Umroh Spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas yang lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam, hingga city tour Makkah dan Madinah. Harga normalnya di angka Rp37 juta, diskonnya menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9212 atau melalui media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

0: Sedulur Cakra, kalau kita berbicara terkait dengan korupsi yang ada di Indonesia ya, saya rasa tidak akan selesai atau bahkan entah kapan selesainya. Bahkan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur juga secara resmi menahan dua orang tersangka terkait dengan tindak pidana korupsi kegiatan pertambangan batubara ilegal. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejari Kaltim Tony Yuswanto mengatakan, tersangka AF merupakan seorang ASN di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Perkara dugaan korupsi ini berkaitan erat dengan kegiatan operasional pertambangan yang melibatkan perusahaan CV Abi di Kalimantan Timur. Tony menjelaskan praktik ilegal di sektor pertambangan tersebut sudah berlangsung secara berkelanjutan dalam kurun waktu antara tahun 2020 dan hingga 2024. Berdasarkan hasil penyidikan yang mendalam, kedua pelaku terbukti terlibat langsung dalam praktik penjualan komoditas batubara yang tidak benar. Dikatakan batubara yang dijual secara ilegal oleh para tersangka rupanya sama sekali tidak berasal dari area operasional tambang sah miliknya. Kejaksaan bertindak tegas setelah memperoleh minimal dua alat bukti sah sesuai dengan ketentuan sistem peradilan pidana. Pengumpulan kedua alat bukti tersebut merujuk secara eksplisit pada ketentuan pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedua tersangka itu kini masa penahanan di rumah tahanan negara kelas 1 Samarinda selama 20 hari terhitung sejak Selasa 3 Juni 2026. Pihak kejaksaan juga memiliki kekhawatiran jika tidak melakukan penahanan. Kedua tersangka berpotensi besar untuk melarikan diri dari jeratan hukum. Lanjut, Intan.
1: Informasi pagi kali ini kita terima yang disampaikan untuk aktivitas perjalanan Bu Latifah ya Lilin. Posisi berada di jalur Kertosono arah ke Jombang. Arus lalu lintas untuk jalur utama di pagi kali ini juga masih aman, cukup terkendali. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat untuk di pagi kali ini ya. Lalu saat ini saya dan Danti juga masih coba komunikasi dengan Bapak Amin Fuadi ya. Beliau selaku Kabid Kebudayaan dan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk, bahwasannya untuk hari ini Lilin berlangsungnya rapat yaitu Boyong dan Sedekah Bumi Hambangun Projo yang untuk pelaksanaannya hari Sabtu ya, 6 Juni 2026. Nah, kira-kira ini nanti pelaksanaannya seperti apa ya? Karena nantinya kan akan kalau tahun-tahun kemarin itu dari Brebek menuju ke Pendopo. Begitu. Jadi jalan kaki, ada juga yang nanti mengenakan kuda juga, ada juga yang mengenakan mobil atau pick up yang dihias sedemikian rupa yang biasanya itu nantinya ada gunungan hasil sedekah bumi.
0: Oke, arak-arakan ya nanti.
1: Iya, nanti diarak-arak begitu. Nah, tentunya nanti luar biasa sekali ya untuk kemeriahannya. Pasti nanti Nganjuk full padat.
0: Benar sekali. Nah,
1: ini nanti keseruannya seperti apa? Coba kita tunggu dulu hasil rapatnya. Nanti beliau Bapak Amin Fuadi juga berkenan untuk on air. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Nugraha yang saat ini sudah sampai di seputaran Kediri Kota, tepatnya ini di wilayah Bandar Ngalim Kota Kediri. Kondisi arus lalu lintas di sana juga untuk di pagi kali ini masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Nagra ini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
2: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujayeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu di jam 10 kali ini ya. Di jam 10 lewat 8 menit kali ini sudah sampai mana perjalanan Anda sedulur Cakra semua? Silahkan Anda bagikan pengalaman Anda, mungkin ada sesuatu yang menarik ketika di jalan tadi, ada kewaspadaan apa, proses persiapan dari Boyongnoto Projo Sedulur Cakra di Nganjuk. Apakah tadi juga Anda sempat menyaksikan ya? Anda bisa berkabar juga di 0852 9001061. Gatekeeper masih ada Danti Danila dan Intan Anggraini. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Dan untuk Anda tentunya yang berada di wilayah Ngoro Jombang juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah ya di Wiyata Herbal Nariyah Ngoro. Untuk lokasinya itu ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, Sedulur Cakra, mari kita update terkait dengan kasus yang menjerat Silmi Karim. Kabarnya kemarin sudah menyerahkan diri ke KPK ya. Ini terkait dengan kasus pengurusan izin WNA di Indonesia. Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim resmi ditahan oleh KPK usai menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan atau OTT di Jakarta Barat. Silmi digelandang menuju mobil tahanan setelah diperiksa selama kurang lebih 10 jam. Ia tidak menjawab satu pun pertanyaan yang dilayangkan oleh awak media. Selain Silmi, KPK juga turut menjerat ex-PLT Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024-2025, Safar Muhammad Godam. Penahanan dilakukan setelah Silmi menjalani pemeriksaan usai menyerahkan diri ke KPK pada hari Rabu 3 Juni, sekitar jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Malam itu pun Silmi irit bicara. Ia tidak hanya menjawab singkat pertanyaan soal kegiatannya usai Kepala Imigrasi Jakarta Barat kena OTT dan ia sempat diburu oleh KPK. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Barat atau selama kurang lebih 10 jam. Selain Silmi, pemeriksaan juga masih dilakukan terhadap belasan orang yang terjadi dalam OTT KPK. Mulai dari ex-PLT Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Safar Muhammad Godam dan Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra. Sebelumnya KPK menggelar OTT di Jakarta Barat pada 2 hingga 3 Juni 2026. Total belasan orang ditangkap dari kegiatan tersebut. Bahkan KPK juga menyita setidaknya 4 mobil unit, 9 motor dan 7 sepeda motor yang terkait dengan operasi tangkap tangan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat ke Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Cek informasi Danti.
1: Kalau tadi kita sempat terima informasi terkait dengan kebakaran semalam ya di wilayah Sukomorolin, kabarnya kan ada kebakaran gudang semen ya.
0: Gudang semen, benar.
1: Betul, ternyata gudang semen di wilayah Bungur Sukomoro Nganjuk. Nah, ternyata pagi hari ini kita juga dikirimkan sebuah informasi oleh Komandan Regu Pos Damkar Tanjung Anom Nganjuk, Bapak Dedi Prasetya. Ini kabarnya ada kebakaran di dekatnya SPBU Pace Nganjuk. Kelihatannya kendaraan yang terbakar dan asapnya ini hitam pekat kalau dari info dan juga foto yang dikirimkan oleh Bapak Dedi ya. Ini terlihat memang untuk titik lokasinya dekat dengan SPBU. Kemungkinan diduga objek yang terbakar ini kendaraan, tapi belum tahu Lin, mobil, motor atau kendaraan lain. Soalnya dari objek yang terbakar itu ada antrian kendaraan yang lumayan panjang. Jadinya ketutupan objeknya ini yang kebakar apa kita tidak tahu, karena ini juga jarak fotonya lumayan agak jauh ya. Yang teramati di sana terlihat asapnya mengepul hitam pekat. Kita juga masih terus kawal bersama rekan-rekan damkar ya. Nanti untuk update-nya akan kami sampaikan kembali. Kemudian informasi lainnya, tadi ada info dari rekan-rekan BMKG khususnya dari Bapak Setiaris SP Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuklin. Ini membahas Kabupaten Nganjuk yang dikenal sebagai kota angin. Ini banyak yang kaget ya, yang tinggal di daerah mungkin agak panas kayak Surabaya atau mungkin di wilayah Sidoarjo, sekalinya pindah di Nganjuk, siap-siap masuk angin.
0: Soalnya anginnya kencang ya.
1: Betul, anginnya kencang ya. Kenapa demikian? Ini ada penjelasan dari Bapak Setiaris. Kabarnya hal ini atau kondisi ini karena wilayah Nganjuk itu relatif sering mengalami angin kencang dibandingkan daerah sekitarnya. Dan kondisi ini dipengaruhi oleh letak geografisnya Nganjuk yang berada di dataran rendah dan diapit oleh Gunung Wilis di bagian selatan dan juga kompleks Gunung Arjuna Welirang di bagian timurnya. Posisi itu akhirnya Lin membentuk koridor alami yang memudahkan aliran massa udara bergerak dan mengalami percepatan saat melintasi wilayah Nganjuk. Kalau secara meteorologis, keberadaan pegunungan di kedua sisi wilayah menciptakan efek channeling atau efek corong, yaitu fenomena ketika angin terfokus pada celah antar pegunungan, sehingga kecepatannya meningkat. Saat terjadi perbedaan tekanan udara antara wilayah utara dan selatan Jawa Timur, aliran udara yang melewati koridor ini dapat menghasilkan hembusan yang lebih kuat, terutama pada musim kemarau ketika angin monsun timur dari Australia itu bertiup lebih dominan. Jadi kan dia kayak ada di sela-selanya diapit pegunungan gitu.
0: Benar.
1: Ya. Nah, pas anginnya mau masuk ke cepitan itu kan perlu massa udara yang lebih tinggi.
0: Benar.
1: Nah, sekalinya masuk langsung bus gitu.
0: Bus gitu. Makanya di sini tuh kencang sekali ya. Apalagi kalau melintas di sekitaran jalan yang kanan kirinya sawah. Nah, itu rasanya itu kayak mau terbang.
1: Iya, enggak stabil ya, mabit-mabit. Dan ada tambahan lagi, Lin, selain faktor topografinya, ternyata suhu udara yang relatif tinggi di dataran rendah Nganjuk juga turut memperkuat pembentukan angin. Pemanasan permukaan menyebabkan perbedaan tekanan udara yang mendorong pergerakan massa udara dari daerah bertekanan tinggi menuju daerah bertekanan rendah. Kombinasi antara efek koridor pegunungan, pola tekanan udara, dan pengaruh angin monsun inilah yang menjadikan Nganjuk memiliki karakteristik angin yang khas dan dikenal luas sebagai kota angin, Lilin.
0: Oke, terima kasih Danti dan Nila informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pak Sugeng, halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bapak mohon bantuan untuk radionya agak dikecilkan, Bapak.
4: Sampun.
0: Oke, baik. Ini suaranya sudah terdengar agak jelas ya. Di mana, Pak?
4: Di kawasan Pilang Bangu Gereja Bagor.
0: Oh, Bagor Nganjuk. Gimana di sana situasinya?
4: Situasinya aman terkendali.
0: Oke. Cerah ya?
4: Gak cerah.
0: Alhamdulillah. Ada kewaspadaan nggak, Pak, untuk di siang kali ini?
4: Boten usume yang gede damel ingin boleh.
0: Banyak jalan yang ditutup ya, Pak, berarti?
4: Gak. Khususnya perdesaan.
0: Oke, baik. Jadi sudah dilakukan pengaturan lalu lintas ya, Pak? Jalur-jalur mana yang bisa dilintasi?
4: Nggih, sampun insyaallah ngoten.
0: Oke, baik. Ini Bapak Sugeng belum perjalanan.
4: Sampun pun mantau tenggriyan iki.
0: Oh, dari mana, Pak, tadi?
4: Dari sawah.
0: Oh, dari sawah. Waduh. Ini kalau di sawah lagi masa apa, Pak? Lagi mupuk atau sudah panen atau gimana, Pak?
4: Musume wong ngelep.
0: Ngelep itu apa, Pak?
4: Ya, ini kita tani tanaman banyu ini loh.
0: Oh, itu kayak proses pengairannya, Pak?
4: Gih, pengairan itu nih kok.
0: Jadi sekarang itu masih belum waktunya panen ya, Pak?
4: Belum. Niki kan gantung rating kidul kulo niku, daerah kidul kulo niku pun wancine panen.
0: Sudah waktunya.
4: Berapa kali Bagor?
0: Brebek sama Bagor yang sudah mulai panen, Pak?
4: Gih, Brebek sing panen.
0: Yang Brebek aja. Jadi yang daerah Bagor masih belum waktunya panen ya, kalau padi?
4: Belum ada.
0: Ya. Jadi sudah anu tumbuh apa? Sudah tumbuh bulirnya atau belum ya?
4: Gih, jebol niki matok jebol ngoten.
0: Oh, jebol. Oh, iya. Terus semoga nanti untuk panennya banyak ya, Pak.
4: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Siap. Terima kasih ya Bapak Sugeng sudah bergabung untuk di pagi hari ini. Kita tunggu nanti update-nya kalau lagi jalan-jalan, Bapak.
4: Nggih, matur mawon.
0: Oke,
4: baik. Salamnya kagum sedaya.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng. Sedulur Cakra, kalau di tempatnya Pak Sugeng itu untuk panen padinya itu belum ya. Untuk fase padinya sekarang itu istilahnya jebul. Jebul itu baru mau Jebul itu baru mau tumbuh atau mau keluar untuk bulir-bulir dari padinya tersebut, sedulur cakra. Atau biasanya itu kayak sudah berbunga, waktunya berbulir kayak gitu loh. Nah, kalau di tempat Anda mungkin ada istilah lain sedulur cakra selain jebul, bisa disampaikan juga. 0852 9001 061.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct.

0: tanpa transit. Sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
1: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
0: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini, dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
1: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
0: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.
1: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
0: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Ya, sedulur cakra, bagi Anda yang saat ini lagi perjalanan, sudah sampai mana kira-kira? Anda bisa bergabung bersama kami via WhatsApp maupun juga telepon. Lanjut cek informasi ke Intan.
1: Update terbaru yang disampaikan oleh teman-teman Damkar Kabupaten Nganjuk ya, Lilin, ini terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di selatannya dekat pom bensin Pace ya, di sekitaran SPBU Pace ke selatan sedikit itu. Di update ulang bahwa untuk objek yang terbakar itu motor begitu. Namun informasi data lengkapnya masih kami tunggu terlebih dahulu dari teman-teman damkar yang saat ini masih melakukan proses pemadaman dan pembasahan. Mungkin untuk sedulur cakra lainnya yang mengetahui informasi tersebut ya, yang berada di lokasi menyaksikan untuk proses pemadaman dan pembasahan, juga bisa memberikan dokumentasi serta informasinya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Diki, posisi saat ini berada di jalur Jombang Kota arah ke Mojokerto. Arus lalu lintas untuk di siang kali ini cukup ramai, namun masih lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hardiansyah yang saat ini melintas dari arah Kediri Kota, tepatnya di wilayah Ronggo Kediri arah ke Tulungagung. Kondisi arus lalu lintas sejauh ini yang mengarah ke Tulungagung juga masih aman saja, tidak begitu ramai. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Putra mengabarkan untuk perjalanannya kali ini dari Sukomoro Nganjuk yang akan mengarah ke Caruban Madiun, disampaikan saat ini juga sudah sampai di wilayah Kaligunting Saraden Madiun ya. Arus lalu lintas juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan untuk jalur utama. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Bu Siti Asia mengabarkan jalur Papar Kediri, kondisi jalanan juga masih aman saja. Cuaca untuk di siang kali ini cukup cerah, Lilin.
0: Oke, baik, lanjut kita Danti.
2: Tadi juga sempat masuk informasi yang ditambahkan oleh Ibu Nining ya, Lin ya. Ternyata Ibu Nining kali ini ada di Sidoarjo. Di sana kabarnya juga aman, terkendali. Pagi hari ini tidak ada hambatan baik cuaca maupun arus lalu lintasnya. Kemudian Lilin, kita juga terima tambahan informasi lainnya yang disampaikan oleh Bapak Handoko, ada di wilayah Prambon Nganjuk. Cuacanya juga lumayan cerah. Tadi malam dingin. Iya.

0: sama satu lagi informasi ini dari Bapak Burhan. Kalau beliau sudah ada di wilayah Jong Biru Kediri, cuacanya juga disampaikan aman, arus lalu lintasnya lancar, Lilin.
1: Oke, baik, terima kasih Danti. Sebelumnya juga ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
5: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang, lulus langsung kerja ke Jepang.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Sedulur cakra Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah pernyataan usai mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewik Pusung ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi program makan bergizi gratis oleh Kejaksaan Agung. Dalam arahannya pada acara Building Indonesia's Future Generation Talk Nutritions di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu kemarin, Prabowo mengaku sedih atas kasus yang menjerat orang-orang yang sebelumnya ia percayai untuk menjalankan program prioritas pemerintah tersebut. Prabowo mengatakan keputusan mencopot Dadan, Sony, dan juga Lodewik dari jajaran pimpinan BGN bukan keputusan yang mudah baginya. Ia mengaku ketiganya merupakan orang-orang yang selama ini dipercaya untuk mengemban tugas besar negara. Meski demikian, ia mengaku tidak ingin banyak berkomentar terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan, dan Prabowo mengungkapkan dirinya sudah menerima laporan mengenai dugaan penyimpangan di lingkungan BGN sejak beberapa waktu lalu. Laporan tersebut kemudian ia tindak lanjuti dengan meminta verifikasi kepada sejumlah lembaga negara. Ia mengaku keputusan mencopot Dadan CS diambil setelah mempertimbangkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Prabowo bahkan menyinggung pesan almarhum ayahnya yang merupakan ekonom, Sumitro Joyo Hadikusumo. Presiden juga mengaku berat saat menandatangani keputusan pergantian pimpinan BGN tersebut. Prabowo turut memberikan peringatan keras kepada seluruh mitra pelaksana MBG agar tidak mencoba mengambil keuntungan dari program tersebut. Ia mengingat bahwa negara memiliki instrumen pengawasan dan penegakan hukum yang mampu menindak setiap penyimpangan. Bahkan pihaknya juga meminta kepada para mitra yang terlibat dalam program MBG untuk kembali ke jalur yang benar dan menjalankan amanah dengan baik. Menurutnya pemerintah tidak akan ragu untuk memperkuat peran lembaga pengawas dan aparat penegak hukum.

0: Sedulur cakrah, MBG tidak boleh menjadi lahan korupsi. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menegaskan program MBG harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat dan tidak boleh menjadi sarana untuk memperkaya segelintir pihak. Ia pun mengatakan pemerintah akan menjaga integritas program unggulannya tersebut karena menyangkut masa depan jutaan anak Indonesia. Prabowo pun juga memastikan tidak ada toleransi bagi siapapun yang terbukti menyalahgunakan uang negara, termasuk orang-orang yang dekat dan pernah mendapatkan kepercayaannya. Lanjut ke Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Ahmad ya. Dikirimkan ada satu foto lilin berada di seputaran Pasar Waru Cianjur. Ini terlihat juga kondisi arus lalu lintas di sana juga masih aman, tidak begitu ramai ya. Namun kalau untuk terlihat dari aktivitas jual beli di pasar, di lapak-lapaknya begitu juga masih berlangsung. Kemudian cuaca ya, untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Widodo mengabarkan berada di jalur Kabu Jombang. Kondisi jalanan di sana untuk di siang kali ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Kemudian Mbak Lina mengabarkan untuk perjalanan kali ini di seputaran Jongbiru Kota Kediri akan mengarah ke Blitar.
0: Okay.
1: Arus lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman saja untuk di keempat arahnya. Cuaca juga cukup cerah. Kemudian Bu Safitri mengabarkan untuk di seputaran wilayah Ngasem Kediri, kondisi arus lalu lintasnya juga untuk di siang kali ini masih aman saja, belum ada penumpukan volume kendaraan. Cuaca siang kali ini juga cukup terik dan panas. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Santoso melintas di jalur Mengkreng yang saat ini mengarah ke wilayah Mojokerto. Arus lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan untuk di siang kali ini juga cukup cerah, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Intan, kita lanjut Danti.
2: Rekan kita ya, yang masih siang nanti ada Erga. Informasinya depan Pasar Waru Jaya Nganjuk, Lin. Terik sejuk, wah ini
0: okay.
2: Tumben gak ungkep ya.
0: Gak ungkep ya di sana. Monggo Mas Erga, on air kita ya.
2: Monggo on air, langitnya kok hijau biru, sorry. Yang hijau ini banyak pepohonan, kanan dan juga kiri. Iya, lancar, lalu lintasnya lebih banyak kendaraan pribadi roda 2. Kemudian Mas Iwan, ini saya agak kaget dan juga lumayan panik, Lin. Sewaktu membuka foto dan juga video dari Mas Iwan. Soalnya ini infonya ada bis rombongan anak-anak TK dari Rejoso yang tidak kuat menanjak di tanjakan Kuncir Ngetos Nganjuk. Akhirnya bisnya nih kayaknya terperosok di sisi pinggir jalan. Tidak ada korban jiwa, kata Mas Iwan ya.
0: Oh, kalau ini dari yang bis kelinci tadi pagi, Danti.
2: Oh, yang tadi pagi. Sebentar kita amati.
0: Ini kereta ini kelinci kereta yang kelinci. Pinggirnya itu terbuka itu loh, Danti.
2: Oh itu, ini bukan bis ya berarti.
0: Bukan,
2: soalnya
0: bukan
2: kok
0: bis.
2: Depannya ada tulisan Pariwisata Indah Jaya. Saya kira itu bis angkutan umum awalnya atau bis pariwisata. Ternyata itu lebih mirip kereta kelinci ya.
0: Kereta kelinci
2: kanan
0: yang pinggirnya
2: buka.
0: Terbuka.
2: Oh,
0: iya,
2: iya,
0: kanan
2: iya,
0: kirinya
2: iya,
0: terbuka. Oh sekarang masih proses evakuasi ya.
2: Betul,
0: di sana.
2: Betul, ini sudah
0: dari pagi
2: ada
0: itu.
2: Dibantu alat berat. Ini kayaknya eskavator kah yang bantu. Oh iya betul, bantu evakuasi nariknya ya.
0: Oke.
2: Sudah ada petugas kepolisian di lokasi. Ini semoga aman ya, soalnya posisinya juga ditanjak kan. Saya takutnya kalau eskavator ini tidak imbang, soalnya pada bagian depan itu kan juga ada alatnya itu ya. Nah ini kok teramati pas ditanjakan juga agak riskan, Lin.
0: Bener.
2: Kalau diamati ya dalam proses evakuasinya ini.
0: Jadi kita yang tutup, jalan di bawah itu ketutup nanti.
2: Betul. Ini harap waspada, hati-hati ya. Mungkin dulu cakre yang biasanya sehari-hari mau melintas di tanjakan, ini kuncir ngetos nganjuk, pilih jalur alternatif lain terlebih dahulu. Karena kabarnya masih dalam proses evakuasi. Kita sudah terima untuk foto dan juga videonya dari Mas Iwan, tidak ada korban jiwa. Ada Mas Taufik, informasinya cerah di Ngawi, 30 derajat Celcius. Saya jadi tertarik kalau di sini kira-kira berapa derajat ya, Lin? 31.
0: 31 ya?
2: Iya, 31. Jadi lebih hangat di Nganjuk ya, selisih 1 derajat Celcius saja. Kemudian Bapak Riono, kalau di wilayah Pujon Malang, cerah redup. Mm-mm. Tidak menentu ya di sana cuacanya, Lin. Ini aktivitas di ladang kebun jeruk ya, Bapak Riono. Ini juga kayaknya ada mangga, tapi semua satu saja, dapat dari mana ya?
0: Di sana, bekal dari rumah?
2: Iya, bekal dari rumah atau mungkin juga dari sesama petani buah, nanti bisa ditambahkan kembali. Kemudian tambahannya Mas Iwan ya, kendaraan yang mirip bus tapi juga kayak kereta kelinci, itu kata Mas Iwan itu sudah tua. Penggunaannya.
0: Masa penggunaannya udah lama
2: sudah
0: ya?
2: Sudah tidak layak pakai. Makanya sewaktu menanjak di wilayah Kuncir tidak kuat. Dan untung saja tidak ada korban ya, Lin ya.
0: Benar.
2: Tidak sampai ada korban.
0: Apalagi anak-anak
2: kan
0: SD
2: takut ya.
0: Ya
2: ini. TK.
0: Oh, anak-anak TK.
2: Iya, anak-anak TK. Pastinya kan ketakutan. Benar. Mereka. Semoga juga bisa menjadi koreksi, evaluasi agar pihak sekolah itu selalu memperhatikan kendaraan yang akan digunakan. Mungkin ada acara atau agenda tertentu ya, Lin ya.
0: Benar.
2: Karena
0: sekali.
2: Karena itu menyangkut nyawa banyak orang.
0: Benar, anak-anak
2: nyawa
0: ini.
2: Banyak orang. Kemudian biasanya selain jarak dekat kan ada yang jarak jauh ya. Ada yang agenda apa, mau kemana. Nah itu biasanya untuk menekan biaya itu cari yang murah. Semoga
0: benar
2: tidak terulang karena itu bersangkutan dengan nyawa banyak orang ya. Sedulur Cakra, ini kita jadikan pembelajaran bersama, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Sebelumnya ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0852 9001 61. Sedulur Cakra, jangan lupa Anda juga bisa terus menyimak siaran kami melalui aplikasi streaming yang bisa Anda download terlebih dahulu di App Store dan juga di Play Store. Dengan kata kunci Cakra Krisna, backgroundnya yang warna putih ya. Jadi kemanapun Anda bepergian, kemanapun Anda beraktivitas, tentunya kami masih bisa menemani aktivitas Anda. Dan aplikasi tersebut memang didesain seringan mungkin sedulur Cakra yang ada di luar Pulau Jawa, yang ada di luar negeri, juga bisa terus menyimak kami melalui aplikasi streaming tersebut.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menghormati proses hukum terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim yang sudah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Kamis. Selain itu, Prasetyo juga menyinggung penetapan tersangka terhadap mantan pimpinan Badan Gizi Nasional oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 3 Juni. Prasetyo mengatakan pemerintah dalam dua hari terakhir merasa prihatin atas terjadinya kasus-kasus tersebut. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan terus mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk membenahi diri serta melawan praktik-praktik korupsi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ia pun juga menyampaikan terkait dengan jabatan Wamen IMIPAS yang melekat kepada Silmi saat ini, hal tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto untuk memastikan peristiwa tersebut tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi di pagi hari ini. Saatnya saya bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Sudah masuki jam 11 siang, nanti akan dilanjutkan oleh Intan Anggraini.

0: Jangan iri kecuali kepada dua perkara. Orang yang dianugerahi Allah harta kekayaan kemudian ia membelanjakannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis kemudian ia melaksanakan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 11 kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Siang kali ini saya masih ditemani tugas gatekeeper ada Lilin dan Danti, tentunya yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah masih aman dan lancar saja, atau mungkin beberapa titik sudah mulai ada kewaspadaan, kira-kira titik lokasinya di mana. Anda bisa sampaikan melalui 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspirasi bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Ruko Merah Bondo Wates. Lokasi berada di Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter. Lokasi berada di selatan jalan.

0: Pagi menjelang siang tadi ya, kita terima informasi adanya kebakaran sepeda motor, lokasi berada di selatannya SPBU Pace Nganjuk. Kira-kira untuk proses pemadaman dan pembasahannya untuk di siang kali ini apakah sudah selesai atau mungkin masih berlangsung? Anda yang melintas di jalur utama Nganjuk Madiun, tempatnya di selatan SPBU Pace Nganjuk, ini bisa mengabarkan juga untuk update perkembangannya seperti apa. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper, Danti silakan.
1: Kalau tadi kita juga sempat terima satu foto ya Intan, terkait dengan kebakaran yang ada di dekatnya SPBU Pace.
0: Iya, betul, selatannya Danti.
1: Iya, selatannya. Itu apa namanya, asapnya mengepul tebal, berwarna
0: tinggi
1: hitam. Iya, membumbung tinggi. Ini serem dari kejauhan padahal fotonya.
0: Iya, betul.
1: Ya.
0: Pekat semoga, sekali ya Danti ya.
1: Iya, pekat banget untuk apa namanya, asapnya. Ini lokasinya juga riskan ya, dekat dengan apa itu namanya,
0: SPBU.
1: Iya,
0: cukup
1: agak
0: riskan,
1: ngeri.
0: Banyak
1: iya,
0: itu
1: betul.
0: Ya, banyak apa?
1: Iya, bahan-bahan atau bahan mungkin juga
0: yang mudah terbakar.
1: Betul. Kemudian kalau terkait dengan update yang terkini atau yang paling akhir kita terima, kabarnya sudah terkendali objek yang terbakar itu sepeda motor.
0: Oke.
1: Ya, tapi ini masih belum ada terkait dengan informasi data lengkapnya ya, sehingga kita belum tahu kronologinya bagaimana kok bisa sampai terbakar untuk sepeda motornya. Kemudian ada tambahan informasi Bapak Riono yang saya kira mangga, ternyata pepaya. Tadi kan ada satu butir, saya kira buah mangga, yang sempat difotokan, divideokan ya, yang video pertama tadi pagi. Ternyata itu pepaya.
0: Okay.
1: Iya. Ini pesenannya saudara.
0: Oh, pesenan
1: katanya
0: saudara.
1: Mau di sambal goreng. Oh, pepaya yang masih muda.
0: Oh iya, ya tahu sayur pepaya muda ya.
1: Sayur
0: mantep
1: pepaya
0: itu.
1: Muda atau biasanya juga kalau hari raya bisa dibuat manisan. Iya, tapi kalau kurang pas ngolahnya itu biasanya juga kurang cocok rasanya.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Ini
0: kurang
1: jadi,
0: ya.
1: Perlu penanganan yang ekstra karena biasanya kalau untuk manisan juga harus direndam pakai air kapur sirih ya, kalau nggak salah Intan ya.
0: Betul.
1: Jadi agak sedikit ribet.
0: Agak ribet ya, prosesnya lama ya Danti
1: prosesnya
0: ya.
1: Prosesnya lumayan lama juga. Terima kasih, ini beliau masih aktivitas di ladang, cuaca tidak menentu di wilayah Pujon Malang.
0: Okay.
1: Kadang cerah dan juga redup Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Cuaca siang kali ini cukup cerah, cukup bersahabat ya untuk di beberapa titik daerah. Salah satunya tadi wilayah Nganjuk Kota, kemudian untuk di wilayah Kediri dan sekitarnya juga sama. Update cuacanya cukup terik dan panas. Kira-kira untuk di Kamis siang, aktivitas apa yang Anda lakukan? Anda juga bisa kabarkan melalui 0852 9000 1061.

Sedulur Cakra masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jamaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendampingan berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program Umroh Spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam, hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal Rp30 juta, diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa hubungi di 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9212 atau media sosial kami di Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah, Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

0: Menit ke-17 lepas dari jam 11 siang, cek informasi ke Gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Kita tadi baru saja dapatkan informasi dari Bapak Heri, ada dua mobil PMK yang melintas ke arah barat, menuju Bogor Pelemahan Kediri ya. Belum dapat informasi terkait dengan lokasi kejadiannya begitu. Nah ini kira-kira ada apa ya Saudara Cakra yang berada di sekitaran Bogor Pelemahan Kediri, monggo bisa dikabarkan kepada kita ya. Ada insiden apa begitu, nanti kita coba komunikasi juga sama dinas terkait ya. Kira-kira ada apa, apakah ada insiden atau ada kegiatan apa begitu di sana ya. Kita masih terus komunikasi sama teman-teman yang ada di damkar terkait juga ya. Nah, soalnya ini melintasnya ke arah Bogor, Bogor Pelemahan Kediri. Ini nanti lanjut terus atau ada di sekitaran Bogor tersebut ya. Ini masih belum kita dapatkan update-nya. Terima kasih Bapak Heri atas informasinya ya. Kemudian Bapak Amin Fuadi tadi kan juga masih rapat ya, ini masih persiapan untuk Boyong dan Sedekah Bumi Hambangun Projo atau Boyong Noto Projo kalau kita menyebutkannya ya. Nah ini tadi juga dikirimkan beberapa foto ketika beliau rapat beserta dengan jajaran terkait, ada Bapak Bupati Kang Marhen Jumadi, ada Wakil Bupati Mas Trihandi juga, kemudian juga tentunya dengan jajarannya ya, ini sangat luar biasa sekali. Nah kemudian ini tadi juga dikirimkan untuk beberapa urutan barisan Boyong Pemerintahan 2026. Jadi nanti dari Stadion Anjuk Ladang dan Tamannya Wiji kayak gitu, ada drum bandnya, kemudian ada pembawa bendera merah putih tentunya ya, gak lupa, dan pembawa Pataka Kabupaten Nganjuk. Lanjut lagi ada Bregodo Satpol PP, kemudian ada mobil pembawa replika pendopo dan beduk dari bank, salah satu bank yang ada di Jawa Timur, kemudian juga ada paraga prajurit dan umbul-umbul dari SMP maupun juga MTS. Lanjut lagi ada paraga prajurit dan umbul-umbul dari SMA atau SMK. Waduh banyak sekali, ini ada sekitar 16 itu ya, ada 16 barisan nanti kalau kita hitung. Banyak sekali yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut tentunya ya, kita tunggu keseruannya di hari Sabtu ya. Intan, di hari Sabtu.
0: Gak sabar ya.
1: Gak sabar ini 6 Juni 2026 ya Sedulur Cakra, kalau di hari Sabtu nanti jam 1 siang ya untuk kegiatannya. Jadi jam 1 siang sampai selesai, karena untuk lokasinya itu dari alun-alun Brebek menuju arah pendopo ke RT Sosro Kusuma kayak gitu. Jadi ini untuk lokasinya agak jauh ya Intan. Kita memboyong
0: memboyong
1: ya. Kabupaten
0: Nganjuk
1: itu
0: siang.
1: Jam 1 siang ini adalah titik di mana apa ya?
0: Panas-panasnya.
1: Titik di mana kita sudah lelah dengan panas teriknya matahari.
0: Iya,
1: tapi demi Boyong Noto Projo ini tentunya tetap semangat ya Sedulur Cakra semuanya. Pastinya dari teman-teman yang terlibat di sana juga sangat bersemangat sekali, bahkan saat ini antusiasnya juga masih persiapan ini ya, hitungannya. Ini juga waduh serius semuanya, ini sangat luar biasa sekali. Semoga nanti untuk acaranya juga berjalan dengan lancar begitu ya. Kemudian ada Mas Kopeng mengirimkan sebuah video. Oh, saat ini kirim ke Gresik kabarnya.
0: Oke, ke Gresik ya. Oke, Gresik kota ya.
1: Oh, saat ini masih ada di Sentul Tembelang Jombang Intan. Ini kirim ke Gresik begitu. Kalau dari video ini kirimkan sama Mas Kopeng, nah ini ramai sekali kendaraan pribadi, kemudian truk bermuatan juga banyak yang melintas di kedua arah ya untuk siang kali ini. Cuacanya juga nampak sangat terik sekali. Sepertinya kok ada perbaikan jalan ya Mas Kopeng, atau gimana kok ada traffic cone yang ada di tengah jalannya, soalnya di dekatnya traffic light yang ada di Sentul Tembelang Jombang tersebut itu ada traffic cone-nya, kemudian juga ada sepertinya warga atau petugas proyek begitu ya yang juga berjaga di sana, Intan, dengan menggunakan kaos berwarna hijau, kemudian juga dilakukan pengaturan. Apakah ini yang kemarin masih dilakukan perbaikan itu ya, Mas Kopeng? Soalnya kemarin tuh kabarnya di Sentul, Tembelang, Jombang juga masih ada proses perbaikan jalan begitu ya. Ini apakah sama lokasinya atau gimana, nanti bisa ditambahkan kembali? Kemudian tadi juga sepertinya di bawahnya dikirimkan pesan tapi masih belum bisa masuk ya pesannya. Ini masih pesan tidak bisa dimuat ya.
0: Ya, masih saya tunggu ya Mas Kopeng ya.
1: Masih ditunggu ini ya. Kemudian ini tadi juga kita dapatkan informasi masuk disampaikan oleh Mbak Anita, beliau perjalanan untuk sekitaran Kediri masih aman dan lancar saja, tidak ada hambatan. Dominasinya juga kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 11 siang lebih 23 menit ya, kira-kira beberapa daerah dikabarkan juga untuk siang hari ini cukup terik dan panas. Tadi salah satunya untuk di wilayah mana ya, Nganjuk Kota, kemudian untuk di wilayah Jombang, wilayah Kediri dan sekitarnya untuk di siang kali ini ya, cuacanya cukup terik dan panas. Kira-kira untuk perjalanan Anda di siang kali ini seperti apa? Apakah terkendala oleh cuaca atau kewaspadaan? Titik lokasinya di mana? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Siang kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Kopeng. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam, Mbak.
0: Oke, gimana kabarnya Mas Kopeng siang hari ini? Sehat semangat ya?
1: Oke, selalu sehat semangat.
0: Alhamdulillah. Gimana siang hari ini rutenya jenengan kemana Mas ini? Kalau boleh tahu.
1: Rutenya panas sekali ini, rutenya masuk pelosok Tembelang ini.
0: Oke, pelosok Tembelang Jombang ya Mas ya. Oh, kota-kotaan saja toh Mas jenengan?
1: Enggak, kirim Gresik.
0: Oh, kirim Gresik. Tumben Mas kok berangkatnya siang atau bongkar apa? Muatnya agak siangan tadi.
1: Ya, muatnya enggak siangan, antri, muat.
0: Oh, alah. Iya. Makanya kok jam segini kok baru perjalanan. Biasanya nyampe Gresik jam berapa Mas jenengan?
1: Kalau Gresik jam 2. Oh,
0: jam 2, jam setengah 3. Terus belum bongkarnya balik sore dong Mas, sore atau habis maghrib biasanya?
1: Sore Kak, jam 5 lah Kak, setengah 5 nyampe Jombang.
0: Oke, baik siap. Sudah sampai pelosok Tembelang ya Mas ya. Jalanan gimana Mas, aman gak ini kira-kira?
1: Amin, lancar. Tadi itu loh Mbak, minta sumbangan buat bangun masjid, bukan perbaikan jalan.
0: Oke, yang video yang jaringan kirimkan ini ya Mas ya. Oh.
1: Okay.
0: Saya pikir ada perbaikan jalan Mas, bukan ya ternyata ya?
1: Sudah selesai perbaikan jalan.
0: Oke, okay. Ini orang minta sumbangan untuk pembangunan masjid ya Mas ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, baik. Cuaca panas sekali ya Mas ya, Jombang ya?
1: Panas ini, kemarin habis hujan.
0: Okay. Kemarin katanya hujan toh Mas, Jombang?
1: Ya hujan, bentar kok tapi.
0: Oh, durasinya singkat ya. Jam berapa Mas? Sorean ya?
1: Sore jam 5 sampai jam 6 lah.
0: Oke, okay. Lepas itu enggak hujan lagi?
1: Enggak, terang padang bulan ya langsung ya Mbak.
0: Langsung padang bulan ya. Oke, okay. Baik siap-siap. Oh, jalanan aman ya Mas ya? Cukup ramai ya?
1: Ramai lancar.
0: Ini tadi sama enggak rutenya sama Mas Azril, Mas Kopeng?
1: Kalau Mas Azril kayaknya belum ada kiriman, standby di gudang ya.
0: Oh, masih di kantor ya, masih standby di gudang ya. Oke. Okay. Ya. Saya pikir satu rute sama Mas Kopeng, enggak ya? Belum ya, belum berangkat jadinya. Oke. Okay. Ya. ST Jumbonya sudah tampil apa belum? Apa nunggu nanti ke Gresik?
1: Ini belum ya, oh, ini cari ini pelan-pelan ini.
0: Oh, pelan-pelan ini. Iya. Ini loh, saya amati video yang sampean kirim loh Mas, kok Jombang gersang banget ya, panas banget ya Mas ya.
1: Panas, cari rumput susah ya Pak, ya. Buat kambing.
0: Lah iya, biasanya nyarinya di mana Mas kalau sampai di Jombang itu?
1: Di itu, di sawah-sawah Pak, ini pas kirim ini, izin saya Sang Warit.
0: Jadi tiap hari itu tetap Sang Warit ya Mas ya?
1: Sang Warit.
0: Pernah nggak Mas dapat rumput banyak sekali itu daerah mana Mas Kopeng?
1: Daerah Lamongan.
0: Oh, daerah Lamongan itu banyak ya?
1: Banyak, itu pinggir-pinggir jalan.
0: Terus mana lagi Mas? Caruban ya. Itu ya. Oke. Okay.
1: Terus Ngawi. Ngawi, Blora.
0: Blora banyak ya rumput-rumput ya?
1: Oh, banyak ya.
0: Oke, tapi kalau arah timur ya Mas ya, kalau Gresikan, Surabayaan, Jombang kotaan agak dikit ya Mas ya, malah nggak ada.
1: Iya,
0: nggak ada. Gersang, masalahnya saya amati ini loh ya, ampun videonya panas sekali ya.
1: Iya.
0: Baik, sudah makan siang ini Mas Kopeng?
1: Makan siangnya belum, semuanya juga belum ya.
0: Lah ini waktunya tampil itu sudah setengah 12 soalnya Mas Kopeng ya.
1: Iya.
0: Iya Mas. Iya baik siap. Ada tambahan lagi Mas Kopeng?
1: Sampun itu aja Mbak.
0: Oke baik, kita tunggu infonya lagi. Hati-hati di jalan ya.
1: Oke Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopeng ya, untuk di siang kali ini rutenya arah Gresik. Posisi saat ini sudah sampai di Tembelang Jombang. Kondisi jalanan juga cukup ramai. Terlihat kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda 4 ya. Tadi disampaikan cuaca juga cukup terik dan panas.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Danti, silakan.
1: Sekarang kita sedang mencoba menyambungkan dengan Kepala Bidang Kebudayaan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk, Bapak Minfu Adi Intan, terkait dengan persiapan Boyong Noto Projo ya. Hari Sabtu berarti 2 hari lagi.
0: 2 hari lagi ya.
1: 2 hari betul. Lagi. Ini sudah di hari Kamis ya. Pastinya sudah sibuk-sibuknya.
0: Sibuk-sibuknya para ya. Para jajaran ini. Kira-kira persiapannya sudah berapa persen
1: sudah
0: ya?
1: Sudah sampai di mana? Tadi kan sudah itu ya. Apa namanya?
0: Sudah rapat.
1: Oh, sudah
0: kan?
1: Rapat. Betul, ini sudah tersambung dengan beliau, silakan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Bapak Amin Fuadi, beliau selaku Kabid Kebudayaan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk. Selamat siang Pak Amin, assalamualaikum.
4: Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Intan, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Pak Amin, jenengan sebaliknya gimana, sehat nge?
4: Ya ini sehat tapi flu berat.
0: Gimana ini sehat tapi flu berat. Waduh lah ini kecapean mungkin jenengan
4: kegiatan,
0: Pak Amin.
4: Iya betul ini kegiatannya kayak gini Mbak. Enggak pernah berhenti.
0: Iya Nganjuk ini waduh luar biasa sekali kegiatannya padat sampai Juni. Kan sedari Mei kemarin ya Pak ya.
4: Iya betul. Nanti habis ini Boyong nanti lanjut siraman yang tanggal satunya nanti satu Muharram. Berikutnya nanti tanggal 15-nya siraman seduto. Habis itu nanti ganti taman mini. Jadi
0: waduh,
4: luar biasa.
0: Ini harus benar-benar dijaga imunitasnya nggih Pak Amin.
4: Iya betul Mbak ini.
0: Baik. Nah,
4: ya, gimana Mbak Intan?
0: Kembali ke topik ini Pak, gimana kira-kira? Ya. Ini tadi kan barusan saja jenengan tumut rapat untuk persiapan Boyong Noto Projo. Ini kira-kira persiapannya ya, dari pemerintahan Kabupaten Nganjuk sendiri seperti apa Pak Amin? Mungkin bisa disampaikan sedikit monggo?
4: Ya, terima kasih Mbak Intan. Jadi ini merupakan rapat yang keempat kalinya. Karena sebelumnya kami ini sudah rapat-rapat kecil ya, baik itu dengan tim maupun dengan beberapa UPD ya, yang memang sudah kita ini itu dan finalisasi itu hari ini siang ini tadi oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati di ruangan Cuk Ladang. Nah, secara keseluruhan bahwa kesiapan dari pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam kegiatan peringatan ya Boyong pemerintahan ya ke 146 ini insya Allah

0: kita sudah siap ya, karena memang walaupun dalam waktu yang cukup singkat ya, karena kemarin terganggu oleh beberapa libur ya, hari libur maupun yang kapan hari juga terkendala juga dengan kedatangan Pak Prabowo dan tamu-tamu yang terus bergantian itu ya. Jadi itu alhamdulillah ini persiapan kami di tengah penganggaran efisiensi ini insya Allah tetap bisa dilaksanakan secara maksimal.
1: Oke, baik. Nah, Pak Amin Fuadi ya, mungkin bisa diceritakan sedikit. Ini terkait dengan sebenarnya apa sih dan makna sejarah dari tradisi Boyong Noto Projo yang rutin digelar di Kabupaten Nganjuk sendiri.
0: Ya, betul sekali Mbak ya. Jadi begini, kita ini Kabupaten Nganjuk ini memiliki beberapa hari istimewa ya, dalam kesejarahan pemerintahan Kabupaten Nganjuk ya. Dan itu harus benar-benar dipahami oleh seluruh warga Nganjuk, karena bagaimanapun ini daerahnya. Jadi kalau tak kenal daerahnya kan itu sangat sayang ya, sangat sayang sekali gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah Hari Jadi Nganjuk. Hari Jadi Nganjuk itu kan tepatnya kan 10 April 937 Masehi. Itu buktinya, dasarnya adalah Prasasti Nganjuk Ladang ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti Boyong Noto Projo ini ya, Boyong yang akhirnya diperingati sebagai Boyong Noto Projo, yaitu satu kejadian di mana pada saat itu pemerintahan di Nganjuk di zaman Hindia Belanda dulu, dari beberapa kadipaten itu akhirnya dirangkum dan menjadi satu kabupaten, satu kadipaten, yaitu Berbek, beribu kota di Berbek. Ya, kan begitu ya. Terus kemudian pada tahun 1880 itu juga sebelum itu ya pelantikannya itu dilantiklah Sosro Kusumo ketiga yang orangnya itu cukup visioner kaitannya dengan pemerintahannya. Nah, karena pada saat itu kan modernisasi terutama transportasi ini kan luar biasa. Sudah terbentuknya jalan raya Denles itu ya, Anyer Panarukan ya, jalur utama itu ya. Kemudian berikutnya adalah terbangunnya railway itu ya, jadi jalur kereta api itu kebetulan melewatinya di Nganjuk gitu. Nah, sedangkan Berbek kan jauh dari Nganjuk. Nah, sehingga dasarnya karena tidak strategis ini, maka ada satu usulan Sosro Hadi Kusumo ketiga itu kepada Gubernur Hindia Belanda untuk memindahkan ibu kotanya. Nah, jadi itu pada saat itu Kadipaten beribu kota di Berbek itu dipindahkanlah menjadi Kadipaten Berbek beribu kota di Nganjuk. Nah, dengan SK pemerintah Hindia Belanda tertanggal 1880 gitu ya. Nah, inilah yang akhirnya menjadi dasar kami, karena kebetulan pada saat penentuan hari jadi Kabupaten Nganjuk dulu itu Bupati Sutrisno pada saat itu kan untuk meraih penilaian Adipura itu salah satunya kan harus ada peringatan dari Jadi Nganjuk ya. Nah, karena untuk meramaikan itu pada karena belum ditemukan boyong pemerintahan, datanya belum ditemukan, itu mengambil sikap tanggal 9 Aprilnya dimanfaatkan untuk satu event namanya pawai budaya yang di juga sebagai pawai algoris pada saat itu ya. Dari tanggal 9 April itu dari Berbek menuju ke Nganjuk. Dan itulah yang dulu sempat salah kaprah, enggak karu-karuan, karena itu kira itu boyong, boyong pemerintahan. Nah, kemudian pada tahun 2011 itu salah satu teman kami ini bisa mendapatkan dokumen dari arah Belanda sana, ditanya dengan tentang pemindahan pemerintahan dari Berbek ke Nganjuk itu, sehingga pada kebetulan baru tahun 2022 itu melalui Dinas Arpus ya. Karena apa? Sebelumnya kita sudah mencoba menyodorkan melalui beberapa ini, itu gagal. Nah, akhirnya kita mendekati Dinas Arpus dan itu akhirnya dan juga melalui ini Pak Bupati Supresno ya Rahmadi pada saat itu beliau masih hidup itu minta tolong memfasilitasi kita teman-teman komunitas ini untuk bisa merubah buku sekejarahan Nganjuk ya Nganjuk dan sejarahnya itu yang dahulu keliru ya artinya bukan keliru artinya kurang kaitannya dengan data Boyong akhirnya diperintahkan untuk merubah. Nah akhirnya melalui dinas Arpus membentuk tim ya penelusuran sejarah dan membentuk buku baru ya tentang sejarah Nganjuk itu selama 2 tahun ya tahun 2002 dan tahun 2003 dan akhirnya berdasarkan data Boyong yang kita peroleh dari arah Belanda ini itu kita diajukanlah telah staf kepada bupati dan pada saat itu Pak Marhen itu masih PLT itu mengatakan dan ditetapkan sebagai hari bersejarahnya Nganjuk juga.
1: Okay.
0: Selain hari jadi Nganjuk itu 10 April itu.
1: Okay, baik.
0: Nah, kemudian waktu berjalan karena dianggap oleh pemerintah Hindia Belanda tidak efektif nama kadipatennya Brebes tapi ibu kotanya di Nganjuk tidak efektif. Akhirnya karena dahulu juga pernah ada kadipaten Pace apa kadipaten Nganjuk ya beribu kota di Nganjuk ya Regenskap Nganjuk beribu kota di Nganjuk. Nah akhirnya 1 Januari 1929 itu maka ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Nganjuk 1 Januari 1929 gitu Mbak.
1: Okay.
0: Jadi itu proses perjalanan sejarahnya seperti itu.
1: Cukup ya, panjang sehingga, sekali ya Pak ya.
0: Betul ya dan ini merupakan sebenarnya satu kebanggaan sebenarnya bagi kita warga Nganjuk karena dengan banyaknya kejadian-kejadian ini justru bisa menjadi potensi kegiatan-kegiatan wisata budaya dan wisata sejarah. Nah ini tentu harusnya bisa dipahami karena begitu ada kegiatan peringatan ya kaitannya dengan ini otomatis di sini akan dampak itu luar biasa dampak sosial ekonomi ya dampak yang lain itu banyak sekali akan saling terkait gitu ya. Nah, jadi tentu ini satu berkah juga bagi kita. Nah, dan kebetulan untuk Boyong pemerintahan ini yang secara signifikan menyelenggarakan di Jawa Timur ini kan baru sedikit sekali Mbak
1: ya, ya.
0: Karena di wilayah-wilayah di bawah Mataraman dulu ya di bawah pemerintahan Mataram Islam itu rata-rata dulu itu kan terpecah-pecah beberapa kadipaten.
1: Yeah.
0: Nah ini yang melakukan kegiatan peringatan Boyong pemerintahan itu sementara ini baru Ponorogo, ya toh Nganjuk, kemudian Kediri, Magetan, Trenggalek, ya baru itu. Sedangkan yang lain belum, ya yang lain itu belum. Nah. Karena bagaimanapun sebenarnya perjalanan sejarah bangsa kita ya yang pada saat itu diaut-aut oleh Hindia Belanda sedemikian rupa itu pasti akan ada momen-momen pelajaran berharga di dalamnya.
1: Iya.
0: Itulah mestinya yang harus kita selamatkan, kita uri-uri gitu ya. Nah, kita ambil hikmahnya dari kejadian-kejadian itu supaya ke depan itu tidak terjadi lagi. Itu ini harapannya kan begitu ya.
1: Iya, harapannya begitu ya Pak ya. Nah, untuk pelaksanaannya kan Sabtu besok ya Pak ya, tanggal 6 Juni 2026. Nah, kira-kira ini jumlah pesertanya yang terlibat dalam kirab Boyong Noto Projo itu pada tahun ini berapa Pak? Mungkin bisa disampaikan?
0: Ya, jadi kegiatan ini ada dua jenis kegiatan Mbak ya. Jadi yang pertama nanti tanggal 5 itu ada Bedol Pusoko. Karena namanya Boyong pemerintahan itu yang di Boyong diantaranya kan pusaka.
1: Iya.
0: Nah pusakanya. Nah untuk itu otomatis pusaka juga kita akan bawa pindah itu. Nah itu kita awali dengan prosesi Bedol Pusoko itu di tanggal 5-nya malam.
1: Okay.
0: Ya dari pendopo. Nah itu akan ada prosesinya kaitannya dengan bagaimana kegiatan memindahkan pusaka dari Kabupaten Brebes ke Nganjuk itu ya untuk disemayamkan di Balai Desa Kacangan yang notabene disitulah dulu situs dari pendopo Kabupaten Brebes itu ya. Nah kemudian besoknya tanggal 6 itu baru nanti pelaksanaan nanti rencana dimulai jam 1 ya jam 1 siang ya 13. Nah tapi sebelumnya itu diawali dengan pemindahan pusaka dari pendopo Balai Desa Kacangan menuju ke Balai Desa ke pendoponya alun-alun Brebes, ya, pendopo alun-alun Brebes. Nah, itu yang melaksanakan tanggal 5 maupun 6 itu yang melaksanakan penerimaan di Brebes itu camat dengan semua kepala desa di sekecamatan Brebes. Nah, nanti yang berperan penerimaan pusaka itu camat dengan Kades Kacangan, ya, karena sebagai tuan rumahnya, ya. Kemudian besoknya tanggal 26-nya siang jam sekitar jam 12:30 itu pemindahan itu juga sama Pak Camat Brebes dengan peserta kades-kades Kecamatan Brebes itu memindahkan menuju pendopo alun-alun Brebes. Nah, untuk jumlah peserta ini peserta terdiri dari yang nanti ikut kaitannya dengan ini adalah tentu ini adalah Poro Nayoko Projo, ya, dari unsur Forkopimda, dari OPD, ya, dari seluruh OPD, camat, ya, dan juga lembaga-lembaga vertikal yang ada di Kabupaten Nganjuk, ya, seperti Perhutani, ya, Kehutanan, Cabang Dinas Pendidikan, ya, maupun BUMN-BUMN lainnya, ya, Pegadaian dan sebagainya, ya. Nah, selain itu juga ada dari unsur organisasi kemasyarakatan, ya, organisasi masyarakat itu seperti komunitas dan sebagainya itu, ya. Jumlah total hingga saat ini sudah ada sekitar 56, ya, tapi masih ada yang telepon nambah lagi mau ikut, gitu, ya. Jadi ini kami juga masih butuh strategi untuk apa mengatur itu nanti, karena sebisa mungkin itu tidak sampai malam, gitu, ya, harapannya seperti itu, ya, karena bagaimanapun ini jangan sampai nanti mengganggu kegiatan peribadatan, ya, ini harapannya seperti itu, Mbak. Nah, yang apa yang patut kita cermati di sini adalah bahwa kegiatan ini dari dulu kan Pak Marhen dari tahun 2023 itu kan ditambahi dengan kegiatan sedekah bumi, Mbak. Ya, sedekah bumi. Nah, di sini sedekah bumi ini nanti setiap kecamatan ini mengirimkan satu buah gunungan, kemudian masing-masing desa ini akan membawa hasil bumi unggulan, ya, hasil bumi unggulan dari desanya masing-masing yang di lingkungannya situ, area penanaman terong bawa terong, ya, yang dianu bawa padi, ya, yang mungkin wilayahnya adalah kebun cengkeh mungkin, ya, bawa contoh cengkeh, durian dan sebagainya, ya, seperti itu. Dan juga dari desa ini nanti akan mengirimkan tumpeng maupun dalam wujud wadah lengkong, ya, toh, lengkong, ya, itu akan dikumpulkan di alun-alun Nganjuk, ya, nanti di yang menangani itu teman-teman dari Dinas PRD dengan Dinsos maupun BPBD nanti, ya, yang menata di sana. Nah, namun yang dibawa jalan nanti itu adalah gunungan dengan hasil bumi itu, ya, dibawa. Nah, kemudian nanti sampainya di Jalan Basuki Rahmat akan dijejerkan. Kemudian setelah itu akan diawali dengan diujubne, ya, diujubne, dan setelah diujubne baru nanti ada kegiatan porak tumpeng dan porak gunungan itu.
1: Oke, baik. Tuh,
0: konsepnya seperti itu, Mbak.
1: Pak, mohon maaf sebelumnya, tadi kan untuk pemindahan pusaka itu kan tanggal 5 malam dan tanggal 6 pagi. Itu apakah pusaka yang sama, Pak Amin?
0: Ya, betul. Pusaka yang sama. Nah, kemudian nanti setelah Bupati hadir di Brebes, nanti kan ada upacara pemberangkatan itu, ya. Setelah upacara pemberangkatan ini nanti pusaka itu akan ditempatkan di depan, ya. Jadi nanti urut-urutannya gambarannya begini, Mbak, dari Brebes itu. Jadi nanti ada patwal, ya, dari patwal, kemudian di belakangnya nanti ada mobil replika pendopo Kabupaten Brebes dengan beduk masjid Brebes, ya. Nah, terus di belakangnya itu nanti keretanya pusaka. Di belakangnya baru kereta bupati, wakil bupati, dan Forkopimda. Belakangnya nanti rombongan UPD, ya, no? Rombongan UPD maupun lembaga-lembaga yang lain. Dan terakhir sendiri nanti itu rombongan komunitas yang artinya berkendara. Artinya itu bisa menggunakan becak hias, sepeda hias maupun mobil hias. Konsepnya seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Amin, ya, terakhir ini, apa harapan jenengan untuk pemerintah Kabupaten Nganjuk terhadap penyelenggaraan Boyong Noto Projo di tahun ini, monggo?
0: Ya, harapan kami bahwa pelaksanaan ini walaupun dengan penganggaran yang sangat minim, ya, sangat minim sekali, ya, ini terus terang ini panitiane mumet, ya. Ini harapannya seluruh OPD yang ikut terlibat tentu ini benar-benar memiliki rasa tanggung jawab bahwa ini adalah bukan kegiatan Dinas Pora Budpar, bukan, ini kegiatan pemerintah Kabupaten Nganjuk beserta seluruh warga masyarakat Kabupaten Nganjuk. Ya, bahkan ini nyun sewu dari teman-teman seniman itu dengan minimalisasi itu mereka ikut berperan. Nah, ini harapannya mari kegiatan ini kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, agar ini juga bisa menjadi sebuah wisata sejarah dan wisata budaya bagi warga masyarakat Nganjuk sekaligus sebagai sarana hiburan. Nah, dan itu pun juga akan berdampak secara ekonomi. Nah, ini harapannya seperti itu. Mari kita laksanakan semaksimal mungkin.
1: Oke, baik Pak Amin. Terima kasih nggih atas waktu yang telah diluangkan siang hari ini.
0: Ya, terima kasih Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak. Sehat selalu nggih.
0: Ya, amin.
1: Nggih, baik. Selamat siang.
0: Salam buat teman-teman Mbak.
1: Oke, salam juga ya Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Barusan saja ya, siang hari ini kita berhasil tersambung dengan Kabid Kebudayaan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk, Bapak Amin Fuadi. Ini terkait dengan persiapan Boyong Noto Projo untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk tahun 2026.

0: Oke, bye. Siang kali ini saya ke gatekeeper dulu, Danti silakan.
1: Kabarnya ada kecelakaan kembali di depannya Semaker, Jalan Raya Nasional atau Jalan Nasional Madiun Surabaya ya Intan. Ini lagi-lagi terjadi di depannya Semaker dan untuk detailnya sudah tersambung dengan Mas Habib, sopir ambulans Cakra Krisna, silakan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Dan sudah berhasil tersambung dengan Mas Habib. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Nggih, Mas Habib, informasinya kecelakaan lalu lintas di Kertosono, nggih. Mungkin bisa disampaikan untuk kecelakaan ini melibatkan apa, Mas?
2: Ini kecelakaan melibatkan satu sepeda motor, satu pickup, dan satu truk tangkel.
0: Oke, tiga kendaraan ya Mas Habib ya?
2: Tiga kendaraan.
0: Oke, untuk korbannya ya Mas ya, ini dari mana?
2: Korbannya, tadi saya lupa Mbak ada berapa, soalnya tadi ada yang dievakuasi pakai motor. Tadi saya evakuasi korban sebanyak 3 kali secara bergantian.
0: Oke, jadi selama 3 kali ya Mas ya?
2: Iya, tadi ada yang 2. Maksudnya sekali evakuasi langsung ada 2 korban. Jadi jumlahnya berapa saya lupa.
0: Oke, 3 kali itu yang pada saat 1 kali bawa itu 2 sekaligus Mas?
2: Ya ada yang dua sekaligus.
0: Jadi 4 lebih ya Mas ya kemungkinan ini ya?
2: Iya kemungkinan 4 lebih.
0: Oke, Mas Habib untuk kronologinya mungkin mengetahui atau tidak?
2: Tadi saya kronologinya nggak tahu. Tadi kebetulan saya pas ke Indomaret mau beli minuman, mendengar ada suara benturan, terus saya langsung keluar. Nah ternyata ada kecelakaan, terus saya langsung evakuasi korban kecelakaan yang bisa dikeluarin dulu dari pickup. Soalnya ada yang terjepit tadi.
0: Oke, yang terjepit itu saat ini sudah di itu ya Mas ya? Sudah selesai ya?
2: Sudah selesai. Tadi yang terakhir yang terjepit yang saya evakuasi.
0: Kalau saya amati untuk kendaraan sepeda motor itu posisinya di mana Mas? Di bawah kolong atau
2: di bawah dimana? Kendaraan truk engkel.
0: Truk engkelnya ya.
2: Kemungkinan itu pengendara sepeda motor ibu hamil muda. Soalnya tadi katanya ada korban ibu hamil muda. Mungkin yang pakai sepeda motor.
0: Untuk korban saat ini dievakuasi kemana Mas Habib?
2: Saya evakuasi ke IGD RSUD Kertosono.
0: Oke baik, kejadian barusan saja siang ini ya Mas?
2: Ya, kejadian baru saja.
0: Baik siap Mas Habib, terima kasih untuk informasinya nggih.
2: Nggih, sami-sami.
0: Nggih, baik selamat siang, assalamualaikum.
2: Nggih, waalaikumsalam.
0: Barusan saja kita juga berhasil tersambung dengan sopir ambulan Radu Cakra Krisna, Mas Habib ya, yang membantu proses evakuasi kecelakaan yang terjadi di Kertosono Nganjuk ya. Informasi kita terima bahwasanya kecelakaan melibatkan kendaraan sepeda motor, kemudian mobil pick up dan truk engkel.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Untuk Anda sedulur cakra warga setempat Kertosono ya, warga lokal ini yang mengetahui insiden kecelakaan yang terjadi di Kertosono Nganjuk melibatkan ada 3 kendaraan ya. Anda yang mengetahui informasi lengkapnya juga bisa menambahkan kira-kira untuk kronologinya seperti apa, karena tadi mengingat Mas Habib menyampaikan untuk korban lebih dari 4. Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 12 saya menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Tentunya siang kali ini kita terima informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalur utama Kertosono Nganjuk yang melibatkan kendaraan sepeda motor, kemudian mobil pick up dan truk engkel. Tadi dikabarkan juga bahwasannya dan disampaikan oleh sopir Radio Cakra Krishna, sopir ambulan Mas Habib, ada 4 lebih untuk korban yang dievakuasi. Anda yang mengetahui informasi tersebut juga bisa menyampaikan kira-kira untuk perkembangannya seperti apa. 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Update informasi ke ruang gatekeeper, Danti silakan.
1: Ini kalau dari wilayah Mas Taufik ya, jadi wilayah Ngawi masih cukup cerah sampai dengan siang hari ini. Ternyata sedang sakit gigi.
0: Waduh, sakit gigi, gak bisa ngobrol dong.
1: Iya, semoga lekas sembuh ya Mas Taufik. Kemudian Intan tadi ingat ada Bapak Heri Purnomo ya, yang mengirimkan informasi kabarnya sempat melihat ada dua mobil pemadam kebakaran melintas ke arah barat menuju Mbogo Pelemahan Kediri. Iya, ini ternyata setelah kita komunikasikan dengan rekan-rekan damkar, kan awalnya kita nggak tahu itu damkar dari pos Pare atau pos Grogol ya. Kalau dari info rekan-rekan damkar pos Grogol, informasinya ada kebakaran rumpun bambu di dekat pemukiman Desa Purwodadi, Kecamatan Purwo Asri, Kediri, dan sudah ditangani oleh rekan-rekan damkar yang dari pos Pare, Intan. Kondisinya aman, infonya ya. Kita tinggal tunggu untuk data lengkap dari rekan-rekan damkar yang ada di pos Pare Kediri. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan Bapak Riono, senang sudah bisa sambung komunikasi via ponsel dengan Mas Koping.
0: Ini akhirnya sudah, ya, finally ya.
1: Finally, ngobrol lama, banyak yang dibahas. Waduh. Ternyata sama-sama penggemar sound horror ya.
0: Sound horror,
1: penggemar sound horror, Bantengan. Itu biasanya kan juga ramai ya di wilayah Pujon Malang. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan Bapak Muhammad. Ini ada di gerbang tol Begadunganjuk, Intan. Langitnya cerah banget, biru, bagus, indah. Ini kayak ya, kayak yang disampaikan rekan-rekan BMKG ya. Jadi di musim kemarau ini dimungkinkan langit itu cerah bersih dari awan, kayak yang siang hari ini di wilayah Nganjuk Kota. Kemudian terkait dengan kecelakaan yang terjadi di depannya SMA Negeri 1 Kertosono atau Semager ya, Jalan Nasional Madiun Surabaya. Tadi kita sudah on air dengan sopir ambulan Radio Cakra Krisna, Mas Habib. Infonya totalnya ada 6 korban.
0: 6 korban ya,
1: 4 luka ringan, 2 luka parah di bagian kaki. Jadi yang terlibat itu ada 3 kendaraan, ada sepeda motor, pick up, dan juga truk engkel ya informasinya. Ini kalau kejadian kurang lebih tadi evakuasi itu jam 10 lewat 35 menit Intan ya. Ini kecelakaan terjadi di sana. Ada video lain yang masuk dikirimkan pendengar kita Mas Dodi ya. Ini kalau berdasarkan keterangan saksi di lokasi sementara Intan, diduga pick up-nya itu melaju dari timur, diduga ngantuk. Akhirnya nyelonong ke lajur yang ada di sisi utaranya. Berarti kalau dia dari timur kan dia ada di jalur selatan. Nah, kalau nyelonong ke arah yang berlawanan berarti dia masuk di jalur yang utara, Intan. Sementara dari arah barat itu ada truk engkel. Iya, otomatis terjadi kecelakaan. Kemudian di lokasi pada saat bersamaan juga ada sepeda motor Scoopy tadi ya. Iya, ini makanya terjadi kecelakaan, 3 kendaraan. Informasinya ada 6 korban sudah dievakuasi ke rumah sakit daerah Kertosono. Terima kasih ya Bapak Dodi atas informasinya. Nah, tidak hanya di Kertosono, Ibu Ismi ini tadi juga kirim info. Beliau kan perjalanan dari Ngerajek, melihat laka antara sepeda motor dan juga truk box ini di depannya Koperasi Merah Putih Kedungrejo, Tanjunganom. Iya, korbannya telungkup di atas motor, belum dievakuasi, tapi tidak sempat foto, Intan. Ini kita juga komunikasikan dengan rekan-rekan kepolisian yang ada di Polsek Warujayang, Polres Nganjuk ya, untuk detailnya seperti apa. Kemudian Mas Arya ini juga menambahkan kabarnya ada truk muatan tebu tidak kuat nanjak. Ini lokasinya tadi ada di mana ya? Belum kita dengarkan, ada satu video dan juga satu pesan suara dari beliau. Nanti akan kita sambung lagi, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Siang kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Hajir. Selamat siang, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Hajir? Sehat nggih?
4: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah, sehat jenengan.
4: Ini jalan
0: Nggih, ini mau ke mana, Pak? Oh, mau ke Tuban lagi. Waduh, paket komplit kah iya, atau sama siapa?
4: Oh, paket.
0: Oke, total satu paket ya.
4: Balik ke pondok.
0: Oh, kembali ke pondok. Nganter konten Pak Hajir ini jadinya.
4: Udah saya anterin, tinggal yang bocil.
0: Oh, tinggal yang bocil lah ini, yang bocil ngintilin terus ya Pak Hajir ya. Berangkat dari rumah jam pinten, Pak?
4: Baru aja jam 12-an.
0: Oh, baru aja jam 12-an. Rutenya Tuban lagi. Kira-kira selain nganter ini nanti apakah ada agenda lain? Biasanya kulineran Pak Hajir ya.
4: Ya, pasti Mbak itu.
0: Pasti ya. Kepala Manyung ya, lagi atau beda?
4: Kan banyak di Pantura itu. Masakan apa? Para istri nelayan tuh.
0: Ya, iya. Kalau dulu kan yang dicari kan kepala Manyung ya Pak ya. Kalau hari ini masih belum terpikirkan ya.
4: Oh, kalau di sana itu Mbak otodidak. Nanti di sana ada ketemu telur cumi, terus telur ikan tuna itu.
0: Gitu, otodidak ya. Pokok pengennya itu ya udah belok gitu ya Pak Hajir ya.
4: Iya. Loh, kan banyak Mbak masakannya itu di taruh apa kayak menu gitu loh, banyak tinggal ngambil prasmanan gitu.
0: Oh, prasmanan kayak gitu ya, tinggal pilih.
4: Iya. Oh, iya betul. Gitu. Kalau di sana gitu, Mbak.
0: Saya pikir itu pesen dulu terus nanti baru dimasakkan kayak gitu. Enggak ya,
4: oh,
0: Pak
4: tidak.
0: Ya?
4: Oh, tidak.
0: Tidak.
4: Ya.
0: Jadi memang di model prasmanan gitu. Semua sudah siap.
4: Iya, di Pantura memang seperti itu. Rumah makannya rata-rata gitu.
0: Oke.
4: Okay. Malah penyet-penyetan jarang ketemu malah.
0: Malah jarang ya, gitu ya, Pak ya. Oke. Okay.
4: Iya.
0: Itu modelnya kayak yang di resto terus gitu atau di pinggiran kayak rest area gitu, Pak?
4: Ada di rumah makan, Pak.
0: Oh, di rumah makan ya?
4: Bukan resto. Tapi sebenarnya ya. Mm-mm. Enak yang di pinggiran.
0: Iya, vibes-nya juga ya, Pak Hajir ya.
4: Iya, nomor satunya itu irit, murah, tapi rasanya nggak kalah sama yang di tempat bagus, Mbak. Bener.
0: Oh,
4: malah
0: gitu, Pak.
4: Saya rasa itu lebih enak yang di pinggiran tuh, yang ibu-ibu yang jualan warung itu.
0: Malah enak di situ.
4: Sedap. Iya, sedap itu masaknya.
0: Pekat gitu ya, Pak? Ya bumbunya itu medok.
4: Iya, medok kayak orang Madura.
0: Oke. Itu tuh, Pak. Biasanya saling berdekatan tuh penjualnya kalau yang di warung-warung itu biasanya. Iya ta?
4: Ya sekitar 50 meter, Mbak. Oh, ini ada mobil truk. Apa ini ketenggak ini di apa mau naik ke Auri nih, Mbak?
0: Oke, Auri masuknya itu
4: Jombang.
0: Oh, Jombang ya Masian ya?
4: Kabu.
0: Auri Kabu.
4: Ya ini gantian
0: ini. Itu truk apa, Pak Hajir? Truk gandeng.
4: Oh ya, masih ada muatannya tebu banyak. Tinggi.
0: Truk gandeng.
4: Jadi ketenggak pas naikan.
0: Pas naikan ya?
4: Ya.
0: Baru saja ini, Pak Hajir.
4: Ini saya sebelahnya ini. Ini saya naik.
0: Oke, waduh. Ini truk gandeng muat tebu ya?
4: Iya. Jadi pas di atas apa ya? Jalan nanjak gitu loh, Pak. Di tengah-tengahnya. Di tanjakannya
0: ya. Oh, aduh ya, ini lah yang membahayakan dong ya.
4: Iya, muatannya tinggi banget. Kayaknya mau ke pabrik gula ini apa? Mana ini?
0: Oh, iya. Ini tadi sih sebenarnya ada info juga sih, Pak, pendengar yang ngirimkan ini tadi apa? Juga video tergandeng muatan tebu. Oke, apakah ini lokasi yang sama ya?
4: Kayaknya mau di dekat Auri TNI AU ini loh, Mbak.
0: Itu mungkin lokasi yang sama
4: yang
0: ya. Soalnya
4: iya, kayaknya.
0: Ini siapa tadi? Mas Arya kalau tidak salah tadi ngirimkan video itu.
4: Ya benar.
0: Iya, ada truk muatan tebu nggak kuat nanjak soalnya jalannya agak nanjak. Oh, oke. Okay. Mungkin lokasi sama ya ini ya Mas Arya ya yang disampaikan Pak Hajir.
4: Iya, kayaknya sama dengan Mas Arya tadi.
0: Nah, iya, sama satu rute. Waduh, di depannya no ini. Depannya Mas Arya Pak Hajir ini jenengan.
4: Oh.
0: Aduh.
4: Oh, masalahnya mau ketukar.
0: Ini masalahnya mau kemana ini? Belum ditambahkan ya Pak Haji. Perjalanan Jombang Tuban berapa jam Pak? Kalau santai gitu.
4: Santai ya 2 jam.
0: 2 jam kalau itu santai banget ya.
4: Santai.
0: Tapi kalau raga ngebut lah itu 1 jam setengah.
4: 1 jam setengah bisa kurang?
0: Bisa kurang.
4: Iya. Okay. Tapi kalau ngebut itu enggak enak Mbak, di jalurnya itu kayak apa ya? Naik turun kita sama mobil naik-naik gitu Mbak, apa? Kayak terbang.
0: Oh, kayak terbang ya.
4: Iya, gelombangnya kan tinggi-tinggi.
0: Iya.
4: Jalannya kan naik
0: turun. Naik turun, naik turun kayak gitu ya. Tapi ya. Untuk menuju ke Tuban Pak Anjenengan rutenya itu ada enggak sih yang biasanya tuh kayak titik-titik kalau pulangnya malam itu minim penerangan?
4: Oh, ini Mbak, di ini sekitar habis Babat sampai Jombang ini wes.
0: Oh, Babat Jombang itu ya?
4: Iya.
0: Oke, okay, Babat sampai Jombang itu biasanya minim Pak kalau malam.
4: Minim. Iya, minim banget Mbak. Mm-hmm. Wah, kemarin Mbak, mm-hmm. ada yang minggu ya, minggu lalu tuh. Kamu tak kasih info. Saya kena macet dari ya macetnya dari kota Tuban sampai Widang. Beuh.
0: Itu imbas apa, Pak?
4: Ada truk terguling, Pak.
0: Oh, truk terguling itu ya. Oh iya, tahu-tahu itu. Infonya katanya macetnya panjang. Wah, jenengan jadi salah satu pengguna.
4: Saya kena itu. Masya Allah, macetnya enggak ampun-ampun saya. Dari sana sini itu sama-sama macetnya.
0: Jadi jenengan salah satu pengguna jalan yang terjebak itu Pak Hajir.
4: Iya, ambil kan bisa kumpul cakra malam-malam enak itu.
0: Nah iya betul, jenengan terjebak kepadatan berapa jam Pak?
4: Loh, kalau saya alhamdulillah lewat jalur ini, tahu jalur dalam-dalam.
0: Oh, tahu jalur dalam. Pakai mapping ya, atau sering. Tahu memang benar-benar tahu Pak ini?
4: Udah sering.
0: Udah
4: tahu,
0: sering.
4: Enggak pakai map.
0: Oh.
4: Ya, jadi Pak, kalau pas kadang-kadang kalau di sana ada kecelakaan gitu ya, itu macetnya enggak umum.
0: Iya.
4: Kalau di Pantura itu enggak umum, wes.
0: Enggak umum.
4: Ternyata soalnya super, Pak. Super jumbo.
0: Iya, jadi kalau nunggu ya lama ya evakuasi ya Pak Hajir ya. Berjam-jam malah
4: iya,
0: mungkin bisa ketemu pagi itu kalau
4: atau
0: malam.
4: Ini Mbak, yang aneh gini. Ini ada kan kena macet itu yang lawan arah ya kemana tuh.
0: Mm-hmm.
4: Macetnya sekitar ada kalau 8 kilo 7 kilo ya.
0: Mm-hmm.
4: Itu yang paling depan ternyata itu ketiduran.
0: Oh iya.
4: Ya jalan. Jadi yang depan nih udah jalan, dia ketiduran tahu dia macet sampai 7 kilo lu.
0: Ya,
4: ini
0: oh,
4: tadi tronton tadi gak tahu harus jalan ketiduran, yang belakang gak tidur semua.
0: Oke lah gitu. Lah terus taunya gimana itu Pak? Ya ampun,
4: aku ngasih tahu ya gimana di yang di belakang tuh kan mestinya dimatiin semua pada tidur.
0: Iya betul ya.
4: Gara-gara tadi yang depan tuh ketiduran supirnya, udah gak ada truk di depannya, udah jalan semua, tinggal dia. Belakangnya nggak juga nggak tahu kalau udah jalan, dipikir truk tadi itu masih macet.
0: Oh ya,
4: depan kosong.
0: Karena ya mungkin mungkin saking lamanya Pak nunggu
4: capeknya.
5: Iya,
4: capeknya
0: lama capek. Tapi jadi kan
4: dulu,
0: jangan dituruh loh Pak Hajir ya.
4: Gara-gara orang tidur 7 kilo tapi lu. Itu 7 kilo.
0: Sampai
4: Widang ya aku.
0: Lah iya, nanti jenengan sampean tiru Pak Hajir, jangan lo ya.
4: Enggak, Mbak. Ya di situ sampai traktor,
0: Mbak. Tapi unik sih, Pak. Kalau enggak gitu kan enggak bisa buat cerita nanti ya.
4: Iya, aku mau mulut saya mau bro nang supir-supirnya. Tak suruh bangunin yang paling depan, maksud saya gitu. Tapi pada tidur semua belakangnya.
0: Wah, ya sama saja.
4: Biar tidur semua di jalan. Padahal polisinya banyak loh Mbak itu, malam-malam.
0: Ada polisinya juga ya?
4: Ada.
0: Walah,
4: tapi
0: polisinya
4: mungkin polisinya nggak tahu, dipikir mogok.
0: Dipikir.
4: Mungkin. Tanda kakinya tak lihat itu di atas setir, kepalanya di bawah.
0: Nah, ini miskomunikasi semua ya Pak Hajir ini ya. Waduh, ada susah ya, ini. Kasihan yang buru-buru itu yang di belakang.
4: Aku mau tak buka kaca semua. Kasihan yang mobil kecil, Mbak. Bawahnya juga yang dimatiin pada tiduran semua.
0: Iya, ya karena nunggu lama loh Pak Hajir ya kan. Kalau enggak tidur ya apa? Bingung.
4: Padahal nunggu orang tidur.
0: Lah. Orang nunggu mau. Nunggu orang tidur akhirnya ketiduran juga Pak Hajir ya.
4: Iya.
0: Waduh. Ya, ini pengalaman lucu
4: anda
0: sekali.
4: On air, tak telepon, Mbak. Lucu banget aku.
0: Nah, iya.
4: Wah, normal itu.
0: Harusnya gitu, Pak. Siapa ya, tahu ada yang pendengar mendengarkan, "Boh, ini langsung diklaksoni paling ya, Pak ya." Jadi tahu infonya.
4: Udah banyak tak bilangin, tak buka kan kaca pintuku. Pak tidur dipikir mungkin tak suruh tidur yang ini. Maksudnya yang depan tidur gitu loh, pikirnya. Bukan macet.
0: Oh alah
4: ya. Ada truk tronton dua, Mbak. Kanan kiri.
0: Kanan kiri.
4: Jadi kanan kiri sama-sama tidur. Kakinya tak taruh jelontang di atas semua itu. Oh, turu ya.
0: Tidur itu pasti karena kan yo capek nunggunya lama.
4: Ya, taunya di belakang panjang banget.
0: 7-8 kilo itu panjang loh, Pak itu.
4: Panjang banget, Mbak. Aku ya aku kasihan re, aku sampai berkelosan nanti kan
0: mau buruan. Aduh, luar biasa sekali ini ya. Fajir sudah sampai mana ini sekarang?
4: Ini udah masuk hutan apa? Ngimbang, Mbak.
0: Nah, sudah ngimbang Lamongan ya.
4: Udah melewati Jombang.
0: Cuacanya gimana? Panas banget Fajir ini.
4: Tidak panas, Mbak. Mendung.
0: Oh, mendung.
4: Mendung aja, tapi enggak mendung mau hujan, enggak mendung putih tapi panas gitu loh, Mbak.
0: Oh, gitu ya.
4: Lebih jalan jadi agak sejuk.
0: Sejuk adem gitu ya. Oke, baik. Siap Pak Hajir, tak tunggu lagi infonya ya. Terima kasih ceritanya, cukup lucu sekali ini, menarik ini untuk diceritakan.
4: Iya.
0: Baik, siap Pak Hajir. Hati-hati di jalan ya.
4: Iya, bentar.
0: Iya, baik. Assalamualaikum. Selamat siang. Barusan saja bergabung Pak Hajir ya. Ini tadi Jombang arah ke Tuban. Posisi saat ini sudah sampai di Ngimbang. Dikabarkan kondisi jalanan juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini disampaikan juga mendung tipis.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya sapa Mas Dodi, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Siang, waalaikumsalam.
0: Nah, iya, Mas Dodi, kalau boleh tahu ini dari mana mau ke mana untuk siang ini?
1: Di rumah. Ini okay. Tadi dari teman sekolah kan yang punya jaga astro itu tuh.
0: Okay.
1: Tadi menginfokan ada kecelakaan.
0: Mm-mm. Mungkin bisa disampaikan Mas Dodi untuk kecelakaan tersebut ini gimana? Sepengetahuan jenengan.
1: Kronologinya itu motor pickup itu dari timur. Infonya itu ngantuk. Nah, okay. Makan jalan di utara dari barat ada kendaraan truk itu. Kendaraan truk itu sudah ngelakson panjang.
0: Okay.
1: Tapi namanya juga ngantuk, mungkin capek ya.
0: Iya.
1: Ya sudah kecelakaan tidak terhindari.
0: Oke. Okay.
1: Dan kabarnya kernetnya itu patah.
0: Kernet.
1: Patah kakinya itu remeh ya. Kernet pickup kayaknya.
0: Kernet pickupnya ya. Itu ya, Mas Dodi ya.
1: Iya.
0: Infonya betul. Melibatkan kendaraan sepeda motor juga, Mas. Itu betul apa tidak?
1: Iya. Betul. Sepeda motornya, alhamdulillah selamat. Cuma motornya tadi keserempet, tapi ya. Sesak 50%an.
0: Posisi, oke. Okay. Untuk posisi motornya itu berada di sisi mana, Mas?

0: sepeda motor ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Kejadiannya siang tadi ya, Mas ya?
1: Siang, barusan siang setengah 12-an.
0: Oke, infonya tadi ada yang terjepit nggih, Mas? Betul nggih?
1: Betul ya, yang terjepit itu kernetnya.
0: Kernetnya itu ya.
1: Susah diambil kan, tapi iya, kan kakinya kena bodi pintu.
0: Bodi pintu. Oke, agak lumayan ya, lama pintu, ya untuk proses
1: iya,
0: evakuasinya.
1: Karena,
0: tadi betul, dibantu betul, dengan siapa ya. Saja, Mas, kalau jenengan tahu?
1: Wah, banyak orang.
0: Banyak Pak. Orang ya yang bantu proses
1: iya,
0: evakuasi ya.
1: Iya, evakuasi. Tapi sudah dibawa ke rumah sakit.
0: Oke, baik, siap. Ada tambahan lagi mungkin Mas Dodi yang mau disampaikan, monggo?
1: Ya, saya hati-hati di jalan, jangan lupa baca bismillah dan berdoa yang Maha Kuasa agar diselamatkan di jalan.
0: Oke, baik, siap. Mas Dodi, terima kasih ya untuk informasinya.
1: Iya, sama-sama, Mbak. Iya.
0: Oke, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Siang hari ini gatekeeper saya agak repot banget ya ini ya. Saya panggil siapa dulu ini? Danti, silakan.
3: Wah, repotnya banget ini ya. Kita yang itu Intan, yang perlu kita garis bawahi akhir-akhir ini dan khususnya hari ini banyak terjadi kecelakaan ya. Di Jalan Raya Madiun Surabaya, di wilayah Barong, masuknya Tanjung Anom Nganjuk, kemudian di depannya Semaker, kemudian ada juga truk trouble di wilayah Jombang juga ya. Harap waspada, hati-hati, sedulur cakra, kita juga sedang sibuk komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian ya, terkait dengan kecelakaan yang ada di beberapa titik yang ada di Jalan Raya Nasional Madiun Surabaya. Ini kita juga sambil sampaikan satu persatu info yang sudah numpuk sejak tadi, Intan. Ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi dini hari tadi. Ini ada di wilayah Jombang, di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang ya. Laka lantas tunggal, kemudian kalau untuk detailnya, kejadian itu jam 1 dini hari lewat 40 menit waktu Indonesia Barat ya. Ada kendaraan yang terperosok ini di saluran air di pinggir jalan. Selanjutnya dilakukan evakuasi dan akhirnya diteruskan ditangani oleh unit laka lantas Polres Jombang informasinya. Ini pick up Intan yang mengalami kecelakaan tunggal itu ya di wilayah Mojoagung Jombang. Informasi kita terima dari Kapolsek Mojoagung Polres Jombang Kompol Yugas SH. Kemudian informasi lainnya, kita juga tadi kan awal info yang kecelakaan di wilayah Tanjung Anom ya, Kedurejo itu kan dari Ibu Ismi. Nah, ini tadi juga ada beberapa pendengar Cakra Krishna yang memberikan informasi bahwa terjadi kecelakaan. Lokasinya itu di wilayah Kedurejo, depannya koperasi Desa Merah Putih ya, truk dan juga sepeda motor informasinya. Kemudian informasi lain dulu dari wilayah Kertosono di Pandantoyo cuacanya panas Intan. Kemudian tambahan info tadi kan Mas Arya juga memberikan informasi ternyata yang truk mengalami trouble setelah kita dengarkan itu lokasinya ada di Jalan Raya Ringin Contong Jombang arah Ngimbang Lamongan ya. Ini sudah ada penandanya Intan, harap waspada dan juga hati-hati harus bergantian juga. Di sana itu penandanya kayaknya dari bahan atau barang yang ada di sekitar lokasi ya. Ini truknya truk gandeng muatan tebu dan untuk penandanya itu dari ranting pepohonan kalau nggak salah. Harap waspada jalurnya banyak kendaraan besar juga di lokasi tersebut. Kemudian informasi lain kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Ahmad Sidik. Ini kayaknya lokasinya sama kayak yang di info Ibu Ismi ya. Truk dan juga sepeda motor Jalan Raya Barong Nganjuk. Kemudian informasi lainnya ada Ibu Dia tadi menanggapi on air dari Bapak Hajir. Ini di mana yang diceritakan kulinernya, lokasinya kok menarik sekali yang masakan ikan-ikan.

0: Di Tuban, tadi di Tuban.
1: Oh, di Tuban. Iya, lokasinya ada di Tuban, Ibu Dia. Ini monggo kalau mau ya, nanti di akhir pekan. Kemudian terkait dengan kecelakaan yang ada di depannya Semakar, kita juga komunikasi dengan rekan-rekan Polsek Kertosono dan juga rekan-rekan dari Salantas Polres Nganjuk. Informasinya masih ditangani oleh anggota dan juga ada info tambahan masih visum. Ini kan ada 6 korban, kemudian 3 kendaraan yang terlibat ya di sana. Kemudian geser dulu info traffic dari wilayah Pujon Malang, Intan. Ini sudah mulai redup sekali, agak berkabut ya karena saking redupnya di sana. Semoga saja kalau hujan tetap aman di dataran tinggi. Mas Indra menambahkan informasi, ini info kecelakaan yang tadi terjadi di Semakar ya. Proses evakuasi korban kurang lebih tadi selama 1 jam macetnya. Iya, macet 1 jaman. Kalau kondisi terkini sudah mulai lancar karena memang ada 3 kendaraan dan juga ada salah satu kendaraan yang cukup parah ya. Evakuasi tadi juga sempat membutuhkan tenaga ekstra karena ada pengemudi atau
0: kernetnya,
1: kernetnya yang kejepit ya. Oke, baik, ini kalau info lainnya dari rekan-rekan kepolisian juga sudah meluncur ke lokasi-lokasi kecelakaan, baik yang di depan Semakar maupun yang ada di Jalan Raya Barong Nganjuk. Kemudian informasi lain, Bapak Tarji menyapa. Assalamualaikum Mbak Intan.
0: Oke, waalaikumsalam.
1: Ini kita disapa dari wilayah Kediri. Biasanya beliau itu beraktivitas di seputaran Kampung Inggris Pare Kediri. Cuacanya panas, lalu lintasnya aman lancar sampai saat ini. Meskipun aman, harus tetap hati-hati, Intan.
0: Iya, betul.
1: Selalu waspada, selamat bertugas. Semoga rezekinya lancar. Amin. Doa baik yang sama juga ya. Semoga sehat, berbahagia, dan lancar rezekinya. Ada Payi No yang sudah makan siang nyemil yang pedas-pedas.
0: Nah, mantap.
1: Ini
0: ya,
1: kayaknya kok rujak cingur ya, Intan ya, dari wilayah Jombang Kota. Ada Bapak Suprianto. Waalaikumsalam, siang Bapak. Cuacanya terik, Blora Jawa Tengah, kok lama tidak makan tiwul. Jadi kepengen tahu rasanya tiwul. Iya, ini kalau mau buat kan dari singkong ya.
0: Iya, betul, agak ribet tapi dari
1: prosesnya.
0: Jadi mending beli yang praktis saja ya.
1: Ini
0: yang instan-instan saja.
1: Itu, beli tepungnya.
0: Oh, beli tepungnya.
1: Tinggal dikukus saja. Terima kasih, selamat menikmati. Kemudian kita juga terus komunikasi ya. Ini baik dengan yang ada di Polsek Kertosono, Polsek Warujayang, maupun langsung dengan rekan-rekan Satlantas Polres Nganjuk ya, Intan. Semoga tidak ada korban jiwa dari 2 insiden tersebut yang ada di wilayah hukum Polres Nganjuk. Kemudian Mas Jidan ini juga ikut menambahkan terkait dengan kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Barong, depannya Koperasi Merah Putih. Ini Kedung Rejo ya masuknya. Jam 12-an tadi untuk kejadiannya, ini juga terpantau di lokasi itu ada truk dan juga kabarnya ada sepeda motor ya, Intan. Kemudian ini ada Bapak Tarji juga berkenan on air. Tadi kayaknya juga ada beberapa sedulur cakra lainnya yang juga berkenan on air, Intan.
0: Oke, baik, dari Danti saya geser ke Lilin, silakan.
2: Informasi masuk ini tadi juga sempat dikabarkan sama Mbak Anindita ya. Beliau perjalanan saja wilayah Kediri masih cukup ramai, tidak ada hambatan. Dominasinya juga kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 begitu. Harap hati-hati dan juga waspada saja. Kemudian informasinya itu ada perubahan dan penambahan rambu lalu lintas di wilayah Nganjuk begitu. Ini kabarnya dari Satlantas Polres Nganjuk ya. Tepatnya itu ada di Jalan Bengawan Solo atau Bypass Nganjuk. Yang awalnya itu boleh berbelok di sana ya atau putar balik di jalur tersebut, Intan, di Jalan Bengawan Solo. Nah, kalau sekarang itu sudah diganti. Jadi tidak boleh putar balik di jalur tersebut. Nah, itu kan kayak ada median jalannya ya di bagian tengahnya. Nah, itu untuk rambu lalu lintasnya sudah diganti. Jadi sedulur cakra ini bisa diperhatikan ya. Nah, ini biasanya kadang nggak terlihat, apalagi sudah terbiasa belok di situ ya, Intan. Nah, biasanya kan kayak lupa gitu dan lain sebagainya.
0: Ya.
2: Benar.
0: Harus diingatkan lagi ini.
2: Ada perubahan dan penambahan rambu lalu lintas di wilayah Nganjuk, dan ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat forum LLAJ Kabupaten Nganjuk ya, tentunya sebagai sarana pemberi isyarat lalu lintas untuk meningkatkan keselamatan berkendara setiap pengguna jalan, sedulur cakra. Jadi bagi Anda yang biasanya lewat sana, ini juga harus diperhatikan begitu. Kemudian untuk operasi Patuh Semeru 2026 akan dimulai dari dari tanggal 8 ya, sampai di tanggal 21 Juni 2026 sekitar 2 mingguan untuk proses pelaksanaannya, Intan. Dan ada 10 target prioritas tentunya. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, berboncengan lebih dari satu orang. Okay. Kemudian yang kedua, pengendara kendaraan bermotor yang masih di bawah umur. Lanjut, pengendara roda 2 tidak menggunakan helm SNI. Pengemudi roda 4 tidak menggunakan safety belt. Dan pengemudi kendaraan bermotor dalam pengaruh alkohol. Sementara itu untuk yang menggunakan HP saat berkendara juga akan ditindak. Lanjut adalah melebihi batas kecepatan. Nah, ini biasanya sering kita ingatkan ya, Intan. Disampaikan juga untuk tidak harus pelan-pelan, kemudian juga yang berkendara dengan kecepatan yang tinggi ini juga harus menguranginya dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu pengemudi melawan arus lalu lintas, dan ada juga di TNKB yang tidak sesuai. Nah, ini juga akan ditindak. Selanjutnya menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spek begitu. Nah, biasanya kan ini sudah dimodifikasi dan lain sebagainya ya, Intan. Yeah. Jadi sedulur cakra, ini yang knalpotnya masih knalpot brong, ini bisa diganti sesuai dengan standarnya begitu. Kemudian ada Mbak Dian di Siman Kepung Kediri, cuacanya sudah redup ya kalau di sana. Cenderung mendung dan anginnya sepoi-sepoi. Wah, nasi tiwul. Saya kemarin itu dikasih tepung tiwul sama tetangga katanya.
0: Ini tadi dimasak.
2: Ini tadi dimasak. Waduh, mantap. Lauknya itu
0: kalau saya tiwul terong. Pengennya tuh tiwul goreng, nasi tiwul goreng. Oh, sampai tiwul sekarang goreng. Belum kesampaian.
2: Masak sendiri ya tiwulnya?
0: Enggak mau. Enggak mau ribet. Ya. Jadi pengennya beli. Tapi
2: bener.
0: Belum kesampaian ya di mana. Pernah di info Pak Arif kayaknya di Nganjuk ada, tapi mau ke sana mager.
2: Mau ke sana mager ya. Luar biasa sekali. Ini katanya lauknya lodeh terong atau pindang kuah santan gitu.
0: Mantap ini.
2: Itu Mbak Intan. Kapan coba nyoba kayak gitu ya?
0: Kapan-kapan ya, Lilin kita ya. Soalnya butuh ekstra waktu yang lama untuk masak pindang kuahnya, kemudian masak nasi tiwulnya.
2: Benar, effortnya itu loh ya. Pokoknya tetap semangat sedulur cakra yang di siang kali ini juga lagi menikmati makan siangnya, bisa dinikmati, bisa berkabar juga dengan kita ya, kira-kira apa. Kira-kira menunya sama atau enggak sama Mbak Dian ini tadi. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Ada Mas Gilang di Nganjuk. Cuacanya panas Mbak, sampai 38 derajat Celcius.
0: Iya tau Mas Gilang, sudah dicek Pak belum ini? Ya, kok panas banget.
2: Panas ini ya. Ini ada di Terminal Anjuk Ladang kalau Mas Gilang
0: hari ini. Mau kemana ini Mas Jenengan? Kok sudah di Terminal Anjuk Ladang ya?
2: Kemana Mas?
0: Kemana ya Mbak ini?
2: Mau nggak on air Mas? Ini kira-kira mau kemana nanti titik akhirnya, mau cari nasi tiwul atau gimana ya?
0: Nasi tiwul di siang hari Mas Gilang.
2: Benar. Nah, ini belum ditambahkan sama Mas Gilang, masih dibaca dulu. Oh, antri.
0: Waduh, awal itu. Bulan ini, Lilin.
2: Awal bulan
0: Mas, pindah saja. Di situ ramai.
2: Di situ ramai Mas, ini antreannya juga panjang sekali ya. Mau itu biasa awal bulan ya.
0: Awal bulan ya, seperti biasa, seperti yang dompetnya biasa. Dulu kayak kop ya. Langsung sudah kembali semula ya Lilin ya.
2: Iya, yang kemarin kelipet-lipet ya.
0: Kelipet-lipet, sekarang sudah kembali semula karena awal bulan.
2: Benar sekali. Tetap semangat pokoknya sedulur cakra, meskipun awal bulan biasanya ini banyak kebutuhannya juga ya.
0: Iya, yang apa? List-listnya yang belum terrealisasi.
2: Benar.
0: Tapi ingat jangan konsumtif ya.
2: Ingat jangan konsumtif kayak gitu. Pokoknya harus tetap berhemat. Ingat sekarang rupiahnya lagi itu
0: lagi meninggi loh, 18.000 loh ya.
2: Pagi hari ini ternyata sangat
0: agak sick shock ya.
2: Agak sick shock ya. Tapi enggak apa-apa, pokoknya kita kerja keras, pokoknya sedulur cakra ya, dan ingat berhemat, ingat menabung. kalau bisa diputarkan uangnya, nggak diputar-putar di tempat aja.
0: Oh, nggak diputar-putar. Saya pikir diputar-putarkan aja, Lilin.
2: Bukan, bukan diputar-putar yang itu. Jadi
0: ya, kayak, di mana puternya?
2: Di apa? Kok katanya dilipat gandakan? Bukan dilipat gandakan, tapi ya biarkan uang itu bekerja seperti
0: oh, gitu.
2: Itu.
0: Kita
2: ya.
0: Di rumah.
2: Benar, kita hanya di rumah, uangnya biar bekerja.
0: Uangnya bekerja ya, jalan sendiri gitu.
2: Benar, kalau ditabung kan uangnya diam.
0: Diam dia, stuck dia di sana.
2: Benar, kalau misalkan uangnya diputar kan uangnya yang kerja. Nah, kayak betul. Gitu ya. Oke, terima kasih ya sedulur Cakra. Nah, kemudian ini tadi juga dikirimkan sebuah video dari Bapak Hajir ya. Oh, ini video yang truk tadi. Ini sama iya. Lokasinya sama Mas
0: tadi
2: Arya.
0: Kak Mas Arya, benar kan? Bener, jadi bener. Pak Hajir itu depannya Mas Arya.
2: Di belakangnya kayaknya.
0: Iya, maksudnya di belakangnya Mas Arya.
2: Jadi Mas Arya duluan, baru Pak Hajir. Baru Pak Hajir. Waduh, luar biasa sekali. Ini tadi sayangnya enggak ketemu ya
0: gak
2: Pak ketemu, Hajir.
0: Enggak say hi ya.
2: Enggak say hi begitu. Kemudian terkait dengan insiden laka lantas yang terjadi di Barong Tanjung Anom Nganjuk tadi ya, Intan. Okay. Kita juga komunikasi dengan Kapolsek Warujayang Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi. Ini beliau juga menyampaikan untuk insiden laka lantasnya tadi sudah ditangani begitu. Okay. Tadi kan ada sepeda motor yang berada di lokasi, kemudian juga ada truk yang berwarna merah juga yang ada di sana, kemudian sudah ada dikasih water barrier tadi. Jadi sedulur Cakra yang melintas di sana harap hati-hati. Sekarang proses evakuasinya sudah berhasil ditangani. Dan untuk korban ini dievakuasi ke RSUD Kertosono kabarnya. Intan. Jadi sedulur Cakra yang berkendara tetap fokus saat berkendara, jangan sampai ngantuk ya. Dan pastikan Anda tetap memelankan laju kendaraan dan ingat tetap jaga jarak aman, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu dan Danti Danila. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Muhammad, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Intan. Mbak Intan, ini ada laka Mbak, baru terjadi.
0: Iya, di mana Pak Mu? Kecelakaan
3: di 717,600 Mbak, di ruas A ya Mbak, arah ke Surabaya ya.
0: Oke, ini kecelakaan melibatkan apa Pak Muhammad, bisa disampaikan?
3: Ini saya lihat satu unit Grand Max Mbak ya, sepertinya muatannya ini agak berbahaya ya, dan tercecer ya. Sepertinya minyak jelantah Mbak.
0: Oke, ini tunggal atau melibatkan kendaraan lain Pak Muhammad?
3: Saya kurang fokus ya Mbak, saya lihat fokusnya di Grand Max itu terguling dan keadaannya parah. Muatannya berceceran di semua ruas, di ruas A Mbak.
0: Oke, di ruas A yang mengarah ke Surabaya ya Pak Mu ya?
3: Ya betul, 717,600.
0: 717,600 ya?
3: Ya.
0: Oke, baik. Untuk muatannya berceceran, sudah ada petugas atau belum Pak? Ini, belum ya?
3: Belum ada Mbak.
0: Belum ada, oke. Yang terlihat hanya saja Grand Max muatan minyak jelantah. Tidak ada kendaraan lain ya Pak ya?
3: Kelihatannya ada yang meninggal tadi.
0: Innalillahi.
3: Ada korban Pak.
0: Oke, Pak Muhammad kalau boleh tahu untuk korbannya itu dari pengemudi Grand Max atau kendaraan lain?
3: Saya kurang paham. Ini penuturan putri saya yang belakang, saya fokus dia jalan Mbak.
0: Okay.
3: Yang jelas ini berbahaya ya Mbak ya, karena drum-drumnya plastik ya Mbak.
0: Oh, drumnya drum plastik itu ya?
3: Ya, durigen plastik itu berceceran ya Mbak, dan licin ya, jadi kemungkinan ini nanti perlu tindakan lebih lanjut ya Mbak ya, karena hampir semua ruas A ini ketumpahan minyak material tersebut, iya hampir full ya. Tapi kita masih bisa melintas ya, karena ada di bahu jalan yang sebelah kiri masih bisa melintas. Tapi tetap hati-hati ya yang mau melintas di 717A ya.
0: Oke, baik, siap. Baik, Pak Muhammad hati-hati di jalan ya. Coba nanti kita komunikasikan dengan Panit PJR Jatim 3 nggih.
3: Siap, terima kasih Mbak Intan. Nggih,
0: tetap hati-hati Pak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Gatekeeper Lilin silakan.
2: Terkait dengan informasi yang disampaikan sama Pak Muhammad tadi ya Intan, kita juga masih terus komunikasi dengan Panit PJR Jatim 3 Ditlantas Polda Jawa Timur, Ibda Siswanto yang bertugas di siang kali ini. Kabarnya itu tadi kan di KM
0: 17600 ya. Di ruas tol A ya, yang menuju ke Surabaya.
2: Yang menuju arah Surabaya, benar. Ada sebuah mobil Grand Max muatannya minyak jelantah dan terguling begitu. Dan kabarnya tadi minyaknya tersebut juga menyebar ke seluruh badan jalan ya.
0: Iya betul, berjajaran ya.
2: Itu kan juga membuat badan jalan itu menjadi licin,
0: licin
2: ya.
0: Riskan ini untuk pengguna lainnya.
2: Benar, apalagi di jalur tol kan mereka berkendara dengan kecepatan yang tinggi ya.
0: Iya betul.
2: Kalau tidak mengetahui adanya insiden tersebut, adanya minyak yang tumpah di jalanan, ini kan juga membahayakan begitu. Jadi kita terus komunikasi dengan Ibda Siswanto, beliau juga menyampaikan terima kasih sudah diberikan informasi dan untuk saat ini anggota sudah menuju ke lokasi kejadian begitu. Sedulur cakra yang menuju atau melintas di sana ya, tepatnya di KM 17+600 jalur A, harap hati-hati, waspada dan pelankan laju kendaraan Anda begitu. Di siang kali ini kita dapatkan banyak sekali insiden kecelakaan ya.
0: Iya, betul.
2: Ini di jalur tol 17+600 ada sebuah Grand Max, kemudian tadi di Barong Tanjung Anom Nganjuk ada sebuah insiden laka lantas sepeda motor dan juga sebuah truk begitu. Lanjut lagi di Kertosono Nganjuk tadi juga update-nya ada sekitar 6 korban ya. Kalau dari informasi Mas Habib, driver ambulans Radio Cakra Krisna begitu, yang 4 korban mengalami luka ringan, sementara 2 lainnya itu mengalami luka yang cukup parah begitu. Tadi Mas Habib juga turut melakukan proses evakuasi di sana ya, dan berlangsung cukup lama juga karena ada korban yang kakinya itu terhimpit di body pick up tersebut.
0: Iya, terjepit ya.
2: Ada 3 kendaraan ya tadi yang terlibat.
0: Iya.
2: Sepeda motor, pick up dan juga ada sebuah truk begitu. Untuk sedulur cakra yang saat ini juga melintas di sekitaran Kertosono Nganjuk bisa dikabarkan update-nya seperti apa begitu ya. Dan bagi Anda yang lagi perjalanan tentunya tetap hati-hati dan juga waspada, pelankan laju kendaraan Anda dan ingat tetap jaga jarak aman dan jaga fokus Anda. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0852 9000 1061. Tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, karena mengingat beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper banyak sekali kewaspadaan ada insiden kecelakaan ya. Tadi kita terima informasi ada kecelakaan yang ada di ruas tol Jombang Mojokerto kilometer 717. Kemudian tadi ada juga kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Baronganjuk, kemudian yang ada di Kertosono juga sama halnya. Anda yang menjumpai kewaspadaan serupa juga bisa menambahkan untuk titik lokasinya di mana, 0852 9000 1061. Siang kali ini sudah memasuki jam 1 siang. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sedulur Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu di siang kali ini. Jam 1 siang, bagaimana situasi lalu lintas di jalur yang Anda lalui? Di siang kali ini banyak sekali insiden kecelakaan ya Sedulur Cakra. Ada 3 lokasi yang berhasil kita himpun. Yang pertama adalah di Kertosono Nganjuk, setidaknya ada 6 korban dalam insiden tersebut, mengalami sejumlah luka-luka Sedulur Cakra. Tadi juga langsung dilakukan proses evakuasi ke rumah sakit daerah Kertosono Nganjuk. Kemudian lanjut bergeser di Barong Tanjunganom Nganjuk, insiden laka tadi juga sempat terjadi antara sepeda motor ya, ada satu korban juga dalam insiden tersebut dan kabarnya juga sama, sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke RSD Kertosono Nganjuk begitu. Lanjut untuk insiden kecelakaan yang ketiga, yaitu terjadi di jalur tol 717+600 jalur A arah Surabaya, di mana insiden tersebut melibatkan sebuah mobil Grand Max muatannya minyak, kalau kabar awal diduga minyak jelantah, dan untuk posisi minyaknya tersebut juga berserakan di jalan ya Sedulur Cakra, sehingga mengganggu situasi lalu lintas yang ada di jalur tersebut. Kita juga masih terus komunikasi dengan Panit PJR Jatim 3 Ditlantas Polda Jawa Timur. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Caster, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Nariyah, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar, gak ada gejala apa-apa. Kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Nariyah. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan, pokoknya udah sehat saya. Alhamdulillah berkat herbal Nariyah. Herbal Nariyah, obat andalanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Sedulur Cakra juga bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat ya. Dan kalau Anda yang saat ini ada di wilayah Wates Kediri, tentunya Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Wates Kediri. Untuk lokasinya di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke arah barat kurang lebih 300 meter. Kalau Anda dari SPBU Bondo Wates, silahkan ke arah timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Tetap hati-hati di Jalan Sedulur Cakra di jalur tol Mojokerto arah Surabaya. Ada insiden laka sebuah mobil Grand Max yang juga membawa minyak jelantah ya. Ini kabarnya mengalami insiden laka di sana dan akhirnya minyak tersebut berceceran Sedulur Cakra. Pelankan laju kendaraan Anda dan pastikan Anda tetap mengecek untuk rute perjalanan Anda di siang kali ini bersama kami di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Cek informasi Intan.
1: Terkait dengan insiden kecelakaan yang terjadi di ruas tol Mojokerto Surabaya kilometer 717 plus 600 ya, Lilin, bahwasanya kita dikirimkan satu dokumentasi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad. Memang betul ini untuk truk Grand Max muatan minyak jelantah itu terbalik dan untuk muatannya berceceran di lajur cepat ya sebelah kanan. Jadi ini untuk kendaraan bisa melintas di lajur lambat karena untuk muatannya ini sepertinya menggunakan muatan yang terbuat dari plastik ya, itu berceceran kemudian tumpah hampir di seluruh di lajur cepat sehingga yang hanya bisa dilalui itu di lajur lambat saja. Jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ketika melintas di ruas tol Mojokerto Surabaya tepatnya di kilometer 717 plus 600 di jalur A ya, itu ada insiden kecelakaan yang melibatkan Grand Max yang bermuatan minyak jelantah. Saat ini kita juga masih coba terus komunikasi dengan Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur Ibda Siswanto untuk mengetahui informasi lengkapnya seperti apa dan informasinya anggota sudah menuju ke lokasi kejadian. Lalu beralih informasi perjalanan kita terima yang disampaikan oleh Bapak Santoso. Saat ini melintas di seputaran Kediri Kota, tepatnya di wilayah Ngeronggo. Arus lalu lintas yang mengarah ke Tulungagung siang kali ini juga cukup ramai, namun masih lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Huda yang saat ini melintas di seputaran Caruban Madiun arah Magetan. Arus lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Kusno yang saat ini mengabarkan Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Lengkong. Jalur utama dikabarkan juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup cerah, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Nagraini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1,
5: Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
6: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
5: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Ya, sedulur Cakra saat ini sudah ada yang bergabung. Saya sapa dulu. Selamat siang, Pak Nyoman. Selamat siang, Pak Nyoman.
1: Selamat siang, Mbak Lilin. Menyala. Apa kabar? Sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat, Bapak. Gimana panjenengan? Sehat ya?
1: Sehat saja.
0: Alhamdulillah. Pak Nyoman, di siang kali ini ada di mana?
1: Ada di tempat kerjaan dong.
0: Di PK Bangsa, benar?
1: Betul, benar.
0: Oke, baik. Gimana Pak di sana lalu lintasnya, ramai kah?
1: Oke, lalu lintas di Jalan PK Bangsa kedua arah menuju kota Parepare dan sekitarnya ke barat, nganjuk mana-mana sekitarnya sama, rame dari pagi. Ini cuacanya dari pagi panas menyengat. Yeah. Tapi pas ngomong ini kok redup. Pas istirahat gak bisa tidur.
0: Oh,
1: datanya redup. Panas, atasnya panas.
0: Okay.
1: Ini kok redup, anginnya mendesir.
0: Ungkep ya?
1: Panas, bukan ungkep.
0: Oh, panas.
1: Ini sekarang redup ini.
0: Siap, siap.
1: Baru redup.
0: Gimana Bapak? Kalau sekarang aktivitasnya lagi kerja?
1: Ya lagi duduk ini.
0: Oh lagi duduk. Oh ya ya ya.
1: Ya lagi menunggu-nunggu pembeli anggrek. Nggak ada yang beli anggrek. Nah, mudah-mudahan nanti pas nyiar di sini nanti orang dengar anggreknya banyak sekali udah. Banyak. Kapan itu 2 bulan nggak ada anggrek. Banyak orang cari. Sekarang anggreknya full, udah ada orang cari. Semoga juga nanti
0: full.
1: Ada.
0: Nanti ada kok abis ini.
1: Nah, yang mau beli anggrek datanglah ke PK Bangsa 9395 Pare Kediri yang indah.
0: Oke, langsung aja cari Pak Nyoman nanti kalau misalkan butuh anggrek
1: iya.
0: Ya.
1: Mas Satin, gimana Mas Satin? Wah, kemarin telepon. Sempat ngangkat Mas Hatim, sibuk, tidur.
0: Iya, iya. Mas Hatim ini tadi kemana ya? Belum update kayaknya perjalanannya Mas Hatim ini tadi.
1: Kemana dia?
0: Belum ada, kemana ya Mas Hatim? Ditunggu sama Pak Nyoman ini ya.
1: Iya, saya salam semua. Pak Danti Danila, Mas Alpan, Mas Jamal, Mas... Siapa lagi yang baru itu lupa
0: Mas
1: lagi?
0: Mas Erga.
1: Erga, Aan ya. Erika, Mbak Iis, Mbak Berlian.
0: Mbak Intan jadi
1: masih
0: Berlian.
1: Masih semua aktif.
0: Aktif semua Pak Nyoman.
1: Ya, saya menunggu kaki saya sehat. Kaki saya sudah waras, saya akan meluncur ke sana. Pasti.
0: Iya, ditunggu Pak Nyoman.
1: Terima kasih Mbak Lilin.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Sehat selalu Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman yang sudah bergabung dari Pare Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kita cek informasi, Iis.
1: Ada Bapak Yanwardi yang tadi menyampaikan sepanjang lalu lintas dari Papar Kediri sampai dengan Peloso Klaten. Tadi itu juga via SLG juga disampaikan lumayan ramai lancar saja untuk arus lalu lintasnya. Kemudian kami tadi juga minta bantuan informasi ke Pak Faisal Huda Asyari, Komandan Regu 1 Pos Damkar Pare Kabupaten Kediri, terkait dengan laporan dari pendengar, apakah ada insiden kebakaran di Kediri. Ternyata betul, wilayahnya itu di Purwasri Kediri. Kalau untuk objek yang terbakar itu rumpun bambu ya, lagi-lagi dan dekat dengan permukiman warga. Wilayahnya Kecamatan Purwasri. Untuk saat ini sementara aman, sudah berhasil dikondisikan oleh rekan-rekan damkar.
0: Baik. Terima kasih Iis Satin informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, sedulur Cakra, untuk situasi terkini di jalur-jalur yang Anda lalui juga bisa terus Anda update ya melalui Gatekeeper di 0852-9001. Bagi Anda yang melintas di jalur tol 717+600 ruas A, ini bagaimana? Apakah insiden laka lantas yang terjadi di sana sudah berhasil ditangani, sedulur Cakra? Anda juga bisa terus kabarkan dengan kami di 0852-9001. Ya, sedulur Cakra, tentunya yang di tanah air ya, keluarga yang ada di Kabupaten Nganjuk terus menunggu update dari para jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk. Di siang kali ini kita juga akan persembahkan untuk Warta Haji 2026 bersama dengan Ketua Kloter 114 jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk dengan Bapak Kasnan.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Terkait dengan kegiatan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk pada Kamis kali ini, Sedulur Cakra, kita juga sudah terhubung dengan Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, Bapak Kasnan. Halo, selamat siang Bapak Kasnan. Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Bagaimana kabarnya Bapak Kasnan siang kali ini? Sehat nggih?
2: Alhamdulillah semua sehat ini.
1: Alhamdulillah.
2: Ya.
1: Baik, kalau kegiatannya di siang kali ini dari jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk seperti apa, Bapak?
2: Ini kegiatan kita hari ini. Halo.
1: Halo, Bapak.
2: Mohon maaf. Sambil ngomando jamaah ini saya.
1: Oh, inggih. Monggo Bapak dilanjutkan, inggih.
2: Nanti dilanjut aja ya. Nanti aja ya. Khawatir keliru naik bis saya.
1: Oh, oke Bapak.
2: Ya, makasih.
1: Baik, siap. Monggo Bapak dilanjutkan untuk perjalanannya. Monggo Bapak dilanjutkan untuk perjalanannya. Kita tunggu abadnya kembali. Baik, assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, Sedulur Cakra, baru saja ini dari Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, Bapak Kasnan ya. Kabarnya ini tadi juga membimbing jemaah haji untuk naik bus katanya. Nah, ini akan perjalanan kemana kira-kira ya? Ini mohon maaf masih terputus untuk di siang kali ini. Nanti kita akan sambungkan lagi dengan Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, Bapak Kasnan.

Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan

Sedulur Cakra, apakah Anda masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun ajaran 2026-2027? Kini saatnya untuk menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan yang ada di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan ya, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, CTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftarannya sudah dibuka untuk gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menariknya lagi, pendaftarannya gratis ya, tanpa dipungut biaya apapun. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Sedulur Cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri, atau kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.sch.id dan juga di WhatsApp 0851 7155 0909.

0: Sedulur cakra, tiga santri di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, diduga dibakar teman sesama santri. Kasus tersebut terungkap setelah video dugaan pembakaran tersebut ramai beredar di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Facebook bernama Tiara Erna Benkinara Cahya, terlihat seorang korban menangis kesakitan sambil memperlihatkan luka bakar di sejumlah bagian tubuhnya yang sudah dibalut perban di rumah sakit. Terdengar juga suara pihak keluarga yang sedang menenangkan korban. Korban mengaku merasakan kesakitan pada bagian badan dan kakinya. Unggahan tersebut sudah ditonton lebih dari 65 ribu orang, dikomentari 312 orang, dan dibagikan sebanyak 307 kali. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, Joko Jumadi, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurutnya, peristiwa itu terjadi pada November 2025, namun baru terungkap setelah videonya beredar luas di media sosial. Cek informasi, Iis.
1: Ya, ini tadi ada pesan masuk yang disampaikan oleh Bu Umi Farida. Beliau perjalanan dari Ngantru, Tulungagung, mau mengarah ke Kediri, nanti via jalur dalam kota. Tapi mohon info dulu, Sri Jakra, bagaimana jalur dalam kota, mengingat untuk di jembatan kota Kediri kan ada yang diperbaiki begitu ya, sehingga bagaimana nanti bisa diupdate lagi begitu. Kemudian Pak Budi tadi juga menginformasikan laka bus modif tidak kuat naik tanjakan di jembatan Kuncir Ngetos Nganjuk. Penumpang diketahui anak-anak PAUD dari Dusun Klagen Rejoso Nganjuk beserta dengan wali muridnya atau ibu-ibunya juga ikut di dalam kendaraan tersebut. Saya lihat dari foto dan juga rekaman CCTV yang dipotong oleh Pak Budi ini, terlihat untuk busnya itu memang gak kuat nanjak gitu ya, akhirnya itu mundur. Setelah mundur itu alhamdulillahnya gak sampai terguling-guling, masih bisa itu. Nah, ini gak sampai terguling, alhamdulillahnya juga yang di belakangnya itu kendaraan itu bisa langsung nyalip ya, karena awalnya memang buntutin di belakang, tahu-tahu setelah busnya itu mundur, kan mobil yang di belakangnya langsung ambil jalur lain begitu.
0: Benar.
1: Tidak ada korban jiwa maupun korban luka, masih aman saja. Ini menjadi sebuah kewaspadaan apabila memang kendaraan sudah tidak mampu untuk nanjak atau digunakan ke lokasi yang memang daerahnya itu tinggi, mungkin bisa dipikir ulang ya, tidak menggunakan kendaraan itu.
0: Ini adalah bus itu, Iis. Kayak apa namanya? Kereta kelinci itu loh.
1: Kayak bus tayo itu ya.
0: Jadi kalau dari informasi Sedulur Cakra tadi, yang tadi pagi juga sempat berada di lokasi ya, kabarnya tuh memang sudah tidak layak begitu, kayak sudah tua mesinnya. Nah, jadi itu tidak kuat nanjak, dan tadi sudah dilakukan proses evakuasi menggunakan alat berat juga.
1: Ya, betul sekali. Nah, maka dari itu kalau bisa yang digunakan untuk wisata anak maupun ya entah jauh maupun dekat harus lebih diperhatikan, walaupun kalau bus-bus seperti ini pasti kalau budget itu low budget sekali ya. Pak Koiru, selamat siang, informasikan cuaca di Ploso, Jombang, cerah. Jangan lupa kalau musim kemarau kita banyak makan buah seperti jeruk, pepaya, rambutan, semangka, melon. Karena musim kemarau kita harus jaga kesehatan. Banyak-banyaklah mengkonsumsi vitamin C seminggu sekali, minum madu murid 1 sendok. Wah, ini siap, terima kasih. Dan jangan lupa konsumsi herbal Nariyah karena bisa mengobati segala macam keluhan Anda ya, Sri Jakra. Kemudian dari Pak Latif ini tadi juga menambahkan, beliau itu sudah nyampe di jalur Mojo Kediri lancar. Ini beliau juga menyarankan apabila dari Ngantru mungkin kalau mau Kediri lewat jalur Mojo lalu Ploso saja, menghindari jalur kemacetan. Linin.
0: Oke, terima kasih Iis Satin, informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sedulur Cakra, terkait dengan kegiatan dari Jemaah Haji Surabaya ya, saat ini kita juga sudah tersambung dengan petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya, Dr. Kiai Haji Sukron Jazilan MAG. Halo, selamat siang Bapak waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, selamat siang Mbak Lirit dan selamat siang untuk sedulur Cakra di seluruh tanah air.
1: Inge, bagaimana kabarnya Bapak Sukron untuk di siang kali ini? Sehat nggih?
2: Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat. Walafiat, Kloter 50 SUB khususnya itu semuanya sehat.
1: Alhamdulillah, baik. Untuk di siang kali ini, Abah, untuk kegiatan dari Jemaah Haji Surabaya ini kegiatannya apa saja?
2: Untuk hari ini, Mbak Lilit, itu adalah istirahat. Karena tadi malam itu sudah melaksanakan umroh sunnah dari Masjid Hudaybiyah. Jadi ada perjanjian Hudaybiyah, itu tempat perjanjian itu menjadi masjid yang sekarang dipakai mikot. Ya, tentu itu tempatnya lebih jauh ya, jauh dari kota Mekah.
1: Oke. Berapa jaraknya dari Bapak kalau dari hotel?
2: Kira-kira 35 kilo. Jauh. Jauh ya, kira-kira nganjuk ke Ciri.
1: Oke, baik.
2: Kemudian selesai tadi malam. Menjelang subuh ya, sehingga para jamaah menunggu subuh sekalian, setelah itu baru istirahat begitu.
1: Oke.
2: Dan suasana kota Mekah khususnya Masjidil Haram itu sudah mulai longgar ya, sudah mulai longgar. Jadi sudah mulai lengang ya, kalau sepi boten, tapi situasi sudah mulai longgar sehingga di sekitar Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram sudah berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Karena satu hari saja di Surabaya saja itu bisa sampai 4-5 kloter kepulangan, belum lagi provinsi lain, belum lagi negara lain di seluruh dunia. Jadi semakin hari semakin surut gitu, semakin berkurang.
1: Baik. Gitu. Jadi lengang ya, Abah, untuk kegiatan di sana juga semuanya berjalan dengan lancar tentunya.
2: Mulai tambah lancar dibanding hari-hari sebelumnya.
1: Baik. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Abah, terkait dengan kegiatan tadi malam yang ada di Masjid Hudaybiyah. Saya jadi penasaran ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit historisnya dan juga kegiatan para jemaah di sana tentunya, Abah.
2: Jadi Masjid Hudaybiyah itu dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat haji dari Madinah. Ya, coba bayangkan. Dari Madinah berangkat haji ke Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Tiba-tiba orang Islam dari Madinah ini tidak boleh masuk kota Mekah. Dilarang oleh orang kaum kafir Quraisy Mekah. Sehingga disitulah ada negosiasi, Rasulullah mengirim juru diplomat lah kalau bahasa sekarang begitu, yang ahli politik, namanya Sayyidina Utsman, untuk negosiasi bersama kafir Quraisy bagaimana supaya orang Islam ini bisa masuk ke Mekah. Akhirnya ada isu bahwa Sayyidina Utsman ini lama gak kembali ke Hudaybiyah, sehingga ada rumor Utsman itu dibunuh, kan begitu. Nah, akhirnya walhasil ternyata memang ditahan oleh beberapa orang kafir Quraisy Mekah, karena negosiasi yang panjang bahwa inti dari perjanjian itu bahwa orang Madinah, orang Islam Madinah itu tidak boleh haji.
1: Oke, tidak boleh haji pada waktu itu ya, Bah.
2: Tidak boleh haji waktu itu. Sehingga bisa bayangkan Rasulullah harus kembali ke Madinah lagi. Nah, enggak jadi haji. Sehingga Rasulullah dawuh menetapkan nanti tempat Hudaybiyah, tempat menunggu ini, perjanjian Hudaybiyah itu nanti dijadikan mikot, begitu.
1: Oke, okay, baik.
2: Sehingga itu sejarahnya mikot. Sehingga di Hudaybiyah itu ada satu bangunan yang sangat tua, bangunan asli dari zaman Nabi itu adalah masjid lama. Kemudian ada bangunan baru yang masjid lama itu masih diabadikan. Dulu tidak dikerobongi, sekarang dikerobongi besi begitu, sehingga orang tidak bisa masuk ke dalam bangunan itu tapi bisa melihat. Ini kira-kira baru 3 tahun terakhir setelah pandemi itu. Dan sebelumnya itu bisa masuk di masjid yang lama yang tinggal puing-puing, sehingga bisa ambil foto. Sekarang juga ambil foto bisa, ya, tapi di luar pagar. Pagarnya terang, pagarnya bisa melihat bangunan. Dan tadi malam sebelum kita niat di Hudaybiyah masjid itu, kita sempat saya ceritakan kepada para jamaah. Jadi cerita ini tentang sejarah-sejarah bagaimana perjanjian Hudaybiyah itu. Sehingga Rasulullah akhirnya tahun depannya bisa haji lagi, bisa haji. Jadi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah haji yang terakhir, haji wada. Sehingga setelah itu pamitan, terus Rasulullah kembali ke Madinah wafat, begitu. Jadi memang begitulah perjalanan Islam ini. Islam ini kan mulai makmur Fathu Makkah. Jadi orang Islam bisa masuk ke Mekah tapi tidak perang ya. Itu sekitar tahun 8 tahun 9 Hijriah. Jadi Rasulullah setelah pindah baru 9 tahun kemudian itu baru Islam tersebar luas begitu. Sehingga orang Islam Madinah bisa ke Mekah, bisa tawaf gitu, bisa haji gitu. Sebelumnya enggak dulu.
1: Oke, baik. Luar biasa sekali ya perjalanannya, bahkan hingga saat ini dari umat Islam sendiri juga masih terus untuk mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Salah satunya adalah melakukan mikot ya, Bapak. Di ya, Masjid Hudaybiyah begitu.
2: Betul.
1: Oke, sangat
2: sehingga
1: luar biasa sekali.
2: Memang jamaah itu kita edukasi terus bahwa nanti sepulang di Indonesia supaya menjadi orang-orang yang senang memperjuangkan Islam begitu. Karena Rasulullah itu kan diperintah Allah untuk memperjuangkan Islam. Mulai dari umur 40 tahun sampai umur 63 tahun selalu hidupnya berdakwah. Nah, kita yang di Indonesia sudah tidak ikut perang, ya kita siarkan Islam seperti Cakra Krishna pada siang hari ini. Bagaimana mengupdate berita Tanah Suci Mekah, bagaimana mengupdate berita haji, ini adalah bentuk dakwah. Jadi dakwah itu tidak mesti ceramah, tapi bagaimana kita mengabarkan tentang keislaman, mengabarkan tentang kebenaran, itu sebenarnya sudah memperjuangkan Islam sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tidak harus jadi kiai semua, Pak Lili.
1: Benar, Pak.
2: Ada yang berjuang bisa dengan hartanya, bisa berjuang dengan ilmunya, bisa berjuang dengan tenaganya, bisa berjuang lewat radio-radio seperti panjenengan di media dengan ucapan salam, dengan ucapan alhamdulillah, dengan ucapan subhanallah. itu luar biasa dakwah digital seperti di era modern ini.
1: Oke, baik. Masya Allah sekali ini saya jadi keinginan saya untuk berangkat ke sana juga. Waduh, luar biasa Bapak. Biar bisa ikut, biar bisa melakukan ini Bapak, seperti yang dilakukan Rasulullah tadi ya. Bagaimana beliau juga akhirnya bisa mengadakan perjanjian Hudaibiyah, kemudian untuk seduru cakra yang saat ini juga sedang berhaji, tadi juga sempat melihat bagaimana bangunan masjid tersebut ya Bapak, aslinya seperti apa begitu, pasti sangat indah sekali. Kalau sekarang kan sudah dikelilingi kayak pagar begitu ya Bapak.
2: Iya, iya. Jadi ini kan setelah kita laksanakan ceramah di halaman pagar masjid lama, kemudian jamaah dianjurkan untuk masuk masjid yang baru untuk melaksanakan satu, sholat sunnah tahiyat al masjid, dua, sholat sunnah ihram. Begitu, setelah semua sholat kita pimpin niat bersama-sama untuk melaksanakan umroh sunnah. Nah, bagi lansia haji malam itu ada satu bis yang tidak ke Masjidil Haram, tapi dari Masjid Hudaibiyah langsung pulang ke hotel, begitu.
1: Oke, baik. Jadi sekarang untuk kegiatannya adalah beristirahat, begitu ya, Abah?
2: Insya Allah besok malam, besok siang itu Jumat, melaksanakan sholat Jumat, kemudian malamnya akan ziarah ke Gua Hiro, mungkin sebagian ada yang naik, mungkin ada yang sebagian umroh, teknisnya besok akan kita terangkan. Hari ini sebenarnya juga ada kegiatan Mbak Lilin, tapi kegiatannya sifatnya pribadi.
1: Okay,
2: ada yang kecil, ada pikir, ada tawaf sunnah. Kemarin saya sampaikan kita di Mekah ini tinggal 8 hari ya, tinggal 8 hari.
1: Tinggal 8 hari.
2: Tinggal 8 hari, maka yang pertama adalah perlu menjaga hati supaya rukun dengan teman kamarnya, rukun dengan teman sesama KPIH, rukun dengan sesama jamaah. Karena kalau sudah pulang ke Indonesia, tentu mempunyai kehidupan pribadi masing-masing. Kayak saya, kayak yang lain, sudah tentu kehidupan nyata. Kalau di sini ini punya kehidupan haji yang berbeda dengan kehidupan di Jawa Timur. Tapi kalau sudah kembali ke Indonesia, kami sudah menjadi dosen, sudah kemudian menjadi mubalig, penceramah keliling Jawa Timur, keliling di TV dan lain sebagainya. Ini sudah mempunyai aktivitas masing-masing. Ya, jamaah juga begitu, ada yang bengkel, ada yang dokter, ada yang saya lihat ini profesinya, ada yang tentara, ada yang polisi, ada yang ya macam-macam dari berbagai profesi mereka. Ini tentu nanti kalau pulang ke Indonesia, yang ditinggal adalah tinggal kenangan kebaikan kita selama di Mekah. Maka saya sampaikan harus baik dengan sesamanya, harus baik dengan sesama haji.
1: Oke, baik. Terima kasih ya Abah atas cerita, waktu, dan juga informasinya ini tadi, juga sangat menginspirasi kita yang ada di tanah air untuk turut ke sana ya, semoga di lain kesempatan Abah.
2: Amin, ya semoga Mbak Lilin dan teman-teman kru sedulur Cakra Krishna mudah-mudahan ditakdirkan bisa sowan Kanjeng Nabi.
1: Amin.
2: Baik lewat umroh maupun haji.
1: Amin.
2: Ini saya sampaikan haji sekarang antriannya cukup 23 tahun.
1: Okay.
2: Untung masih muda sudah daftar. Antriannya 23 tahun, uang untuk mendapatkan porsi 25 juta. Dan yakinlah para studi cakra, uang yang dipakai haji tidak akan pernah hilang, pasti akan kembali dan dikembalikan oleh Allah yang berlipat ganda. Jadi uang untuk haji itu tidak akan pernah hilang. Asal sebenarnya semua itu bisa, Mbak Lilit. Orang mau haji, umrah itu semua orang bisa, hak bisa, asal ada kemauan. Ya gimana gak berangkat haji, wong gelangnya yang gede-gede tapi gak mau nekat, beda motornya api-api tapi gak mau umrah. mobilnya bagus, rumahnya bagus, tapi nggak daftar. Karena pengalaman kami, Muhammad Syukron ini, saya berangkat haji pertama itu dari kos-kosan.
1: Oke.
2: Saya masih kos, masih bujang. Karena saya, kegiatannya apa? Saya kegiatannya hanya privat. Kegiatan saya hanya guru ngaji les, hanya muadzin masjid, atau bilal masjid, khutbah pun masih jarang-jarang. Tapi saya punya komit, uang ini di dompet saya harus hanya 100 ribu. Selebihnya ini bukan pilih saya, ini untuk haji, itu kuat.
1: Oke, sangat luar biasa sekali. Ini patut dicontoh untuk generasi muda.
2: Semuanya, uang di dompet saya, waktu saya mahasiswa, hanya 100 ribu. Selebihnya ada rezeki, itu bukan pilih saya. Ini adalah untuk ibadah haji. Sehingga setelah terkumpul semuanya sekitar 6 juta pada waktu itu, akhirnya saya berangkat haji, berangkat dari kos-kosan, lemari plastik itu, krek itu. Jadi itu. Tapi tujuannya adalah karena semangat, ya, komitmen, semangat, dan ternyata setelah ada niat yang baik itu ke tanah suci, itu semuanya akan rezekinya tambah banyak. Dan setelah pulang haji, ternyata subhanallah, tambah bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa membelikan mobil orang tua, dan seterusnya sampai sekarang. Tidak akan pernah habis rezekinya karena mendahulukan Allah daripada mendahulukan kemak manusia.
1: Oke, luar biasa sekali. Sangat menginspirasi kita-kita yang masih muda, Abah, untuk cerita yang di siang kali ini, ya tentunya. Baik.
2: Pokoknya Allahumma nikah, Allahumma nikah. Doanya.
1: Baik, Abah.
2: Haji, pulang umroh, beda motor bisa beli lagi. Punya mobil, jual, nanti pulang haji bisa beli mobil lagi.
1: Iya, insya Allah ya, Abah. Oke, baik. Terima kasih Abah atas motivasinya untuk di siang kali ini dan juga ilmunya tentunya ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Abah. Salam juga untuk rekan-rekan dan juga jemaah yang saat ini juga sedang ada di sana.
2: Sama-sama, Mbak Lili. Sama-sama dulu Jakarta. Terima kasih, syukran jazilan dari kota suci Mekah Al-Mukarramah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Abah Syukron Jazilan, petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya.

0: baik. Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sedulur Cakra, tadi perbincangan kita terkait dengan kegiatan jemaah haji asal Surabaya ya, bersama dengan petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya, Dr. Kiai Haji Sukron Jazilan MAG. Untuk informasi terkait dengan haji selanjutnya, Anda juga bisa terus simak 106,1 FM Radio Cakra Krishna dalam program Warta Haji 2026 setiap jam 1 siang dan juga jam 7 malam. Karena saat ini sudah di jam 2 lewat 8 menit, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat siang, selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Seru Jakra. Kembali lagi bersama dengan saya ya, Isatin, yang akan menemani serta mengawal perjalanan Anda selama 2 jam ke depan. Hari ini banyak sekali yang cukup mengagetkan ya. Banyak insiden lalu lintas yang terjadi di daerah Jawa Timur, Seru Jakra. Lalu juga kita ditekagetkan dengan informasi beredarnya bahwasannya per jam 10 pagi tadi ya, rupiah melemah di angka 18.000 begitu per dolar Amerika Serikat. Jadi untuk Anda yang saat ini masih di perjalanan maupun di rumah saja, barangkali ingin menambahkan juga, Anda boleh sampaikan lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan
0: DM?
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852 9010 61. Herbal Nariah ini bisa juga Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Naron, Desa Sidoar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas maupun cuaca di sekitaran Anda? Anda melintas di ruas tol Jombang Mojokerto maupun sebaliknya? Nanti boleh ditambahkan karena tadi infonya di kilometer 717 ya, sampai dengan kilometer 720 kalau tidak salah. Ada insiden lalu lintas yang terjadi lumayan parah juga. Beberapa pendengar tadi juga sempat share informasi, video, dan juga share pesan singkat begitu. Nanti boleh ditambahkan terkait dengan proses evakuasinya juga. Saya coba ke gatekeeper dulu. Alvan, silahkan.
1: Ya, untuk kecelakaan di ruas tol Surabaya Mojokerto di kilometer 712A atau yang arah ke Surabaya. Ini Mas Gilang tadi mengirimkan video satu mobil pick up yang terbalik warna putih. Sebelumnya Pak Muhammad tadi melaporkan ini muatannya semacam minyak begitu, Is. Jadi kondisi jalan juga licin pastinya licin, nanti. Ini kita masih komunikasi dengan Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jatim, Ibda Siswanto. Ini beliau juga mengatakan kalau anggota sudah menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi kendaraan yang terlibat tadi. Di lajur cepat atau yang di bagian kanan, sehingga untuk yang melintas ini hati-hati. Mas Gilang mengirimkan video, memang harus sangat melambat, memang harus sangat pelan-pelan. Ada beberapa pengemudi lain yang berhenti untuk membantu mengatur di jalan tol. Dari Mas Gilang tadi di menit ke 50-an jam 1:50 tadi masih belum ada petugas, tapi kata PJR tadi masih menuju ke lokasi untuk proses penanganan. Ini terus kita komunikasikan, tapi harap hati-hati dulu yang melintas di kilometer 717 yang arah ke Surabaya. Ini masih belum terevakuasi untuk kendaraan yang terlibat siang tadi. Lalu ke informasi lain, tadi juga ditambahkan oleh Pak Stefanus, jalur Pare ke arah Kediri Kota, lewat Pagu masih lancar. Tadi di Tugu Garuda Pare juga tidak ada hambatan, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian lewat WhatsApp juga Mbak Dea, jalur Prambon yang ke arah Kediri Kota. Ini lewat di seputaran Merican, simpang 4 Pasar Merican juga lancar, ramai untuk kendaraan pribadi juga yang melintas.

0: Satu lagi, kita masih komunikasi dengan Pak Haryanto, Damkar Kabupaten Jombang. Ini kita terima informasi ada kandang ayam di Peterongan Jombang yang terbakar siang ini. Mm-hmm. Ini masih proses pemadaman, dibenarkan, tapi untuk data lebih lengkap masih kita tunggu karena masih proses pemadaman sampai sekarang.
1: Oke, baik. Lanjut, Arga.
2: Informasi masuk dari Pak Dikin yang saat ini sedang melintas dari di kawasan Simpang Mengkring ya. Mm-hmm. Dikabarkan ini terpantau arus lalu lintas lenggang, lancar juga, cuaca juga cerah dan terik ini. Mm-hmm. Kemudian dari Bu Sumini melaporkan juga perjalanannya dari Bogor menuju Madiun untuk arus lalu lintas lancar dari kedua arah, tak ada hambatan dan kondisi cuaca panas. Kemudian Bu Indah ini menginformasikan juga di Prambon Nganjuk saat ini lagi di rumah saja. Mm-hmm. Arus lalu lintas terpantau lancar, cuaca panas. Kemudian Pak Parto melaporkan saat ini sedang dalam perjalanan dari Trenggalek menuju Blitar. Arus lalu lintas juga ramai lancar, dipenuhi kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4 is.
1: Oke, baik, terima kasih Erga dan Alvan Amar, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Yang seru Cakra, selain informasi insiden lalu lintas juga ada kecelakaan ya. Lalu informasi kebakaran juga yang terjadi di Peterongan Jombang dan juga di Purwasri Kediri. Kalau yang di Purwasri ini ada rumpun bambu, lalu kalau yang di Peterongan itu ada kandang ayam yang kabarnya terbakar siang hari ini tadi. Suruh Jakra, ada beberapa hal yang akan kita bahas ya sebetulnya nanti, karena memang rupiah juga melemah begitu. Yang jadi pertanyaan itu apa sebenarnya yang terjadi, lalu kenapa rupiah itu bisa melemah, dan yang paling penting dampaknya itu apa bagi kehidupan sehari-hari. Nanti Anda boleh bantu untuk menjabarkan juga, barangkali punya informasi yang relate juga dengan kehidupan sehari-hari ya, boleh ditambahkan 0852 9001 061.

0: Oke, selamat siang Srujakra. Sudah sampai di mana perjalanan Anda untuk di siang kali ini? Jadi Srujakra, sebelum bicara lebih jauh tentang pelemahan rupiah, kita juga tentunya harus paham dulu ya, yang sederhana begitu kita harus pahami dulu. Jadi nilai tukar adalah harga mata uang kita dibanding mata uang negara lain, terutama dolar Amerika Serikat. Kalau rupiah melemah, artinya kita butuh lebih banyak rupiah untuk membeli 1 dolar saja. Kenapa ini penting? Karena banyak barang yang kita gunakan sehari-hari ternyata itu tidak sepenuhnya diproduksi di Indonesia. Contohnya saja, bahan bakar, lalu gandum, pakan ternak, komponen elektronik, obat-obatan tertentu. Nah, ini semuanya tidak sepenuhnya itu diproduksi di Indonesia ya. Tentu mungkin nanti untuk hal itu kita rasakan itu bukan hari-hari ini saja, tapi mungkin kalau sudah masuk di bulan selanjutnya, ya nanti akan barang-barang naik karena biaya produksi tentunya juga mahal ya, biaya produksi lalu juga biaya impor-ekspor itu juga akan mahal begitu. Jadi kenapa rupiah melemah? Ada beberapa faktor, karena dolar Amerika Serikat itu menguat. Investor global sedang banyak memegang dolar karena dianggap lebih aman, lalu juga situasi global tidak stabil. Adanya ketegangan geopolitik yang membuat harga energi naik, termasuk minyak dunia. Ke gatekeeper Alvan.
1: Yes, tadi informasi kita terima dari Pak Faisal melintas di jalur dalam kota Kediri.
0: Yeah.
1: Dari depan Stadion Brawijaya ke arah Mojoroto ini masih lancar sampai Jalan Daya Muruk. Naik di perlintasan kereta api juga tidak ada hambatan. Cuaca masih cukup panas, dikirimkan beberapa foto untuk lalu lintasnya masih aman dengan kendaraan pribadi yang juga mendominasi. Kemudian tadi masuk juga disampaikan oleh Pak Ngudiatma, jalur Kertosono yang ke arah Jombang. Ini lewat di

0: Bandar Kedung Mulyo lancar. Sebelumnya Mengkring tidak ada hambatan. Hanya ramai ada beberapa bus antar kota yang juga ngetem di sana. Jadi lebih hati-hati di jalur Merak untuk siang menjelang sore ini. Kemudian Pak Bastian di Sukomoro arah ke Kecamatan Gondang, ini juga cukup ramai. Siang hari ini jam-jam pulang sekolah sudah mulai padat jalur Gondang arah ke Rejoso ataupun juga yang arah ke Kecamatan Lengkong. Masih cukup panas di sana. Mbak Dea di Prambon ikut menambahkan saja, cuaca panas, lalu lintas masih normal. Mm-hmm. Banyak truk muatan tanah daripada dari siang tadi yang melintas, jadi lebih hati-hati, Iis.
1: Oke, lanjut ke Erga.
2: Informasi masuk dari Pak Samsudin saat ini di Tanjung Anom. Mm-hmm. Menginformasikan arus lalu lintas di kawasan Pasar Waru Jayeng ramai lancar. Tepatnya di persimpangan Tanjung Anom itu, keempat arahnya ramai lancar juga. Cuaca panas ini. Kemudian Pak Komarudin mengabarkan perjalanan dari Kertosono menuju Madiun berhenti sejenak di SPBU Bagor, menginformasikan kondisi arus lalu lintas ramai lancar. Selanjutnya Bu Supiah mengirimkan video dan mengabarkan sedang melakukan perjalanan dari Ngawi menuju Sragen. Terpantau dari kiriman beliau nampak arus lalu lintas ramai lancar. Selanjutnya kondisi arus lalu lintas di kawasan persimpangan Jong Biru terpantau ramai. Informasi ini dari Pak Kusnandar. Harap selalu berhati-hati bagi pengendara lain. Untuk cuaca diinformasikan cerah. Is.
1: Baik, terima kasih Erga dan Alvan Amar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
6: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang, lulus langsung kerja ke Jepang.
5: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Waru Jayeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb/smkmutu-prambon-2026 SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Ya, dunia juga pernah juga mengalami krisis yang lebih berat ya. Krisis finansial Asia pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Nah, krisis keuangan Asia itu atau sekitar 30-an tahun yang lalu ya, itu merupakan salah satu peristiwa di mana termasuk krisis ekonomi paling mencolok dalam sejarah Asia modern. Krisis moneter ini tidak hanya mengguncang fondasi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara, tetapi juga mempengaruhi pasar global secara luas. Seperti yang dikutip dalam laman resmi, krisis keuangan Asia itu bermula dari Thailand, di mana pada pertengahan tahun 1997, tepatnya awal Juli, ekonomi negara itu mengalami tekanan serius terhadap nilai

Myanmar yang tetap yang telah dipertahankan dalam beberapa dekade. Langkah ini seharusnya merangsang ekspor Thailand dengan membuat produk-produknya lebih murah bagi pasar internasional. Namun, reaksi pasar justru berlawanan. Investor asing mulai menarik modal mereka secara massal, yang memicu penurunan nilai tukar secara drastis dan merembet ke seluruh sektor ekonomi. Dampak dari keputusan Thailand itu dengan cepat menyebar ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan. Faktor-faktor seperti ketergantungan yang tinggi pada modal asing, defisit perdagangan yang besar, serta ketidakstabilan politik internal. Masing-masing negara semakin memperburuk situasi ekonomi. Negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Indonesia mengalami gejolak serupa dalam waktu yang singkat. Bank Sentral Indonesia terpaksa menghadapi tekanan besar untuk mempertahankan nilai tukar rupiah, yang pada akhirnya jatuh secara signifikan terhadap dolar Amerika Serikat. Krisis ini juga mengungkapkan kerentanan sektor perbankan Indonesia yang dipenuhi dengan kredit macet dan terlalu tergantung pada modal asing.

106,1 Radio Cakra Krishna Suruh Cakra dengan melemahnya rupiah ya. Kelompok ini sering paling rentan jika pelemahan rupiah berujung pada kenaikan barang harga. Dampak yang mungkin dirasakan, harga kebutuhan sehari-hari itu naik, biaya distribusinya, energinya atau bahan baku meningkat. Lalu juga daya beli menurun karena pendapatan tidak naik secepat harga barang. Biaya transportasi dan kebutuhan rumah tangga juga ikut terdorong naik ya. Mungkin yang nanti juga banyak terjadi seperti harga-harga bahan makanan Sri Cakra itu juga ikut naik. Dalam contoh saja tempe ya, tempe atau tahu yang terbuat dari kedelai. Karena Indonesia itu belum bisa mencukupi kebutuhan kedelai secara menyeluruh, jadi masih ada yang impor ya. Ini nantinya juga pasti akan ada kenaikan harga karena melihat rupiah semakin melemah begitu. Lalu misalnya juga pelemahan rupiah ini membuat biaya impor bahan baku pakan ternak, gandum, lalu juga energi yang meningkat, pada akhirnya harga produk yang dikonsumsi masyarakat juga bisa ikut naik. Kelompok ini biasanya yang merasakan dampak itu cicilan atau pinjaman yang terkait dengan mata uang asing, lalu harga gadget, laptop, kendaraan, dan barang elektronik yang memang untuk produksinya tidak di Indonesia itu juga akan naik. Biaya pendidikan di luar negeri atau liburan ke luar negeri yang menjadi lebih mahal. Tapi mungkin di sisi baiknya juga ada ya. Salah satunya ya ini para wisatawan dari lain daerah, ini lain negara malahan ya, lain negara yang mungkin semakin minat untuk ke Indonesia berlibur karena lebih murah kan ya. Uangnya yang di dolar-dolar ini nanti kalau dirupiahkan semakin banyak dan mereka lebih suka berwisata ke Indonesia untuk menikmati hari-hari libur mereka begitu. Mungkin salah satu untuk hal baiknya itu ya. Tapi juga pasti masih banyak lagi ya, investasi luar negeri, tabungan atau aset dalam dolar, bisnis yang berhubungan dengan impor atau ekspor. Bagi yang memiliki aset dolar, pelemahan rupiah bahkan bisa menguntungkan karena nilai aset tersebut naik dalam rupiah. Namun bagi pengusaha yang mengendalikan impor, biaya usaha nantinya akan membengkak menjadi lebih besar.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Oke, silakan Alvan.
1: Ya, yes, kita masih komunikasi dengan Ibda Siswanto, mm-hmm. Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jatim. Ini terkait kecelakaan di kilometer 717 tadi, mm-hmm. yang melibatkan satu mobil Grand Max yang terguling. Ini sudah tersambung, Is.
0: Baik, Pak Siswanto, selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, Mbak Is.
0: Waalaikumsalam, salam sehat juga, Bapak.
2: Amin.
0: Izin, mohon bantuan info, Bapak, terkait dengan insiden lalu lintas di kilometer 717. Monggo.
2: Yeh, Mbak Is. Sebelumnya kami menyapa pendengar Radio Cakra dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terjadi laka lantas di KM 717 600 jalur Ambon Tol Surabaya Mojokerto, mm-hmm. hari Kamis 04 Juni 2026 pukul 13.20, yaitu Daihatsu Denmek pickup. Awal kejadian bermula mobil tersebut bermuatan minyak goreng, mm-hmm. kemasan, berangkat dari arah Jombang menuju ke Surabaya di lajur lambat dengan kecepatan sedang. Setiba di KM 717 600 jalur Ambon ruas tol Sumo, diduga mengalami pecah ban kiri belakang sehingga mengemudi hilang kendali, oleng ke kanan dan kendaraan terguling, mm-hmm. posisi di jalur cepat karena langsung tersangkut ataupun nabrak gadil tengah, mm-hmm. bar-up. Sementara untuk korban jiwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pihak pengemudi meninggal dunia atas nama Heri Transigit yang beralamat di Desa Ngrawan, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk. Lanjut penumpang Agung juga Nganjuk, lanjut Galang juga Nganjuk. Untuk dua penumpang alhamdulillah selamat, Pak Is.
0: Oke, baik. Siap. Bapak Siswanto, melihat ini muatan minyak, apakah juga sampai dengan saat ini minyak-minyak tersebut masih berjajaran di sana, Pak?
2: Mbak Is, sampai sekarang yang membutuhkan waktu ini terkait minyak, hmm. mengingat ini licin, kita bekerja sama dengan GSM, kita kasih pasir, habis itu kita sapu, lanjut disemtor dengan air.
0: Okay.
2: Sehingga nanti kemungkinan untuk licin bisa hilang ataupun mengurangi, gitu, Mbak.
0: Oke, okay, baik. Pantauan untuk saat ini bagaimana, Pak? Apakah bisa dilalui satu jalur atau di stop dulu, Pak?
2: Saat ini dua jalur, Mbak. Jalur tengah dengan bahu kiri jalan.
0: Oke.
2: Okay. Dengan lajur cepat masih mengadakan pembersihan untuk jalur cepat.
0: Oke, okay, jalur cepat yang belum bisa untuk dilalui dan masih ada petugas, ya, Pak, ya?
2: Betul. Ini masih proses penyemprotan air, Mbak, untuk menghilangi pasir dan sisa-sisa dari minyak tersebut.
0: Baik, siap. Pak Siswanto, ini korban meninggal saat ini dibawa ke rumah sakit mana?
2: Ke rumah sakit umum Mojokerto Kota, Mbak.
0: Mojokerto Kota.
2: Dan kita
0: telah
2: terima dengan anggota Satlantas bagian laka Mojokerto Kota.
0: Mojokerto Kota, baik. Ya. Siap, terima kasih Pak Siswanto.
2: Ya,
0: ini ada informasi ya, tambahan.
2: Kami menghimbau, Mbak Is, mm-hmm. ini kan musimnya sudah sejak pagi hingga saat ini terik panas. Kemungkinan para pengguna jalan tol, terutama yang bermuatan, selalu cek kondisi ban, masa bannya dan tekanan anginnya, Mbak. Okay. Rata-rata karena yang terjadi ini pasti kebanyakan laka tunggal ban.
0: Okay. Baik, siap. Lalu imbauan untuk melintas di sana, Pak, bagaimana?
2: Tetap, Mbak, hati-hati karena trafiknya masih terjajar, ada rambunya juga, tetap pakai jalur tengah dan bahu kiri jalan.
0: Baik, terima kasih dan Siswanto semangat dalam bertugas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur, Ibda Siswanto.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, Cakra Krisna juga turut berbelasungkawa atas meninggalnya satu orang dalam insiden lalu lintas yang terjadi di kilometer 717 plus 600 melibatkan mobil Grand Max yang muatannya itu minyak jelantah pada siang hari ini tadi. Kejadiannya sekitar jam 1 siang lebih ya, jam 1 siang lebih 20 menit, yang ternyata ini korbannya adalah warga Nganjuk. Atas nama Heri Frans Sigit, 46 tahun, warga Ngerawan, Brebek, Nganjuk, meninggal dunia. Lalu untuk penumpang dan keneknya, atas nama Agung, 38 tahun, warga Kacangan, Brebek, lalu Galang, warga Kacangan, Brebek juga, yang mengalami luka-luka. Sesuai dengan informasi yang kami terima melalui on air dari Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur, Ibda Siswanto, bahwasannya truk itu ternyata mengalami pecah ban. Truk itu menuju ke arah Surabaya, melintas di Jombang di jalur lambat dengan kecepatan yang sedang. Setibanya di kilometer 717 jalur A, ruas tol Surabaya-Mojokerto, diduga mengalami pecah ban kiri belakang sehingga pengemudi hilang kendali, oleng ke kanan dan kendaraan akhirnya terguling. Posisi terakhir terguling melintang menghadap ke selatan dan saat kejadian arus lalu lintas lancar. Kecelakaan itu terjadi karena kendaraan Daihatsu pickup Nopol AG 9646VJ mengalami pecah ban kiri belakang sehingga terjadilah kecelakaan tragis tersebut. Untuk Anda yang melintas di ruas tol Mojokerto arah Surabaya, mohon untuk lebih waspada. Sri Cakra, saat ini separuh jalan tidak bisa digunakan, masih ada pembersihan begitu karena mengingat di lokasi itu yang berceceran adalah minyak jelantah. Akhirnya rekan-rekan dari PJR koordinasi juga dengan rekan-rekan damkar serta pihak lainnya untuk memberikan dulu seperti pasir, baru nanti akan disemprot menggunakan air. Hati-hati yang melintas di sana di jalur cepat, tidak bisa dilalui atau jalur kanan, melainkan Anda harus lewat jalur kiri dan juga di trotoar, itu yang bisa dilalui Jombang arah ke Surabaya. Saya Is geser dulu ya ke ruang gatekeeper.

0: Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 5 nanti ya, ditemani gatekeeper untuk shift kali ini. Ada Ii Satin, Danti Danila, dan juga Muhammad Erga. Anda dapat sampaikan untuk informasi dan juga kondisi di sekitar Anda lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria, dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Jaksa penuntut umum menuntut mantan pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Nganjuk SO dengan pidana penjara selama 5 tahun dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan jaringan Intra Fiber Optik tahun anggaran 2024. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Surabaya pada hari Rabu 3 Juni 2026 sore. Sidang memasuki agenda pembacaan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa SO. Dalam surat tuntutannya, Jaksa menyatakan SO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai penyelenggara negara.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna. Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Pemerintah Kabupaten Wonogiri mencatat capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025. Informasi selengkapnya bersama Fitri Krishna FM Wonogiri.
4: Pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp2,405 triliun berhasil terrealisasi sebesar Rp2,454 triliun atau 102,03% dari target yang telah ditetapkan. Wakil Bupati Imron Rizyarno mengatakan, peningkatan pendapatan tersebut didukung oleh tingginya realisasi pendapatan asli daerah atau PAD yang mencapai Rp396,2 miliar atau 114,54% dari target Rp345,9 miliar. Kontributor terbesar berasal dari sektor pajak daerah yang terrealisasi 122,29% dari target, kemudian disusul pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta dividen BUMD yang juga melampaui target. Capaian ini menunjukkan kinerja positif pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga mampu melampaui target pendapatan yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Saya Fitri melaporkan langsung dari Radio Krishna FM Wonogiri.
3: Polres Lumajang membuka layanan pengawalan gratis bagi masyarakat yang melintas di jalur rawan begal. Selengkapnya bersama Laila Krishna FM Lumajang.
5: Layanan ini diberikan menyusul kasus pembegalan yang menimpa Edi Santoso warga Jember di Jalan Nasional Desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang pada Selasa 2 Juni 2026 malam. Kasubsi Humas Polres Lumajang Ibda Suprapto mengimbau masyarakat yang merasa khawatir untuk meminta pengawalan kepada kepolisian tanpa dipungut biaya. Selain itu, warga juga disarankan tidak membawa uang tunai maupun perhiasan dalam jumlah besar saat melintas di kawasan rawan kejahatan. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus pembegalan tersebut. Proses pengungkapan pelaku terkendala minimnya penerangan jalan dan tidak adanya kamera CCTV di lokasi kejadian. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes menggelar rapat koordinasi tim pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional pada Selasa lalu guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencegah praktik kecurangan pada pelaksanaan program JKN. Selengkapnya bersama Reva Kasihku FM Brebes.
6: Kegiatan ini diikuti 19 anggota tim yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, Inspektorat, serta berbagai organisasi profesi kesehatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, Tahroni, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan meminta monitoring serta evaluasi dilakukan secara rutin setiap 3 bulan. Sementara itu, Inspektur Daerah Aprianto Sudarmoko mengajak seluruh anggota tim untuk meningkatkan pengawasan guna mencegah potensi kecurangan sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes, Dr. Heru Patmonobo, berharap tim PKJKN dapat mengoptimalkan perannya dalam melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi, serta sosialisasi pencegahan kecurangan di rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya agar tata kelola program JKN semakin baik. Saya Rafa melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
3: Komitmen wujudkan pembangunan desa yang transparan dan akuntabel menjadi fokus pertemuan antara SMSI X Karesidenan Pati dan Kejaksaan Negeri Pati pada Rabu 3 Juni 2026. Selengkapnya bersama Yuni Cahya Gita, Krisna FM Pati.
7: Pertemuan tersebut membahas kerjasama strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan perhatian utama pada transparansi anggaran, pelaksanaan program, dan pelaporan kegiatan desa. Ketua Koordinator SMSI X Karesidenan Pati, Agus Kliwir, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, sementara Kejaksaan Negeri Pati mendukung sinergi dengan media melalui pendekatan preventif berupa pendampingan dan pengawasan. Kerjasama ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan publik sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mendapat kepercayaan masyarakat. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
3: Kejaksaan Negeri Kota Malang membuka posko pengaduan untuk mengantisipasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
8: Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk melaporkan temuan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, seperti kualitas makanan maupun kelayakan fasilitas dapur MBG. Kepala Kejari Kota Malang, Tri Joko, mengatakan posko pengaduan dibentuk untuk memastikan program MBG berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran bagi pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti bersama pihak terkait sesuai mekanisme yang berlaku. Selain membuka posko pengaduan, Kejari Kota Malang juga siap memberikan pendampingan hukum kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, terutama terkait pengelolaan anggaran dan distribusi makanan, guna mendukung kelancaran pelaksanaan program MBG. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
3: Camat Loakulu Ardiansah menyatakan dukungannya terhadap upaya pemberantasan narkoba usai pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja seberat sekitar 3 kg yang dilakukan Polsek Loakulu pada Rabu 3 Juni 2026. Selengkapnya bersama Nona, Krisna FM, Loakulu, Kutai, Kartanegara.
9: Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga wilayah Loakulu tetap aman dari ancaman peredaran narkotika. Pemerintah Kecamatan Loakulu bersama 15 pemerintah desa, Forkopimcam, Polsek, dan Koramil akan terus memperkuat sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat dan pelajar. Ardiansyah menegaskan, keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar generasi muda terbebas dari narkoba dan lingkungan tetap aman serta kondusif.
3: Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan program kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat berjalan tepat sasaran. Selengkapnya bersama Pace, Krisna FM Samarinda.
10: Hal tersebut dibahas dalam lokakarya mini lintas sektor triwulan 2 tahun 2026 yang melibatkan puskesmas, dinas pendidikan, Kementerian Agama, TNI Polri, hingga pemerintah kelurahan. Camat Samarinda Ulu Sujono mengatakan forum tersebut digunakan untuk menyinkronkan berbagai program kesehatan, terutama penanganan stunting, gizi buruk, dan pemberian makanan tambahan. Selain itu, dilakukan validasi data kelompok sasaran agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu juga mulai mengoordinasikan pelaksanaan program makam bergizi atau MBG agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program bantuan gizi yang sudah berjalan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat upaya penurunan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Saya Pace melaporkan dari Radio Krishna Samarinda, Kalimantan Timur.
3: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Dapat terus Anda bagikan seluruh cakra untuk informasi dan juga kondisi di sekitar Anda ya, lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852 9001061. Dan untuk Anda yang baru bergabung juga bisa cek ulang informasi ataupun juga berita yang kami sampaikan di media sosial. Bisa ikuti Facebook ataupun juga akun Instagram Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: Ya, lewat telepon kita sudah tersambung langsung dengan Bapak Yunus Mansur Yasin, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Selamat sore, Pak Yunus. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Iya, Pak Yunus. Apa kabar, Pak Yunus?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Hari ini hari lahir Komisi Informasi Jawa Timur yang ke-16, Pak ya. Ini masih dalam rangka untuk memperingati hal tersebut.
1: Betul.
0: Iya, dan tema yang diangkat tadi kita dapatkan informasi tentang merawat hak informasi publik, membangun transparansi, memperkuat demokrasi di Jawa Timur untuk yang ke-16 tahun ini, Pak.
1: Iya, betul.
0: Ya, sebenarnya makna apa, Pak, yang ingin disampaikan KI Jatim dengan adanya tema tersebut, Pak Yunus?
1: Ya, yang pertama tentunya Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun sudah 13. Bagaimana informasi ini bisa dinikmati oleh berbagai masyarakat. Makanya ya di setiap tahun kita mengadakan namanya monitoring untuk mengukur sejauh mana badan tubuh itu patuh ya kepada. Nah, ketika badan tubuh itu patuh, badan tubuh ini kan banyak. Nah, jadi ada kemungkinan terjadi ini juga di Jawa Timur ada tendensi pasti terjadi seperti kali ini misalnya seperti itu ada pemerintahan desa juga ada itu sehingga sejauh mana kepada mereka maka itu akan diuji melalui monitoring dan evaluasi yang kita ada itu mas.
0: Ya, mohon maaf Pak Yunus kok agak kecil Pak ya suaranya. Mungkin bisa di
1: kecil ya?
0: Iya, dekatkan untuk mikrofonnya ya. Bapak.
1: Oh ya, ini sudah jelas?
0: Jelas, sangat jelas okay. Pak. Ya Pak, untuk tahun ini sudah 16 tahun Pak. Bagaimana KI melihat perkembangan keterbukaan informasi terutama di tingkat desa Pak?
1: Iya, makanya itu target kita di usia 16 tahun ini kita akan menyasar desa. Artinya ke depan kita akan prioritas terhadap desa karena selama ini desa itu hanya beberapa yang kemudian mematuhi terkait dengan undang-undang keterbukaan publik ini. Makanya ke depan nanti kita akan mengadakan yang namanya Sinau Desa. Sinau Desa itu kita nanti tiap minggu, tiap hari Senin kita akan melakukan Zoom. Begitu ya. Dan di setiap hari Senin itu kita akan melibatkan dua kabupaten, GBMD Kabupaten, kemudian Kominfo Kabupaten selaku PTI utama, dan seluruh desa yang ada di kabupaten itu. Jadi kita akan sinau itu, dan kita akan mendata. Kita akan mendata berapa desa sih yang sudah terbentuk PTID-nya, yang sudah di SK PTID-nya oleh kepala desa. Sehingga melalui data-data itu, diharapkan di tahun 2027 itu kita sudah dari 8.000 sekian desa paling tidak kita ya 60% desa itu sudah di SKPD begitu di tahun.
0: Oke, Pak, untuk saat ini kan masih banyak masyarakat yang menilai tentang keterbukaan informasi terutama dari badan publik ini masih kurang, Pak. Sebenarnya yang menjadi hambatan atau tantangan terbesarnya ini dikarenakan apa, Pak Yunus?
1: Ya, berdasarkan sengketa yang masuk di komisi itu tantangan terbesar adalah komitmen pimpinan. Artinya, ketika pimpinan badan publik itu punya komitmen terkait dengan keterbukaan informasi publik, struktur di bawahnya itu otomatis akan menjadi. Nah, ini jadi persoalan. Itu kan pimpinan badan publik itu sering sering berganti gitu ya, sering berganti. Katakanlah misalnya pada saat bupati atau wali kota ini keterbukaan informasi di kabupaten atau kota bagus.
0: Yeah.
1: Nah, ketika 5 tahun setelahnya berganti bupati atau wali kota yang baru, nah itu kadang-kadang putus.
0: Oh, oke.
1: Okay. Komitmennya beda dengan pemimpin yang sebelumnya. Ini tentu menjadi PR kami tentunya dan juga teman-teman badan publik. Walaupun sebenarnya ketika misalnya perpindahan atau pergantian pimpinan itu dibarengi atau diimbangi dengan konsistensi dari PPID dan dalam hal ini Kominfo ya, kalau di tingkatan PPID utama itu di tingkat kabupaten itu saya kira tidak akan berpengaruh secara signifikan kalau PPID utamanya konsisten begitu.
0: Ya Pak, ini apa belum ada semacam regulasi yang mengatur tentang hal tersebut Pak, sehingga dapat menjadi prioritas meskipun berganti pimpinan itu tidak akan terpengaruh begitu?
1: Kalau regulasi sebenarnya dalam Undang-Undang 14/2008 tidak ada tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian di Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang standar lah informasi publik juga diatur. Ini kan lagi-lagi terkait dengan komitmen individu, dari pimpinan yang bersangkutan. Cuman untuk di tahun 2025 kemarin berdasarkan hasil Monet ini sangat membanggakan ya, karena kalau di tahun 2024 itu hanya ada sekitar 15 kabupaten kota yang dapat predikat informasi dan manajemen informasi, tapi di tahun 2020 kemarin itu yang kabupaten kota yang mendapat predikat informasi itu 17, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu menuju informasi, sisanya itu masih PR bagi kami untuk kemudian mendongkrak bagaimana mereka itu patuh terhadap undang-undang keterbukaan informasi.
0: Ya, lalu untuk pertanyaan selanjutnya kan bagaimana Pak dari KAI ini bisa memastikan bahwa keterbukaan informasi itu tidak hanya menjadi formalitas tapi memang dapat sampai langsung ke masyarakatnya Pak?
1: Nah betul, jadi begini, kadang-kadang teman-teman itu kan menganggap keterbukaan informasi itu bukan hanya suatu kewajiban, hanya suatu kewajiban, padahal ini kan kebutuhan sebenarnya. Ini kebutuhan, bukan hanya kebutuhan badan publik, tapi juga kebutuhan masyarakat luas. Bagaimana kemudian masyarakat atau rakyat itu ingin tahu rencana strategis dari pemerintahan masyarakat itu, begitu ya. Kemudian anggaran itu digunakan untuk apa saja. Ini tentu bukan hanya membantu masyarakat saja, tapi badan publik, pemerintahnya itu juga terbantu. Karena apa? Ketika misalnya pemerintah daerah misalnya itu benar-benar melaksanakan atau mengaplikasikan undang-undang keterbukaan informasi publik, maka pada akhirnya itu nanti akan mendapatkan public trust atau kepercayaan dari publik, dari masyarakat gitu ya. Nah, ketika mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, maka semua pembangunan, semua kebijakan di dalam oleh pemerintah itu nanti akan bisa dirasakan gitu loh manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri. Itu
0: masalah. Iya, saat ini masih tersambung dengan Bapak Yunus Mansur, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Sedulur Cakra. Pak, lalu untuk yang wajib dibuka kepada publik ini informasi terkait apa saja Pak? Atau mungkin ada beberapa yang dikecualikan begitu?
1: Ya, ada beberapa klasifikasi ya. Jadi informasi terbuka itu ada informasi namanya informasi berkala, kemudian ada informasi tersedia setiap wajib tersedia setiap saat, dan ada informasi serta-merta. Nah, informasi berkala ini contohnya misalnya terkait dengan profil badan publik, profil sebuah pemerintah, daerah, visi misi, kemudian struktur bupatinya siapa, wakil bupati siapa, dan seterusnya. Kemudian informasi serta-merta itu berisi terkait dengan misalnya dampak seperti di Lumajang ini kan ada gunung Gunung Semeru ya yang sering
0: erupsi.
1: Nah, makanya erupsi itu tanpa diminta oleh masyarakat, maka pihak pemerintah daerah itu wajib untuk kemudian menginformasikan bahwasanya kan mereka punya alat tuh untuk mendeteksi sejak dini. Bahwasanya misalnya kurang kurang 3 hari atau 1 minggu itu akan terjadi erupsi misalnya. Maksudnya harus disampaikan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat luas punya waktu untuk kemudian mengungsi atau pindah sementara dari lokasi itu. Kemudian untuk informasi yang wajib tersedia setiap saat seperti DPA gitu ya, apa namanya, laporan-laporan keuangan, kemudian pengadaan barang dan jasa, itu semuanya harus dibuka kepada publik gitu ya. Harus dibuka kepada publik. Ini adalah informasi yang terbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah DIK, ada namanya DIK, daftar informasi yang dikecualikan. Daftar informasi yang dikecualikan itu diantaranya adalah terkait dengan rahasia negara, kemudian rahasia perusahaan untuk menghindari pertanyaan tidak jelas, kemudian data pribadi. Nah sekarang ini di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ini banyak permohonan informasi yang kemudian agak nyerempet gitu dalam tanda kutip. Di situ ada dokumen-dokumen pribadi. Gitu Mas Alvan.
0: Ya kalau ada seperti itu, dari KI cara menangani sengketa seperti apa Pak Yunus?
1: Ya, contoh dokumen pribadi itu misalnya terkait dengan warkah ya, tanah ya. Nah, ini kan sering terjadi di kami. Nah kita akan benar-benar menanyakan gitu ya, siapa pemohon ini, punya apa namanya keterkaitan hukum tidak gitu dengan objek sengketa itu. Nah kalau ada keterkaitan hukum, ada hubungan hukum, maka nanti putusan kami itu biasanya akan mengabulkan permohonan pemohon ya. Jadi informasi itu terbuka hanya untuk pemohon, tidak untuk masyarakat luas gitu ya. Beda dengan anggaran. Kalau putusan anggaran itu biasanya terbuka, informasi itu ada terbuka begitu saja. Tapi kalau masalah yang berkaitan dengan dokumen pribadi biasanya terbuka untuk pemohon. Sehingga itu terbatas hanya untuk pemohon saja. Karena ketat dan terbatas informasi yang dikecualikan itu adalah ketat dan terbatas. Tapi pesan saya Mas Alvan, kami bicara di ya, keterbukaan informasi itu terbuka tapi tidak terlambat. Ya, terbuka tapi tidak terlambat. Artinya tidak terlambat itu ya tadi ada batasan-batasan yang kemudian itu kategori informasi yang dikecualikan. Begitu. Jadi tidak semuanya kemudian paplak terbuka begitu ya.
0: Jadi artinya kan dengan terbukanya informasi ini juga dapat mencegah terkait dengan mungkin praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang itu kan Pak?
1: Betul sekali. Artinya dengan adanya keterbukaan informasi ini akan meminimalisir ya potensi, akan menutup pintu-pintu yang tadinya oleh oknum itu dilakukan untuk bancaan korupsi dan sebagainya. Nah. Gitu Mas.
0: Ya, tapi kalau jenengan menilai kesadaran pemangku kepentingan seperti apa Pak sejauh ini Pak?
1: Sejauh ini mengalami apa ya, kenaikan yang sangat signifikan karena barangkali dengan banyaknya sengketa di situ kami itu dengan sendiri terbuka gitu ya. Kebijakan itu dan kebijakan itu sehingga kemudian apa namanya angka sengketa informasi di komisi informasi itu bisa ditekan. Karena apa? Permohonan hanya selesai di badan publik itu, di TPID badan publik itu. Karena pemahaman mereka terkait dengan keterbukaan publik itu sudah sangat bagus. Sehingga ketika ada informasi, mereka sudah mengklasifikasikan, oh ini dasar DIP, dasar informasi publik ini masuk ke ini. Oh ini tertamerta, oh ini berkala, oh ini wajib tersedia sesungguhnya ketika ada informasi mereka mudah. Sehingga mereka langsung memberikan informasi itu tanpa kemudian pemohon informasi itu menyampaikan
0: informasi. Untuk informasi dari lembaga publik ini bisa di-upload ada platform khusus atau bebas atau bagaimana Pak Yudus?
1: Iya, dalam monitor dan evaluasi di kami itu kita akan menilai beberapa indikator ya. Ada indikator kualitas informasi, ada indikator komisi dan

0: Tapi ketika misalnya si pengguna informasi ini, si pengguna network ini ingin yang lebih detail, maka dalam infografis di akun medsos itu harus terintegrasi dengan medsos dan publik itu. Sehingga ketika di medsos itu misalnya kurang lengkap, maka nanti diarahkan agar pengguna informasi itu langsung ke web untuk melihat yang lebih detail. Kira-kira begitu.
1: Ya, jadi adanya transformasi digitalnya justru mempermudah, Pak, ya artinya?
0: Betul sekali, betul sekali. Makanya dari itu kita untuk kedepannya kita akan berusaha bagaimana pemerintah desa ini juga memainkan peran, begitu ya, memainkan peran, karena bagaimanapun juga desa ini kan ujung tombak dari sebuah negara demokrasi, begitu ya. Nah, kalau ujung tombaknya saja dilimpahkan tentang undang-undang keterbukaan informasi publik, ini kan agak ironis juga, begitu Makanya ke depan kita akan garap itu, mudah-mudahan nanti pemerintah kabupaten terutama ya, karena yang ada desanya, karena kota itu kalau tidak salah yang ada desanya cuma Batu, kota Batu ya. Yang lain kabupaten saja, ini nanti kita akan bekerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, bekerja sama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Kota, Kabupaten dan DPRD Kabupaten. Itu kemudian mengorganisir pemerintah desa yang berbeda.
1: Oke, baik. Pak Yunus, di usia ke-16 tahun ini, Komisi Informasi Jatim apakah punya target khusus, Pak, tahun ini, Pak, atau mungkin agenda besar ke depannya, Pak?
0: Kita ini sebenarnya punya agenda wajib dua ya, Pak. Yang pertama adalah monitoring dan evaluasi, kemudian yang kedua adalah wording. Artinya, ketika proses Monef selesai, maka nanti badan publik yang mendapatkan predikat-predikat informasi ini nanti akan kita kasih reward, begitu ya. Akan kasih kita reward dalam bentuk wording. Dan wording ini kita adakan tiap tahun, sehingga nanti kita bisa tahu tiap tahun itu grafik begitu, grafik atau progres sejauh mana barang negeri di Jawa Timur itu patuh ya terhadap keterbukaan publik. Jadi biasanya nanti awal bulan Juli itu kita sudah mulai bintek-bintek terkait dengan persiapan monitoring dan evaluasi.
1: Oke, baik. Pak Yunus, mungkin ada pesan, Pak, yang mau disampaikan. Ini yang pertama kepada seluruh badan publik di Jatim, Pak, terkait dengan pentingnya transparansi tadi, Pak.
0: Ya, terima kasih, Mas Alfan. Kepada seluruh badan publik di Jatim berada, jangan takut dengan publik ini. Jangan alergi dengan adanya undang-undang publik ini. Karena sejatinya undang-undang ini akan menyelamatkan Bapak Ibu sekalian dari hal-hal yang nanti akan berujung tidak baik, kira-kira begitu. Karena dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi ini menjadi alarm, begitu ya, menjadi alarm bagi para pejabat, bagi kita semua, agar bagaimana memberikan informasi itu secara terbuka, secara transparan kepada publik, sehingga berapapun sekecil apapun anggaran yang kita gunakan, selama itu adalah anggaran rakyat, maka itu kita harus berikan kepada rakyat, kita gunakan itu apa anggaran. Sehingga ke depan Jawa Timur yang tagline-nya Ibu Gubernur adalah gerbang baru Nusantara, akan banyak nanti investor yang akan masuk ke Jawa Timur ketika seluruh badan publik yang ada di Jawa Timur ini penuhnya mengaplikasikan undang-undang keterbukaan informasi.
1: Oke, dan yang kedua untuk masyarakat, Pak, bagaimana cara mungkin ikut merawat, ikut mendukung dengan adanya keterbukaan informasi publik ini, Pak?
0: Ya, kepada masyarakat Jawa Timur yang sangat baik, teman-teman sekalian, baik itu secara pribadi organisasi SM, silakan gunakan hak Anda untuk kemudian mendapatkan informasi kepada badan publik. Tapi pesan saya adalah bagaimana Anda itu ingin mendapatkan informasi publik benar-benar sesuai kebutuhan Anda. Jangan sampai niat Anda ketika memohon informasi itu bukan niat untuk memberikan kontribusi begitu ya terhadap badan publik yang bersangkutan, terhadap badan publik yang bersangkutan,

0: benar-benar pure itu untuk apa namanya memberikan dampak positif kepada daerah yang di mana Anda berada. Karena Mas Alvan, ini banyak kasus ya. Kita harus sampaikan di sini. Banyak kasus yang kemudian permohonan informasi ketika bersekitar di kami, ketika kami tanya, bingung esensi dari tujuan Anda mau informasi apa, bingung. Nah ini kan repot gitu ya. Nah ini jangan sampai terjadi gitu ya. Karena di kami masih ratusan Mas Alvan, sengketa informasi di kami masih ratusan. Dan kami sidang itu mulai dari Senin sampai Kamis, kita tiap harinya empat sidang ya. Yang kita sidangkan, empat sengketa yang kita sidangkan tiap hari itu sampai hari Kamis. Dan Jumatnya kita buat untuk kemudian mengunjungi badan publik untuk bersama-sama membangun apa namanya TPID-nya agar lebih kuat begitu. Namanya Rihlah Keterbukaan Informasi Publik tiap hari Jumat kita.
1: Oke, baik. Mungkin ada tambahan Bapak Yunus atau yang tadi belum sempat tersampaikan Pak, silakan.
0: Ya, sekali lagi ini lagi kepada badan publik ya. Ini Mas Alvan, saya buka lagi ya. Undang-undang keterbukaan informasi publik ini memang tidak sempurna. Ya, masih banyak celah di situ yang kemudian dimanfaatkan bukan hanya oleh badan publik selaku pemerintah, tapi juga dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga adanya keterbukaan informasi publik ini kadang-kadang digunakan untuk tujuan yang bukan sebagaimana mestinya. Misalnya nih contoh untuk kemudian masuk cuci, kemudian untuk memeras. Nah ini tidak boleh. Dan kami harap kepada badan publik, kalau nanti dilaporkan menemui hal seperti itu, jangankan sampai ratusan ribu atau juta, satu rupiah pun jangan diladeni, jangan diberikan. Lebih baik bersengketa di Komisi Konstitusi Jawa Timur. Nah kami nanti akan apa namanya akan mengadili begitu ya, akan mengadili dan akan kami kupas apa sih sebenarnya tujuan dari
1: itu.
0: Sehingga tidak ada lagi kemudian pemohon informasi yang nakal lah. Ini kami nggak suka seperti ini, gitu ya. Ya undang-undang kok dibuat alat kan begitu. ini nggak baik kayak gini kan. Begitupun juga badan publik kalau ada permohonan informasi, boyo direspon, gitu ya. Jadi tahapannya kan permohonan informasi, asal apa? Pertama itu ketika masyarakat ingin memohon informasi, datanglah ke TPID badan publik memohon informasi. Dan badan publik punya waktu 10 hari kerja untuk merespon, gitu ya, permohonan informasi itu. Kalau dalam 10 hari itu ternyata apa namanya badan publik ingin menambah waktu karena mungkin masih dicari apa dokumennya, maka badan publik bersurat kepada pemohon informasi untuk meminta waktu tambahan, yaitu 7 hari kerja. Jadi total 17 hari kerja, gitu. Nah, ketika 17 hari kerja itu kemudian si pemohon informasi belum puas, maka pemohon informasi ini mengajukan yang namanya keberatan. Surat keberatan ke atasan badan publik itu. Kalau di pemerintah kabupaten kota atau di provinsi, itu atasannya adalah Bapak Sekda. Kalau di desa, itu adalah kepala desa. Nah, harapan kami dari Komisi Informasi, apapun jawaban dari badan publik, apapun harapan dari badan publik, itu tolong direspon. Baik itu permohonannya, ataupun keberatan dari pemohon informasi. Karena ada beberapa yang kemudian menyampaikan dari kami, apa namanya, kenapa kemudian disekretakan di Komisi Informasi? Karena jengkel tidak direspon oleh badan publik. Nah, ini juga catatan. ini catatan bagi badan publik, gitu ya. Direspon lah, walaupun misalnya dikecualikan, direspon saja. Tapi dengan catatan, kalau memang badan publik menyatakan informasi itu dikecualikan, maka badan publik harus melakukan yang namanya uji konsekuensi. Sehingga melalui uji konsekuensi itu, badan publik apa namanya akan menjelaskan kepada kami bahwa dampak kalau informasi ini diberikan begini. Itu nanti akan kita uji di persidangan di Komisi Informasi. Begitu Mas Alpa.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Yunus informasi dan waktunya sore ini Pak. Semoga semakin terbuka informasi ke depannya.
0: Amin, amin, Mas Alvan. Radio Cakra juga semoga semakin sukses.
1: Amin, amin, amin. Matur nuwun, Bapak Yunus, selamat melanjutkan tugas kembali, Pak. Baik, selamat sore Bapak Yunus Mansur Yasin, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Tadi dalam rangka hari lahir Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang ke-16 tahun di tahun 2026 ini, dengan tema merawat hak informasi publik, membangun transparansi, dan memperkuat demokrasi di Jawa Timur.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu. Ii, silakan.
1: Ada Pak Ramadi ini tadi menyampaikan hati-hati yang melintas di Simpang 3 Tertek Pare Kediri. Ada tenda hajatan di sana, pas yang mengarah ke Kandangan Kediri atau dekat juga dengan Biata Herbal Nariah yang ada di Pare. Sepertinya hajatan manten ya, kalau dari video yang dikirimkan oleh Pak Ramadi ini tadi. Kemudian untuk info cuaca di Kandangan Kediri, ada Ibu Suwarna ini tadi menyampaikan belum hujan ya, cuaca masih cenderung cerah saja. Lalu dari Bapak Arman menuju ke arah Kediri, ini sudah nyampe di Gringging, depannya Pasar Gringging, masih cenderung cerah juga. Kalau arah ke barat, himbauannya adalah pakai kacamata warna hitam atau helmnya, kacanya juga dipasang. Kalau untuk arus lalu lintas, disampaikan ramai lancar, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Erga.
2: Satreskrim Polresta Malang Kota menangkap dua pelaku pencurian dengan kekerasan yang beraksi dengan mengancam mahasiswa menggunakan pisau, celurit, dan parang. Satu pelaku lain berinisial H alias Habibie masih buron dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Dua tersangka yang diamankan yakni DS 26 tahun dan MM 20 tahun, warga Kota Lama, Kecamatan Kedung Kandang, Malang. Keduanya ditangkap setelah polisi menyelidiki dua laporan curas yang terjadi pada Mei 2026. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota AKP Rahmat Aji Prabowo mengatakan, aksi pertama terjadi pada 16 Mei di Jalan M. Wiono, Blimbing. Korban yang sedang berkumpul bersama temannya dipaksa menyerahkan iPhone 12 Pro Max setelah diancam menggunakan pisau. Komplotan tersebut kembali beraksi pada 24 Mei dini hari dengan menyasar tiga mahasiswa di kawasan alun-alun Kota Malang. Para korban dibawa ke area sepi di pemakaman Kuto Bedah, Jalan Muharto, Jodipan, lalu diancam menggunakan celurit dan parang sebelum telepon genggam serta sepeda motor Honda Beat mereka dirampas. Alvan.
0: Ya, terima kasih Muhammad Erga dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, menjelang jam-jam pulang kerja, seluruh cakra tetap hati-hati. Trafik kendaraan pasti juga akan meningkat sore hari ini. Untuk cuaca di Nganjuk masih cukup cerah. Ini cukup panas, bahkan suhu udara masih di 33 derajat Celcius sore ini. Kami tunggu kabar dari tempat Anda bagaimana. 0852 9001061.
3: Sejarah perjuangan bangsa.
5: Raja dari Sangihe, Sulawesi Utara, yang gugur saat berperang melawan penjajah Belanda, Bataha Santiago, mendapat gelar pahlawan nasional. Penetapan Bataha Santiago sebagai pahlawan nasional dilakukan berdasarkan keputusan Presiden pada 6 November 2023. Bataha Santiago adalah raja Manganitu yang memerintah pada tahun 1670 sampai 1675. Bataha Santiago merupakan raja ketiga Manganitu yang wilayahnya kini berada di Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Bataha Santiago adalah sosok yang memiliki jiwa dan sikap gotong royong yang kuat. Bataha Santiago juga dikenal dengan pendirian teguhnya, di mana seluruh kegiatan rakyat harus dikerjakan bersama-sama. Gagasannya ini dikenal dengan sebutan Banala Pesasumbalai. Bataha Santiago juga bercita-cita untuk mempersatukan kerajaan-kerajaan di wilayah Kepulauan Sangihe, Talaut, serta mempertahankan diri dari penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Sikap dan prinsip yang kuat dan teguh membuatnya berani mati dalam membela keutuhan nusa dan bangsa. Semboyan Bataha Santiago yang terkenal yaitu Nusa Kumbahang Katumpaeng, yang berarti tanah air kita tidak boleh dimasuki dan dikuasai musuh. Makam Bataha Santiago sudah mengalami pemugaran dua kali. Pertama, direnovasi oleh Pemda dan diresmikan pada 17 Agustus 1975. Kemudian, Pemugaran kedua dilakukan oleh Komandan Korem 131 Santiago pada tanggal 10 November 1993.
3: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 6 lepas dari jam 4 sore, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 5 nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Iis Atin, Danti Danila, dan juga Muhammad Erga. Anda dapat tambahkan untuk informasi kondisi di sekitar Anda, di jalur yang Anda lalui untuk sore hari ini seperti apa. Masuk jam-jam pulang kerja, apakah masih normal atau mungkin ada kenaikan volume, juga dapat Anda tambahkan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa langsung hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Banyakan Kediri yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter, dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah utara jalan.

0: Yeah, gatekeeper ke IIS.
1: Ya, Sri Jagra, kira-kira nanti itu akan ada perubahan HET ya, atau harga eceran tertinggi minyak, yang mana minyak subsidi, minyak kita itu ya. Karena saya terima informasi bahwasannya pemerintah itu akan menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng rakyat atau minyak kita. Disampaikan oleh Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso setelah rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, lalu Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian. Tapi meski begitu, Budi Santoso menyebutkan kalau HET terbaru minyak kita itu belum disepakati. Sehingga nanti untuk harga masih berlaku seharga Rp15.700 per liter hingga saat ini begitu. Nanti kalau memang sudah ada informasi terkait dengan kenaikan HET-nya, itu kami juga akan sampaikan lagi. Hanya saja sudah ada warning bahwasannya sudah ada perkiraan nanti akan dinaikkan untuk HET minyak kita. Barangkali ada juga sudah berbelanja minyak di KDMP ya, seperti di Ngelawak Kertosono yang harganya memang di harga yang murah karena memang itu adalah minyak subsidi Sudut Cakra, betul. Kemudian saya terima informasi perjalanan. Ini tadi disampaikan oleh Ibu Suniarti sudah nyampe di jalur Mengkreng. Kata Bu Suniarti ini untuk di Mengkreng masih cenderung ramai sore hari ini. Kendaraan roda 2, roda 4 dan kalau yang dari arah Surabaya kebanyakan truk muatan barang. Lalu dari Pak Imam tadi menyampaikan lewat jalur Kertosono arah ke Nganjuk, cuacanya juga masih cukup cerah walaupun sudah masuk di jam 4 sore. Kemudian Bu Dinda ini sudah nyampe di Ngelawak Kertosono arah ke Patian Rowo, diinfokan untuk arus lalu lintas cenderung lancar sore ini.

0: Alvan.
1: Ya, lanjut ke Erga.
2: Ya, informasi masuk dari Pak Mamat mengkonfirmasi cuaca di daerah Merican, Kota Kediri dilaporkan cerah dan untuk arus lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar. Kemudian Pak Tekno melaporkan di kawasan persimpangan Tugu Jotos Baron, arus lalu lintasnya ramai lancar, cuaca juga mulai redup ini. Kemudian laporan masuk dari Pak Supriyadi mengabarkan arus lalu lintas di kawasan Simpang Mengkreng ramai lancar. Untuk kondisi cuaca juga mulai mendung ini, Alvan. Kemudian Pak Paijan mengabarkan situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Katang terpantau ramai lancar, tak ada hambatan berarti cuaca juga cerah, Alvan.
1: Ya, terima kasih Muhammad Erga dan Ii Satin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, sementara itu di Kabupaten Nganjuk terdapat ribuan orang yang terindikasi orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, ada 2.990 ODGJ yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Nganjuk. Dari jumlah tersebut, laki-laki mendominasi dengan total 1.825 orang, sementara perempuan berjumlah 1.165 orang. Kepala Bidang Linjam Rensos, Dinas Sosial P3A Kabupaten Nganjuk, Bapak Agung Effendi mengatakan, kecamatan dengan jumlah ODGJ terbanyak meliputi di Kecamatan Prambon, Kecamatan Kertosono, lalu di Tanjung Anom, Ngeronggot, dan juga di Kecamatan Bagor. Agung mengatakan ODGJ ini dikategorikan dalam beberapa kriteria, yaitu berat, ringan, dan juga sedang. Untuk kategori berat, ODGJ laki-laki terdapat 1.811 dan perempuan di 1.158. Lebih lanjut, Agung juga menjelaskan bahwa dalam penanganannya, Dinas Sosial berfokus pada aspek kesehatannya. Dan untuk menjamin hal itu, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari Dinas Kesehatan, rumah sakit, hingga Satpol PP dan juga Dukcapil. Agung juga menyoroti kasus pemasungan ODGJ yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Saat ini tercatat ada sekitar 6 kasus pemasungan yang ada di Kecamatan Patian Rowo, Tanjung Anom, Ronggot, dan juga di Kecamatan Sawahan Nganjuk. Iya, Iis.
1: Ada Bu Ana ini tadi menyampaikan untuk di Kertosono lalu lintas arah ke RSD Kertosono masih aman saja. Tadi beliau juga melintas di sana saat adanya insiden lalu lintas antara mobil pick up dan juga kendaraan roda 2. Sempat melihat juga ada korban yang mengalami luka-luka, bahkan sampai dibawa ke rumah sakit juga. Lalu untuk di jalur Grogol Kediri, kata Pak Herman ini lumayan ramai. Sepertinya banyak kendaraan roda 2 arah ke Nganjuk kalau saya lihat dari videonya. Lalu dari Ibu Juwita, di Gondang, jalur dalam van arah ke Pasar Gondang, ini disampaikan mohon hati-hati karena ramai juga, banyak kendaraan roda 2 sepertinya bubaran dari karyawan pabrik SAI, kalau untuk cuacanya itu masih cerah sampai dengan saat ini. Bogo Pelemahan Kediri, ada Bu Endang menuju ke arah Pari Kediri, ini sudah lancar saja untuk arus lalu lintasnya arah ke timur maupun arah ke barat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang masih dalam perjalanan hati-hati jam-jam pulang kerja ya, Setru Cakra. Kondisi trafik sangat ramai di beberapa titik persimpangan untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, juga terlihat ada penumpukan karena memang jam-jam pulang kerja banyak yang di jalan sore hari ini. Tetap hati-hati dan kami tunggu update dari tempat Anda seperti apa. 0852 9001061.
4: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
5: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
4: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
5: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini, dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
4: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
5: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
4: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
5: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Ya, kalau dari pantauan CCTV di sore ini, beberapa titik wilayah masih cukup lancar ya, Sedulur Cakra. Termasuk di Kabupaten Nganjuk, Simpang 4 Kertosono yang mengarah ke Mengkreng ataupun juga yang arah ke Madiun. Ini masih cukup lancar meskipun ada penumpukan saat lampu merah. Tapi begitu lampu hijau, antrian langsung habis. Hanya perlu hati-hati yang arah ke barat utamanya, karena juga cukup silau, kondisi matahari sore ini masih sangat cerah. Tetap hati-hati dan kami tunggu kabar informasi dari Anda untuk sore hari ini di 0852 9001061.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna ke Erga dulu.
1: Ya, informasi masuk dari Pak Kusnandar, kondisi arus lalu lintas di kawasan Jong Biru terpantau ramai. Harap selalu berhati-hati bagi pengendara lain. Untuk cuaca diinformasikan juga cerah mulai redup ini. Kemudian Pak Kismoyo, perjalanan dari Banyakan menuju Loceret, menginformasikan juga arus lalu lintas di kawasan Simpang Gringging ramai, dominasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Pak Mustofa, perjalanan dari Ponorogo menuju Bagor Nganjuk saat ini melintas di persimpangan Dumpil Madiun. Arus lalu lintas dikabarkan ramai lancar, cuaca juga cerah mendung. Kemudian Bapak Komarudin melaporkan situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang 3 Watu Dandang Prambon, ramai lancar, cuaca juga mendung ini, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Iis.
2: Nah, di Nganjuk ini juga ada kamera ETLE ya, Seru Jakra. Ini adalah sistem tilang elektronik yang menggunakan kamera pengawas untuk memantau lalu lintas. Dan Anda ini juga harus mematuhi untuk peraturan lalu lintas agar tidak dapat surat cinta karena terpantau dari kamera ETLE ini. Ada 12 pelanggaran yang bisa terekam oleh ETLE. Salah satunya ini menggunakan plat nomor yang palsu, kemudian melawan arus, menerobos lampu merah, tidak memakai helm, berboncengan lebih dari 3 orang untuk kendaraan roda 2, lalu tidak menyalakan lampu pada saat siang hari bagi sepeda motor, lalu melanggar aturan ganjil genap kalau di Nganjuk, sepertinya kalau yang di jalur utama tidak ada, lalu melanggar rambu dan marka jalan, kelebihan daya angkut dan dimensi kendaraan, tidak memakai sabuk keselamatan, dan pengemudi sambil mengoperasikan smartphone atau handphone. Ini yang biasanya terekam oleh kamera ETLE atau bisa dibilang CCTV begitu. Kemudian saya lanjut juga untuk informasi traffic yang sudah masuk di WA Gatekeeper. Ada Bu Julaika, ini tadi menyampaikan menuju ke Parai Kediri, sudah nyampe di jalur Simpang 4 Tugu Garuda. Untuk informasi lalu lintas ramai, banyak juga ini anak-anak kursusan yang kelihatannya rombongan pakai kendaraan banyak yang sepedaan begitu dan berombongan. Kemudian tadi dari Pak Sugi di Simpang 5 Gumul Kediri ramai para penjual dan juga yang mau olahraga di sore kali ini. Cuaca juga masih aman, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis dan Muhammad Erga sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Iya, siang tadi terjadi insiden kecelakaan ya di ruas tol Surabaya Mojokerto kilometer 717 plus 600 di jalur A atau jalur yang mengarah ke Surabaya. Terjadi siang tadi, ini mobil pick up muatan minyak

0: Tadi siang kecelakaan tunggal karena ada pecah ban belakang bagian kiri, informasi yang kita terima. Sehingga mobil pickup oleng dan terguling di lajur cepat arah ke Surabaya, kilometer 717. Tetap hati-hati, untungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan tersebut. Ketiga orang atau kedua orang yang ada di dalam mobil juga dilaporkan selamat, tapi mengalami luka dan harus dilarikan ke RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto untuk penanganan. Yang melewat di kilometer 717 arah ke Surabaya dapat tambahkan kondisi terkini seperti apa.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, untuk Anda yang berada di luar jangkauan siar radio Cakra Krishna, Anda tetap dapat menyimak siaran kami lewat aplikasi streaming ya, Seteru Cakra. Dapat Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Ini dapat Anda unduh untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun.

0: Ya, Iis.
1: Iya, Mas Hengki nih tadi beliau juga turut menyapa di Kunjang Kediri, rutin mendengarkan 106,1 dari mulai malam hingga pagi hari dan seterusnya begitu, terus begitu. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Bu Ambarwati, perjalanan menuju ke arah Lamongan sudah nyampe di Kabupaten via Jombang ya, ini tadi disampaikan mulai dari Ploso, Kabuh, dan masuk ke Lamongan itu lumayan ramai dengan kendaraan truk muatan barang bersama dengan keluarga mau ke arah Lamongan. Kemudian dari Bapak Saroni ini tadi sudah nyampe di Jombang, tepatnya Ploso Jombang, depannya pasar masih terlihat aman dari foto dan juga beberapa video tadi yang dikirimkan via dokumentasinya. Lalu tadi juga ada insiden kebakaran ya sekitar jam 2 siang tadi, ini kebakaran rumpun bambu yang dekat dengan pemukiman warga terjadi di Purwasri Kediri. Selain itu juga dekat dengan perlintasan kereta api, Van. Namun alhamdulillah sudah berhasil dipadamkan oleh rekan-rekan damkar Pare dan tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Untuk penyebabnya masih sama karena membakar sampah sembarangan yang akhirnya itu merembet ke rumpun bambu yang ada di sekitarnya. Karena memang saat ini tuh anginnya kencang, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, cuaca cerah akan mendominasi wilayah Kabupaten Nganjuk Sedulur Cakra selama beberapa hari ke depan. Masyarakat ini yang punya agenda untuk aktivitas di luar ruangan juga diminta tetap memperhatikan kondisi cuaca serta menjaga kesehatan selama musim kemarau tahun ini berlangsung. Dari BMKG Nganjuk mengatakan kalau mayoritas wilayah Jatim sudah masuk di musim kemarau bulan Juni ini. Kondisi itu juga ditandai dengan curah hujan yang menurun serta cuaca yang cenderung cerah sepanjang hari. Salah satu tanda yang paling dirasakan masyarakat adalah suhu udara yang lebih dingin pada dini hari hingga pagi hari. Sementara untuk siang sampai sore, ini suhu udara akan sangat panas. Masyarakat juga diminta untuk menjaga kesehatan, terutama yang sering beraktivitas di luar ruangan. Mengingat selama musim kemarau, kecepatan angin akan cenderung lebih tinggi dan debu juga lebih mudah berterbangan sehingga berpotensi memicu gangguan pernapasan. Selain itu, mulai adanya fenomena bedidding atau suhu udara yang terasa lebih dingin pada malam sampai pagi hari juga membuat masyarakat diminta untuk meningkatkan daya tahan tubuh Sedulur Cakra.
2: Terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, dari BMKG juga mengatakan untuk puncak fenomena bedidding ini diperkirakan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus 2026 nanti. Dan untuk kecepatan angin di Kabupaten Nganjuk juga disampaikan akan meningkat mulai bulan Juli hingga bulan September 2026.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Dari pantauan CCTV seluruh Cakra, Simpang 4 Semampir ini cukup ramai untuk sore hari ini. Yang melintas di jalur Semampir arah ke Kediri Kota ataupun juga yang arah ke Mengkreng ini bisa lebih hati-hati. Antrian cukup panjang dari pantauan CCTV Kota Kediri sore ini. Ya, Iis.
1: Ada Bapak Malik ini tadi melintas di jalur tol Solo arah ke Nganjuk. Ini disampaikan untuk arus lalu lintas masih cenderung lancar saja. Cuacanya mendung kabar dari beliau. Dan ini tujuannya nanti ada di kawasan Nganjuk juga. Kemudian dari Pak Adi Batur Rohman di kawasan Malang, ini tepatnya sudah melintas di Jalan Soekarno-Hatta atau Jembatan Suhat Malang. Lalu lintas ramai sekali untuk di sore kali ini. Mau menuju ke arah kota Malang, sekarang ada beberapa titik yang ada jalur baru atau peraturan baru begitu, yakni untuk kendaraan roda 2 untuk putar baliknya itu ada di sisi selatan, kalau untuk kendaraan roda 4 ada di sisi utara atau lebih jauh lagi kalau untuk kendaraan roda 4. Hal itu dilakukan kabarnya untuk mengurangi kepadatan di jalur Soekarno-Hatta Malang atau di Suhat Malang. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Pak Bekti melintas di jalur Ngawi arah ke Madiun. Saat ini cenderung ramai juga sore ini. Kalau untuk informasi cuaca tidak hujan, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Erga.
2: Mas Irfan mengabarkan perjalanannya dari Pace ini ke Wilangan. Arus lalu lintas dikabarkan lancar, cuaca juga cerah sore ini. Kemudian situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang 4 Candi Loceret ramai lancar di keempat arahnya, didominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Informasi dari Pak Sunario melaporkan juga cuaca cerah. Kemudian Bu Endangwati, perjalanan dari Tulungagung menuju Kediri telah sampai di alun-alun Kediri, arus lalu lintas ramai lancar. Kemudian Mbak Dita, perjalanan dari Sumobito Jombang menuju Bagor Nganjuk telah sampai di sekitar RSUD Kertosono, arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erga dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada Tanah Suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, menjelang jam 5 Sedulur Cakra, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat sore Seduh Jakra. Terima kasih Anda masih setia untuk mendengarkan 106,1 Radio Jakra Krishna. Sekarang bersama dengan saya Isatin, pergantian dengan Alvan Amar tadi ya. Anda yang masih di perjalanan atau mungkin di rumah saja, monggo untuk berbagi informasi juga bagaimana pantauan lalu lintas di jalur-jalur yang Anda lalui atau di depan rumah Anda. Apabila ada hal-hal yang perlu untuk dibagikan atau disampaikan, monggo bisa langsung disampaikan lewat 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Nariah CA, Gester, sama DM mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Nariah ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Kalau Anda dekat dengan kawasan Tembelang Jombang, bisa dapatkan Herbal Nariah di Yata Herbal Nariah Tembelang. Alamatnya Jalan Raya Bapak Jombang, Dusun Meli, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Peloso, Anda ke timur, kurang lebih 50 meter.

0: Ya, Sri Cakra, untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Ini untuk cuaca hari ini tidak hujan, alhamdulillah, dalam kondisi yang bersahabat begitu ya. Saya juga terima informasi pagi tadi itu di SPBU Semampir, Kecamatan Kreksaan, ada satu mobil sedan Suzuki yang ludes terbakar saat mengisi BBM di SPBU tersebut. Kejadiannya sekitar jam 7 pagi. Kejadian itu membuat warga sekitar panik dan juga petugas SPBU ini juga akhirnya membantu memadamkan gunakan apar atau alat pemadam kebakaran. Pas kejadian itu, polisi juga terjunkan untuk olah TKP. Petugas Inavis Satreskrim Polres Probolinggo menemukan barang yang membuat kaget, yakni dalam mobil tersebut ternyata ada 8 drum berisi BBM yang diangkut di dalamnya mobil tersebut. Nah, untuk saat ini kepolisian masih menyelidiki apa penyebab utama mobil itu tiba-tiba terbakar. Saya ke Erga, silakan.
1: Iya, Is, kita dapatkan informasi terkait aksi bunuh diri yang terjadi di Klojen, Kota Malang.
0: Okay.
1: Dari informasi awal, korban masih usia 15 tahun ini, Is. Atau masih duduk di kelas 3 SMP.
0: Iya, masih.
1: Untuk informasi,
0: iya ya,
1: benar. Lebih lengkap kita masih konfirmasikan ke Kasih Humas Polres Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin. Nanti kita update lagi kalau sudah ada data lengkapnya, Is.
0: Okay.
1: Kemudian laporan dari Pak Tri Ispianto ini, lalu lintas Berangkal Mojokerto lancar. Untuk cuaca juga redup ini ya, Is. Kemudian Pak Yitno juga menambahkan Jombang Kota sore ini cuaca panas dan sumuk. Untuk arus lalu lintasnya gimana ini Pak Yitno ini?
0: Nah, ini.
1: Kemudian perjalanan dari Kediri menuju Surabaya. Ibu Hartini menginformasikan telah sampai di SPBU Perak Jombang. Arus lalu lintas ramai lancar dari kedua arahnya. Cuaca juga cerah, Is.
0: Terima kasih Muhammad Irga.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra, masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman, agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program Umroh Spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap. Mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, zam-zam, hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal Rp30 juta rupiah. Nah, ini diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jadi jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi 0851-1317-9212. Atau di media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah, Blok A2, Candirejo, Loh Ceret, Nganjuk.

Ya, Zuru Jagra, kalau Anda ketinggalan informasi dari kami, jangan khawatir, Anda bisa cek kembali di media sosial kami. Jadi, untuk informasi video-video yang sudah disampaikan oleh pendengar ya, barangkali bermanfaat untuk Anda, juga kami up di Facebook, ada juga di Instagram, lalu di TikTok. Dan untuk mendengarkan serta sambil membaca berita-berita kami, Anda bisa dapatkan di website kami di www.cakrakrisna.com. Ya, kami tadi juga terima informasi adanya insiden lalu lintas ya di depannya Smaker Nganjuk. Ini adalah kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan di jalan raya depannya SMA Negeri 1 Kertoson atau Smaker Nganjuk pada Kamis 4 Juni 2026 pagi. Kecelakaan itu mengakibatkan sejumlah korban mengalami luka-luka dan harus mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan informasi yang kami terima, proses evakuasi itu sekitar jam 10 lebih 35 menit. Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu meliputi sebuah mobil pick-up, ada juga truk dan sepeda motor. Menurut keterangan Karit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izudin, saat dikonfirmasi menyampaikan kecelakaan bermula ketika mobil pick-up Suzuki Cherry bernomor polisi S8306UJ melaju dari arah barat ke timur, berusaha menghindari sepeda motor yang belum diketahui identitasnya. Saat berada di lokasi kejadian, pengendara sepeda motor itu berbelok ke kanan menuju ke arah selatan. Pengemudi pickup yang diduga kurang hati-hati dan kurang memperhatikan situasi arus lalu lintas, kemudian membanting setir ke kanan untuk menghindari tabrakan. Namun, saat bersamaan dari arah berlawanan, timur ke barat, melaju sebuah truk Mitsubishi dengan nomor polisi AG8837FP. Truk itu dikemudikan oleh pria berinisial N, 46 tahun, warga Kediri. Karena jarak kedua kendaraan itu sudah terlalu dekat, tabrakan pun tidak dapat dihindari.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, Sri Cakrada yang di kawasan Nganjuk dan sekitarnya. Bagaimana untuk hari-hari Anda di Kamis 4 Juni 2026 ini? Semoga menyenangkan, perjalanan Anda menyenangkan, lalu juga apapun yang Anda lakukan, yaitu terkait dengan pekerjaan, lalu juga aktivitas di rumah, diberi kelancaran ya. Bersama dengan saya Isatin, di ruang gatekeeper ada Alvan Amar serta Muhammad Erga. Ya, kendaraan modifikasi yang dikenal dengan bus Tayo ini mengalami kecelakaan tunggal di kawasan tanjakan jembatan Kuncir, Desa Kuncir, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk pagi hari tadi. Kendaraan itu terperosok ke tebing setelah diduga tidak mampu untuk melewati tanjakan dan mundur hingga keluar badan jalan. Kecelakaan itu terjadi sekitar jam 8 pagi saat kendaraan itu membawa rombongan TK Dharma Wanita Rejoso yang hendak berwisata ke kawasan wisata Luban Kweden, Desa Kweden, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan keterangan warga di lokasi, kendaraan itu sempat berhasil melewati sebagian besar tanjakan di jembatan Kuncir. Namun saat hampir mencapai puncak, kendaraan itu tiba-tiba bergerak mundur dan semakin cepat hingga akhirnya keluar dari jalur aspal. Anda kalau pernah lewat di Kuncir, di jembatan yang arah kalau lurus itu ke sawahan ya, Sri Cakra. Nah itu memang tinggi sebetulnya. Jadi kendaraan-kendaraan yang mungkin kurang prima atau kurang pas itu bahaya kalau lewat jalur tersebut ya. Atau bisa jadi karena kalau supirnya itu kurang handal ya. Kendaraan kemudian terperosok ke kiri jalan pada tebing dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu. Seluruh penumpang yang terdiri dari anak-anak, lalu guru, dan orang tua pendamping berhasil dievakuasi dengan bantuan warga sekitar.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Ya Zuriji, akhirnya Anda sudah melintas di jalur dalam kota Kediri atau belum? Kira-kira di titiknya mana? Nanti tambahkan untuk jalur-jalur yang lumayan padat ya, imbas adanya penutupan jalan sisi selatannya alun-alun ya. Ini jadi macet ini di mana-mana ya. Nanti bisa diupdate lewat 0852 9010 61.

Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya, masih bersama dengan saya Isatin di Ruang Gatekeeper ada Muhammad Erga dan Alvan Amar. Untuk berbagi informasi, Anda bisa sampaikan lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Nariah Trawulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, Anda di sisi timur jalan.

0: Ya, nilai tukar rupiah ditutup di level 18.000 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis 4 Juni 2026 ini. Mata uang Garuda melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya. Pelemahan rupiah terjadi di tengah pergerakan mayoritas mata uang Asia yang menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Yuan Cina menguat 0,1%, lalu peso Filipina naik 0,20%, yen Jepang terapresiasi 0,11%, dan dolar Hong Kong menguat 0,10%. Di sisi lain, dulur, sejumlah mata uang Asia masih berada di zona merah. Ringgit Malaysia melemah 0,52%. Won Korea ini terdepresiasi 0,27%, dan dolar Singapura turun 0,7% terhadap dolar Amerika Serikat. Ya, ke Alvan silakan.
1: Ya, terkait dengan kecelakaan yang terjadi di Kecamatan Tanjung Anom Nganjuk siang hari tadi. Ini kita dapatkan data lengkapnya dari Ibda Wahbi Irfan, Kanit Dakum Satlantas Polres Nganjuk. Memang benar, siang tadi terjadi kecelakaan tepatnya di Jalan Raya Nganjuk Madiun di Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Ini melibatkan dua kendaraan, satu sepeda motor dan juga satu truk untuk kendaraan yang terlibat. Di mana sepeda motor ini dikendarai tiga penumpang. Kita belum terima informasi apakah ini satu keluarga atau bagaimana. Yang jelas ada satu pengemudi inisial SB dan penumpang S dan juga MSD. Ini berkendara di satu motor melaju dari arah timur ke barat. Sampai di lokasi kejadian di Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjung Anom Nganjuk, ini diduga kurang konsentrasi begitu. Sehingga saat itu di sisi kiri jalan ada truk yang berhenti karena mengalami kerusakan. Ini karena kurang fokus atau bagaimana, pengendara motor itu menabrak bagian belakang truknya, Is, yang sedang terparkir karena mengalami kerusakan tadi. Untungnya ketiga korban yang naik sepeda motor tidak mengalami luka yang cukup parah. Ketiganya mengalami luka di bagian bahu kiri dan juga di bagian pipi. Tapi masih selamat ketiganya, tidak sampai terjadi hal yang fatal. Tadi juga langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, dan ini penyebabnya diduga karena pengemudi sepeda motor kurang konsentrasi sehingga menabrak truk yang terparkir di sisi sebelah kiri jalan. Kalau dari kiriman video memang truknya sudah sangat minggir sebenarnya, Is. Meskipun roda bagian kanan masih sedikit memakan aspal, tapi sudah minggir, yang setengah lebih sudah turun ke tanah, hanya roda bagian kanan yang masih di atas aspal. Ini bisa lebih menjadi kewaspadaan untuk seluruh cakra, terutama yang berkendara di malam hari seperti ini. Kalau yang tadi pas siang, padahal sekitar jam setengah 12, dan kondisi juga terang pastinya, tapi karena kurang fokus, jadi terjadi kecelakaan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjung Anom Nganjuk. Untungnya ketiga korban yang naik sepeda motor ini selamat semuanya, Is. Lalu informasi lain, tadi disampaikan Pak Supriyadi, jalur Papar menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat Jong Biru, simpang 4 Jong Biru masih lancar, belum terlalu ramai lepas maghrib ini. Kemudian disampaikan oleh Mbak Salsa, jalur Sukomoro Nganjuk yang ke arah Madiun. Ini sampai di Tugu Bawang Merah yang arah ke Bepas masih lancar juga. Hanya perlu hati-hati, kondisi sudah mulai gelap, Is.
0: Lanjut ke Erga.
2: Ya, kita sudah mendapatkan data terkait aksi aksi gantung diri oleh seorang pelajar berinisial FAH, 15 tahun, warga Kelurahan Orodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dari Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin, peristiwa tersebut diketahui sekitar jam 1 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Saat ayah korban terbangun dan mendapati FAH tidak berada di tempat tidurnya. Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan di kamar mandi dalam kondisi sudah meninggal dunia. Kemudian petugas Polsek Klojen yang menerima laporan mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Dari hasil pengecekan awal ditemukan bekas jeratan pada leher korban. Pihak keluarga menerima kejadian tersebut dan tidak bersedia dilakukan visum. Keputusan tersebut diperkuat dengan surat pernyataan yang diketahui oleh ketua RT dan RW setempat. Polisi telah melakukan penanganan dan pemeriksaan sesuai prosedur. Selanjutnya, informasi arus lalu lintas di kawasan Wonodadi Blitar terpantau ramai lancar. Informasi dari Mas Yaki untuk cuaca juga bersahabat. Kemudian Bu Lina menginformasikan perjalanan dari Kalang Bret Tulung Agung menuju Blitar telah sampai di Simpang 4 Geragalan. Arus lalu lintas juga lancar, cuaca juga bersahabat. Kemudian Budian perjalanan dari Tarokan menuju Mojoroto telah sampai di Simpang 4 Banyakan. Arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga bersahabat, Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih Erga dan Alvan Amar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Ya, Radio Cakra Krisna, halo yang sudah bergabung, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Is.
0: Oke, Mas Iwan, lagi di mana, Mas?
1: Ya, ini sudah nyampe Trawulan, Mbak. Perjalanan dari Benowo, Surabaya. Mau ke Kediri, Mbak.
0: Oke, geng. Nyampe Trawulan ini gimana dari Surabaya tadi, lancar?
1: Benowo, nyampe naik tol Legundi, luar biasa karena kan jam kerja. Terus naik tol karena ada sesuatu di nanti di Mojo Agung, saya harus yang mengharuskan turun Mojokerto. Akhirnya turun Mojokerto, baru turun tol apa itu Melirip, tol Melirip langsung disambut kemacetan traffic light. Mertek, traffic light mertek. Sampai hampir itu apa?
0: Mana tuh?
1: Pom-pom yang dulu ada pom dari mirip dengan pertigaan mirip yang mau ke Ajinomoto itu.
0: Situ ya, panjang berarti, Pak.
1: Sangat panjang, lebih dari 1 kilo. Hanya murni karena volume, Mbak.
0: Siap. Alhamdulillah kalau hanya volume. Baik.
1: Hanya volume. Terus dari... ditambah lagi traffic light terminal Kenanten, Mojokerto juga panjang banget. Sudah nyampe Trawulan. Ramai lancar. Beda motor juga banyak, mobil pribadi banyak, truk-truk bermuatan berat juga banyak. Apa mungkin ulang tahunnya truk ini?
0: Bisa aja, Pak.
1: Luar biasa ini. Luar biasa.
0: Siap.
1: Cuaca sangat cerah, Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya sangat cerah.
0: Baik. Siap. Dari mulai Trawulan ke Kedirinya berarti full arteri ya, Pak, ya?
1: Nah, itu yang bingung. Masa mau naik Jombang ya ke...
0: Kayaknya malah, kok singkat sekali, Pak, nanti, Pak.
1: Tidak seperti itu. Nanti kan naiknya itu kan harus ke utara dulu.
0: Melencong ke sana dulu.
1: Repotnya Jombang itu kalau mau ke naik tol harus arah Tambak Beras.
0: Betul. Siap. Oke, Pak Iwan. Matur nuwun, Mas Iwan.
1: Siap. Sami-sami, Pak. Salam sehat untuk semua kru Cakra Krisna.
0: Matur nuwun traffic reportnya, hati-hati di perjalanan. Ada Mas Iwan ini tadi ya di Trawulan Mojokerto, tadi itu dari Benowo, nanti tujuan akhir ada di Kediri.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kita jeda lagu sebentar ya.

0: Ya, kasus yang menyeret mantan kepala BGN Surjagra Dadan Hindayana ini meliputi vendor pengadaan 21 ribu motor listrik BGN senilai 1 triliun tidak punya bengkel aktif. Selain itu juga dibeli per itemnya 42 juta per unit. Ketidakadaan dealer bikin motor listrik ini rawan jadi rongsokan massal ya nantinya. Ini adalah kasus-kasus yang menimpa mantan kepala BGN Dadan Hindayana sehingga dicopot dari jabatannya. Saya ke penelpon dulu. Halo, selamat malam Pak Joko.
1: Selamat malam kembali Mbak Iis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di jalan Pak Joko?
1: Ini sebentar lagi mau ke tempat lokasi pengambilan gawang di gudang ini Mbak Iis.
0: Oh, gengge. Silakan traffic report-nya.
1: Iya, ini kalau bilang Surabaya tak lah. Sepertinya hujan kayak ya Mbak Iis, tapi minta info dari radio Takra biasanya akan tahu
0: tersebut. Bentar, saya cek deh lamannya BMKG. Kayaknya sih enggak hujan ya, soalnya tadi ada Pak siapa tadi ya? Ada pendengar Pak Iwan, itu juga aman Pak katanya.
1: Oh ini Mbak Iis, terima kasih. Karena tempat mendung tadi di wilayah Godang Mbak Iis sore sekitar jam 5 atau pagi tadi ya.
0: Oh, tapi nggak hujan ya?
1: Aman Mbak Iis, ini masih ada anginnya, agak banter anginnya kayaknya.
0: Oh alah, ya, padahal harapannya hujan loh Pak ya. Sudah lama kayaknya nggak hujan.
1: Ya paling tidak ada pengiriman di bulan-bulan Agustus biasanya seperti itu Mbak.
0: Oh gitu ya, masih lama Pak kalau bulan Agustus. Keburu kering ini Pak.
1: Iji Mbak Iis.
0: Oke. Kalau di Gondang banyak kan tanaman apa Pak kalau musim kayak begini?
1: Kalau seperti ini sebentar lagi kurang lebih antara 10 hari lagi atau 1 minggu ini raya-rayanya panen padi Mbak Iis.
0: Oh, panen padi. Kalau padi itu butuh banyak air itu aman Pak di sana?
1: Aman sangat terkendali untuk, tapi cuma ada terpengaruhnya karena ada penyerangan sama warung itu tadi Mbak. Tapi kira-kira umur berapa mungkin mau panen juga ada penyakit warungnya ini Mbak.
0: Oh, terus kalau kayak gitu berarti nanti padinya isinya nggak ada kopong gitu Pak?
1: Ya enggak semuanya enggak Pak, tapi kan ada yang kena
0: sampai kayak gitu gitu ya.
1: Penyakit itu gitu. Tapi enggak semuanya kena enggak. Tertentu Pak yang kena itu nggih.
0: Nggih. Ya. Tapi enggak sampai gagal panen toh?
1: Enggak, aman terkendali. Mungkin ini masih bisa untuk penyerapan di biasanya kan kalau musim panen kan bulog gitu Pak yang nyeratnya
0: juga. Langsung ya, langsung di bulog ya.
1: Iya betul Mbak. Ada penyuluhan dari bapak-bapak dari
0: TNI. Iya. Kan langsung dipanggil di TNI. Oke. Pak Joko juga nanam padi sekarang Pak?
1: Nanam untuk kalau nggak ada kesibukan ya lihat-lihat padi tanaman gitu. Biar pikirannya agak tenang ya kalau lihat tanaman padi bagus Mbak.
0: Iya. Ayem Mbak ya.
1: Ya ayem lah untuk melihat tanaman bagus. Padahal ditinggal keluar terus itu.
0: Ditinggal ngukur jalan mulu ini sama Pak Joko.
1: Oke Mbak Iis.
0: Oke baik. Berarti arah ke mana ini tadi?
1: Gimana Mbak Iis?
0: Arah ke mana ini tadi?
1: Ini mau arah ke pelabuhan Tanjung Perak, Mbak Iis. Ini mau kirim bawang. Nanti kirimnya mungkin ke Banjarmasin, nggak salah.
0: Oh gitu. Siap. Ini kalau saya lihat di laman resminya BMKG, ya, Pak ya, Surabaya nggak hujan Pak, iya, hanya berawan saja.
1: Alhamdulillah, saya bawa kalau hujan itu repot banget Mbak Iis.
0: Tapi sudah dilengkapi penutupnya toh Pak sebetulnya?
1: Oh, kalau penutupan lengkap sih ada Mbak, tapi kalau kena hujan itu kan agak lembab gitu kan.
0: Repot juga ya Pak ya.
1: Iya, selesai.
0: Oke, baik. Sepanjang perjalanan lancar, Pak.
1: Alhamdulillah, nanti kalau ada di pihak tol nanti bisa saya kembali, kembali Pak, ini
0: untuk di Matra. Oke, oke, baik. Saya tunggu, Pak. Oke. Oke, matur nuwun sudah bergabung. Hati-hati di jalan.
1: Oke, baik. Salam semuanya untuk Radio Cakra, sehat selalu.
0: Amin, amin, amin. Pak Joko, ini tadi arah ke Pelabuhan Tanjung Perak.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Surabaya nggak hujan ya, kalau saya coba pantau dari sistem miliknya BMKG. Tapi tadi yang sudah praktek lewat sana ada Pak Iwan ya tadi. Gimana Pak, tadi sempat hujan atau enggak nih pas beliau atau Anda melintas di Benowo? Lalu kalau untuk jalur Nganjuk Surujakra, saya pantau juga untuk yang lumayan agak penumpukan kendaraan itu di Mangundikaran ya, dekat persimpangan lumayan ramai malam hari ini. Kalau mendekati Pasar Sukomoro aman, tidak ada hambatan. Memang yang dari arah timur sih yang cenderung lebih ramai begitu. Apalagi di situ kan juga ada perlintasan kereta api ya. Yang dari arah jalur dalam lewat situ juga harus hati-hati, pelankan laju kendaraan Anda. Sepanjang jalur utama Surabaya Madiun masih tergolong lancar. Di depannya Patung Marsinah juga masih aman, tidak ada penumpukan kendaraan.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna ke Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi disampaikan oleh Pak Iswanto, jalur dalam kota Kediri menuju Karanganyar lewat Prambon. Ini lancar, aman, tidak ada hambatan. Hanya sudah mulai ramai di beberapa titik pusat perbelanjaan. Tadi antrian juga cukup panjang untuk kendaraan.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian lepas dari Prambon ke arah Warujayeng juga aman dengan kendaraan pribadi yang mendominasi.
0: Mm-hmm.
1: Lalu informasi masuk tadi disampaikan oleh Pak Basuki di ruas tol dari Juanda menuju Karanganyar. Ini turun di Gatol Bandar lancar, arah ke Mengkring juga tidak ada hambatan. Agak sedikit melambat memang karena volume kendaraan sangat ramai, namun tidak sampai terjadi kemacetan, hanya harus memelankan laju saja yang melintas di Mengkring untuk malam ini. Lalu informasi lain tadi Pak Yusnandar di Madiun arah ke Nganjuk, lewat jalur Saradan juga lancar, perlintasan kereta api tidak ada hambatan. Menuju ke arah Nganjuk ini harap hati-hati, beberapa truk muatan juga sudah mulai terlihat melintas menjelang jam 7 malam ini. Kemudian informasi traffic juga tadi Pak Putra di Kunjang ke arah Pare, ini sampai di Tugu Garuda Pare juga cukup ramai, roda 2 yang mendominasi malam ini. Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
5: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujayeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Ya, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan rekayasa lalu lintas dampak penutupan jembatan Gondang 1 Tulungagung, jajaran Polri mendapati sejumlah kendaraan berat ternyata nekat untuk melanggar ketentuan, yaitu dengan melintasi jalur alternatif di wilayah Cabe Mancabang di Kecamatan Gondang. Padahal, sesuai ketentuan, kendaraan bertona sebesar atau kendaraan roda 6 ke atas itu diarahkan melalui wilayah Kecamatan Bandung, Campur Darat, Boyolangu, dan sebaliknya. KBO Satlantas Polres Tulungagung, Ibtu Zainuddin mengungkapkan bahwa pengalihan arus lalu lintas imbas perbaikan jembatan Gondang 1 ditetapkan mulai Selasa 2 Juni lalu. Untuk memastikan arus lalu lintas sesuai dengan rencana rekayasa lalu lintas, tim gabungan termasuk Polri ini menggelar monitoring di jalur alternatif.

0: Oke, baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sekarang bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda ya. Kalau tadi di jalur-jalur dalam kota Nganjuk kabarnya masih aman, tidak ada hambatan. Lalu jalur tol juga masih aman ya. Ini tadi informasi dari pendengar. Saya coba cek dulu di ruang gatekeeper. Erga, silahkan.
1: Ya, informasi masuk dari Bu Lisa, ini perjalanan dari Kediri menuju Jombang. Saat ini melintasi di Simpang Mengkring ya. Arus lalu lintas dikabarkan ramai lancar ini. Tapi ada sebuah truk ini berhenti di tengah jalan ini. Ada apa ini?
0: Nah, ini macet ya. Atau kenapa ini ya?
1: Mungkin ada kerusakan itu.
0: Oke, baik.
1: Laporan cuaca juga cerah bersahabat. Okay. Kemudian dari Mbak Rizka, perjalanan dari Jombang menuju Nganjuk telah sampai di pasar Barong ini. Arus lalu lintas juga ramai lancar, cuaca bersahabat. Kemudian Pak Indro menginformasikan perjalanan dari Pace menuju Kertosono telah sampai di SPBU Tanjung Anom, arus lalu lintas lancar, cuaca bersahabat. Kemudian Mas Effendi, perjalanan dari Pace ke Bogor juga arus lalu lintas ramai, dominasi kendaraan roda 2, cuaca bersahabat. Is.
0: Terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ditangkap Kejaksaan Agung pada hari Rabu 3 Juni 2026. Dadan diringkus karena diduga memperkaya diri lewat korupsi terkait program makan bergizi gratis. Sebelumnya, penangkapan Dadan pada Rabu terjadi tak sampai 24 jam setelah ia dicopot sebagai Kepala BGN pada Selasa 2 Juni malam. Kejagung meringkus Dadan dan membawanya ke gedung Jampitsus Kejagung pada Rabu sore. Dadan diringkus Kejagung bersama dua mantan pejabat BGN lainnya, yakni mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan mantan Wakil Kepala BGN Ladwi Pusung. Ketiganya kini telah ditetapkan Kejagung sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola MBG periode 2025-2026. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi menyatakan Dadan diduga telah menjual izin pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG alias Dapur MBG. Tak hanya itu, Dadan juga diduga melakukan markup sejumlah pos pengadaan barang dan jasa. Korupsi jual beli izin dapur MBG itu diduga membuat Dadan dan Sony menerima aliran dana miliaran rupiah setiap harinya. Hal ini dapat terjadi karena yayasan SPPG dapat mengamankan izin operasi dengan bantuan dua orang itu selama mau memberikan insentif khusus. Selain itu, dugaan markup membuat pos pengadaan barang dan jasa dalam kerangka acuan kerja BGN tidak sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Markup yang dilakukan Dadan dan dua wakil BGN itu, dijelaskan Syarif, termasuk pengadaan 21 ribu unit sepeda motor listrik dengan total nilai lebih dari 1 triliun. Pengadaannya 32 ribu pasang sepatu dan 5.400 unit televisi 75 inci. Berarti mulai kini Dadan Hindayana dikenal sebagai terduga koruptor. Namun jauh sebelum itu, terlebih dahulu dikenal karena rekam jejaknya sebagai ahli entomologi alias pakar ilmu serangga.
3: ...106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakradisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya spesial.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

Ya, Zuru Jakra, tadi pagi itu tidak hanya insiden lalu lintas yang terjadi di Kertosono saja ya, tapi kami juga terima informasi insiden lalu lintas yang terjadi di ruas tol Mojokerto Surabaya. Ini melibatkan mobil pick up, yang mana mobil pick up itu memuat minyak jelantah atau minyak bekas di kilometer 717 plus 600 jalur A sekitar jam 1 siang lebih 20 menit. Dalam kecelakaan itu, pengemudi pick up asal Kabupaten Nganjuk dilaporkan meninggal dunia. Kami sempat on air dengan Ibda Siswanto selaku Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur menyampaikan bahwasannya mobil pick up itu berangkat dari arah Jombang menuju ke Surabaya dengan membawa muatan minyak goreng kemasan drum. Saat melintas di kilometer 717 jalur A, ruas tol Surabaya Mojokerto, pick up yang melaju di lajur lambat itu diduga mengalami pecah ban belakang sisi kiri. Akibatnya pengemudi kehilangan kendali sehingga kendaraan oleng ke kanan menabrak pembatas tengah jalan tol, lalu terguling dan melintang di jalur cepat. Alhasil terjadilah insiden lalu lintas dan diketahui HFS atau sang sopir dari mobil pickup tersebut, warga Desa Ngerawan, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, meninggal dunia. Sementara kernet dan juga penumpangnya, warga Kacangan, Brebek, Nganjuk, itu mengalami luka-luka. Saya Iis geser dulu dari ruang dengar Anda, nanti ada Alvan Amar yang akan melanjutkan tugas.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Baik, selamat malam. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 8 nanti ya. Di teman gatekeeper ada Is Atin dan juga Muhammad Erga. Anda dapat tambahkan untuk informasi kondisi malam hari ini di tempat Anda lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto, alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu, sebenar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit, itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Nariah ini, itu di Gester sama CA. Saya minum Nariah ini, pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok nggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini tidak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya menit ke 7 lepas dari jam 7 malam Sudiro Cakra. Ada yang masih dalam perjalanan tetap hati-hati ya. Ini kondisi sudah mulai gelap juga. Tetap fokus dan juga perhatikan batas kecepatan kendaraan. Ii silakan.
1: Iya, ini untuk di Papar Kediri, informasi untuk arus lalu lintas yang arah ke Pare dikabarkan lumayan lancar, namun hati-hati saat melintas di perlintasan kereta api Papar ya. Ini karena ada lubangan yang cukup dalam juga. Pengendara kendaraan roda 2 maupun truk muatan barang mohon untuk diwaspadai beberapa titik tersebut. Lalu di Jalan Masjid An-Nur Pare, informasi dari Pak Subekti menyampaikan lancar saja, tidak ada hambatan. Nah, di depannya Masjid An-Nur itu juga masih banyak untuk para UMKM yang berjualan di sana, bahkan sudah ada standnya masing-masing dan dilengkapi dengan pembatas pagar hitam. Kemudian di sekitaran Simpang 5 Gumul Kediri lancar juga untuk arus lalu lintas. Ini tidak ada yang hujan ya, Kediri, Nganjuk maupun Jombang, cuacanya bersahabat semuanya. Untuk kawasan wisata SLG tidak terlalu ramai, kebanyakan hanya beberapa titik itu ada yang bersuah foto begitu. Lanjut lagi mulai Burengan sampai Banjaran Kediri, ini tadi juga alhamdulillah nggak ada hambatan ya, termasuk juga di Jalan Legend Jenderal R. Supi, ini tadi masih aman saja dengan cuaca yang cukup bersahabat, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Erga.
2: Informasi masuk dari Pak Sutar ini, berada di rumah saja, Bagor Nganjuk, mengabarkan juga arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga bersahabat, Alvan. Kemudian situasi arus lalu lintas di persimpangan Jong Biru terpantau ramai dan didominasi kendaraan roda 4 pribadi dan roda 2. Info dari Pak Yani yang sedang dalam perjalanan dari Purwo Asri menuju Ngantru Tulungagung. Kemudian Mas Mustofa mengabarkan lalu lintas di kawasan Pasar Sukomoro terpantau lancar tanpa hambatan, berarti juga cuaca juga bersahabat. Kemudian perjalanan Pak Jatmiko dari Brebeg menuju Mojoroto telah sampai di Simpang 4 Merican. Lalu lintas dikabarkan lancar juga, kemudian didominasi kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2. Cuaca cerah bersahabat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Muhammad Erga dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
5: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
3: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
5: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
3: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
5: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
3: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Ya, masih kami tunggu seteru Cakra untuk update kondisi lalu lintas dan juga kewaspadaan lain di sekitar Anda ya, lewat 0852 9001061.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Nilai tukar rupiah ditutup di level 18.049 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari Kamis sore ini, Sedulur Cakra. Mata uang rupiah kembali melemah 82 poin atau 0,46% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Sementara itu, untuk pelaku pasar, saat ini salah satu penyebab rupiah terus melemah adalah tekanan terhadap rupiah yang masih dipengaruhi kombinasi sentimen eksternal dan juga domestik yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat. Untuk sore ini, nilai rupiah di angka 18.049. Ya, Iis.
1: Ya, Pak Anjefri ini tadi menyampaikan perjalanan menuju ke arah Solo, Jawa Tengah. Ini sudah nyampe di ruas tol Nganjuk. Tidak ada hambatan selama perjalanan. Lalu tadi ada Pak Irfan menanyakan jalur menuju ke arah Kundang Nganjuk. Ini via jalur Sukomoro atau perempatan Sukomoro arah ke utara, apakah ada hambatan? Mungkin Sedulur Cakra yang lewat di sana bisa ditambahkan ya, karena itu termasuk jalur dalam atau jalur alternatif untuk menuju ke arah Kundang. Lalu ada Bapak Suroso, ini sudah nyampe di Badas Pare Kediri ya, cuacanya tidak hujan, arus lalu lintas arah ke Pare ataupun arah ke Jombang sama-sama ramai di kedua arahnya, banyak pengendara kendaraan roda 2 dan juga truk muatan barang. Lanjut lagi untuk informasi arus lalu lintas di jalur Semampir Kota Kediri lancar, kendaraan pribadi saja yang banyak melintas di sana. Lalu tadi saya juga terima info dari Pak Nanang untuk arus lalu lintas di jalur Papar Kediri sampai dengan Gambeng Rejo Kediri. Banyak kendaraan muatan barang saja yang melintas dan hati-hati. Banyak bus antar kota yang ngebut-ngebutan atau galugalan dalam berkendara. Kemudian yang tadi informasi kebakaran di kawasan Tanjung Gunung, Peterongan Jombang, itu ternyata akibat dari ulah orang yang bakar sampah sembarangan di sekitarannya kandang ayam miliknya Bambang Hadi Utomo di Dusun Bantengan, Peterongan Jombang, sekitar jam 10.45 tadi. Kata Kapolsek Peterongan, kebakaran itu diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah di dekatnya kandang. Nah, untuk kerugian diperkirakan itu mencapai 59 juta rupiah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sementara itu pemerintah akan menaikkan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng merek Minyak Kita. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso. Meskipun demikian, harga eceran tertinggi minyak goreng merek Minyak Kita belum disepakati, sehingga sampai sekarang masih berlaku di harga Rp15.700 per liternya. Keputusan ini diambil setelah pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga minyak sawit mentah dan menyebut rata-rata harga minyak sawit mentah telah menembus angka Rp15.445 per kilogramnya. Selain itu, pihaknya juga menjelaskan pemerintah belum menetapkan harga eceran tertinggi untuk Minyak Kita karena harga minyak sawit mentah masih fluktuatif atau terus mengalami perubahan harga. Dengan demikian, Kementerian Perdagangan memperkirakan harga eceran tertinggi Minyak Kita yang baru akan ditetapkan sekitar 1 hingga 2 minggu ke depan.

0: Ya, menit ke 29 lepas dari jam 7 malam Seduru Cakra. Saya ke gatekeeper dulu, Ii silakan.
1: Ya Pak Muhammad, sedari siang tadi kayaknya memang tujuannya kan di Surabaya. Ternyata ini baru mau lepas dari Surabaya, masuk di gerbang tol Warugunung ya, exit Warugunung begitu, mau ke Nganjuk. Ini kalau saya lihat dari video yang beliau kirimkan lancar, tidak ada hambatan. Antrian di gerbang tol Warugunung itu juga tidak ada hambatan ya, antrian juga tidak ada, Alvan. Jadi masih aman saja, cuaca juga cukup bersahabat untuk di Surabaya. Semoga lancar sampai dengan tujuan. Saya tadi sempat dengar juga Pak Muhammad yang sempat on air siang tadi, itu pas kejadian kecelakaan mobil pick up yang kecelakaan di kilometer 700 lebih tadi ya, Fania.
0: 717.
1: 717. Itu Pakmu sempat on air dan beliau pun juga sempat menyampaikan kondisi dari kecelakaan tersebut. Bahkan setelah kita dapat info dari kepolisian, korban itu warga Brebek Nganjuk meninggal dunia begitu. Dan dua orang lainnya, kernet dan juga sopirnya, alhamdulillah selamat. Itu warga Kacangan Brebek Nganjuk, luka-luka dibawa ke rumah sakit Kota Mojokerto, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Erga.
2: Ya, informasi dari Warujaing menuju Mrican, Mbak Nur Aini menginformasikan arus lalu lintas ramai lancar. Saat ini terlihat sampai di simpang 4 Prambon cuaca juga bersahabat. Lalu Bu Supini, perjalanan dari Pace menuju Madiun telah sampai di simpang 4 Loceret. Arus lalu lintas ramai lancar juga. Kemudian perjalanan Pak Muji ini dari Nganjuk Kota menuju Mojoroto mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar, didominasi kendaraan pribadi roda 2 dan 4. Cuaca juga bersahabat. Arus lalu lintas di daerah Ngantru terpantau lancar dan cuaca cerah. Perjalanan Mbak Lilis dari Kediri menuju Tulungagung, cuaca juga bersahabat, Alvan.
0: Oke, terima kasih Muhammad Erga dan Iis Atim sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler, hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
5: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh, hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
4: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
5: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
4: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujaing Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812 33 0857-77-53-27 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Ya, informasi yang masuk ke Gatekeeper bisa Anda cek ulang ya, Seteru Cakra, di Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com untuk membaca ulang informasi ataupun juga berita yang telah kami sampaikan. Dan masih kami tunggu untuk update lainnya di 0852 9001061 untuk kondisi malam ini di tempat Anda atau di jalur yang Anda lalui bagaimana. Ya, dan jangan lupa hari Sabtu nanti tanggal 6 Juni 2026, Sabtu minggu ini, akan berlangsung tradisi budaya boyong dan juga sedekah bumi di Kabupaten Nganjuk. Ini jam 1 siang untuk dimulainya acara. Kegiatan ini adalah kegiatan tahunan yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, hingga berbagai elemen pendidikan dan juga instansi vertikal. Untuk rute yang akan dilalui boyong di tahun ini sama seperti di tahun sebelumnya, akan start dari alun-alun Kecamatan Brebek menuju ke pendopo KRT Sosrokusumo sebagai pusat prosesi utama. Untuk kirab ini juga akan dilakukan dan juga melibatkan jajaran Forkopimda, OPD hingga unsur masyarakat. Nanti akan melintas di beberapa jalur utama di Kabupaten Nganjuk. Hari Sabtu jam 1 siang sampai selesai, dimulai dari alun-alun Brebek dan akan finish atau akan ditutup di pendopo KRT Sosrokusumo.

0: Ya, untuk pantauan CCTV malam hari ini di wilayah Kediri ya, di Mengkreng. Ini untuk menit ke-42 masih cukup lancar. Meskipun sudah mulai banyak truk muatan yang melintas di Mengkreng, tapi tidak ada titik-titik kepadatan, hanya ramai, harus memelankan laju saja. Tidak sampai berhenti atau macet panjang, ini masih cukup normal di Simpang 3 Mengkreng untuk malam hari ini. Di tempat lain bagaimana juga dapat Anda sampaikan ya, Sedulur Cakra. Ya, Iis.
1: Jalur Gondang 1 atau jembatan Gondang 1 yang ditutup karena direlokasi atau diperbaiki seperti yang di jalur dalam kota itu ya, dalam kota Kediri maksud saya. Nah, itu untuk saat ini diperketat lagi, Van, karena ternyata itu masih banyak bus dan juga truk yang melintas di jalur-jalur yang tidak seharusnya. Jadi sudah disiapkan jalur alternatif begitu, tapi mereka itu tetap ngeyel untuk lewat di jalur alternatif yang di dalam-dalam kayak di kampung begitu. Okay. Sehingga mereka juga ada yang sampai ditilang karena tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Dan untuk bus Tulungagung Trenggalek ini pemberangkatannya juga 1 jam lebih awal begitu, atau karena jaraknya yang cukup jauh jadi akhirnya harus 1 jam lebih awal. Kemudian informasi yang sudah masuk tadi via WA Gatekeeper, ada Pak Imam ini menuju ke arah Sukomoro Nganjuk, sudah nyampe di jalur utama Surabaya Madiun masuknya di Baron. Untuk saat ini arus lalu lintas disampaikan lumayan lancar, tidak ada hambatan. Lalu dari Pak Teguh menginformasikan update saja untuk

0: ruas tol dari Nganjuk menuju ke Jombang. Ini tadi juga aman lancar, tidak ada hambatan. Kemudian dari Bu Fitri sudah melintas di jalur Mojo Kediri arah ke Tulungagung. Update lumayan rame, sampai di depannya Pondok Peloso juga rame. Mohon hati-hati, Alvan.
1: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sementara itu Kejaksaan Agung menyebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terafiliasi dengan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana tidak langsung dihentikan dari program makan bergizi gratis. Meskipun Dadan dan beberapa anak buahnya sudah diamankan oleh kejaksaan. Kata Syarif Sulaiman, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mengatakan, penyitaan untuk kepentingan penyidikan bisa dilakukan pada dokumen izin SPPG semata, sehingga tidak perlu dilakukan penyitaan terhadap dapur SPPG terkait dengan kasus tersebut. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana serta kedua wakilnya sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Dalam perkara ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung menjelaskan bahwa program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Tapi dalam pelaksanaannya, banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi atau kedekatan dengan petinggi BGN. Pihaknya juga menerangkan, yayasan itu sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
2: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
4: Jandilor Nganjuk. Tumpukan bata yang menyerupai bentuk kerucut menjulang tinggi ke selatan Jalan Panglima Sudirman, Desa Candirejo, Kecamatan Leceret, Kabupaten Nganjuk. Jika dilihat sekilas dari kejauhan, tumpukan batu bata itu terlihat seperti tumpukan batu bata merah yang terbengkalai, lama tidak digunakan. Namun, jika kita melihat dari dekat, dipastikan keliru, sebab tumpukan bata ini merupakan bangunan candi yang kondisinya sudah rusak parah. Oleh warga setempat, candi ini dinamai Candi Boto karena bangunannya berupa tumpukan batu bata. Nama lain Candi Boto ialah Candi Lor. Candi Lor ini didirikan oleh Raja Pertama Kerajaan Medang atau Mataram Hindu periode Jawa Timur, yaitu Empu Sindok, pada tahun 937 Masehi. Dibangunnya Candi Lor untuk memperingati kemenangan Empu Sindok dalam melawan tentara Melayu. Perang

0: 1939 Masehi. Pada peperangan itu, warga sipil Anjuk Ladang membantu Empu Sindok. Hasilnya Empu Sindok pun berhasil mengalahkan tentara Melayu tersebut. Lalu Empu Sindok membangun Wangsa Isyana di Tamuang. 80 tahun kemudian, Empu Sindok memindah pusat pemerintahan dari Tamlang ke Watugaluh. Baik Tamlang maupun Watugaluh berada di timur Sungai Brantas, diyakini masuk wilayah Jombang. Empu Sindok juga memerintah agar dibangun Candi Lor di Anjuk Ladang. Sekarang masuk desa Candirejo, Nganjuk. Diperkirakan kompleks candi yang dibangun luasnya mencapai 82 sampai 92 hektar. Namun, kini bagian dari Candi Lor tinggal bangunan inti candi. Itupun bangunannya sudah rusak berat. Bangunan dari bata merah masih berdiri karena ditopang akar pohon kepuh besar. Pohon itu berada di atas candi. Akar pohon inilah yang menjalar dan mencengkeram bagian selatan badan candi.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu sampai jam 9 malam nanti ya, Sidru Cakra, untuk update informasi kondisi lalu lintas, cuaca, ataupun juga kewaspadaan lain di sekitar Anda. Di Nganjuk ini anginnya cukup kencang karena sudah masuk musim kemarau memang. Dan fenomena bedinding juga semakin terasa untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk karena dengan kencangnya angin sehingga suhu udara di malam hari ini bisa turun sangat dingin untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kata BMKG, untuk Kabupaten Nganjuk memang telah memasuki musim kemarau sejak pertengahan bulan Mei lalu. Dan untuk fenomena bedinding ini akan semakin terasa pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2026 nanti, di mana angin yang kencang, kemudian suhu udara bisa turun sangat dingin pada malam hari dan akan terasa sangat panas pada siang hari. Ini masih akan terus berlangsung di bulan Juli sampai Agustus 2026 mendatang.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, sudah menjelang jam 8 malam, Sedulur Cakra. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Seru Jakra. Bersama dengan saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda. Semakin malam udara semakin dingin ya, karena sedari kemarin itu banyak yang menyampaikan bediding sudah datang. Akhirnya kalau malam hari itu anginnya lebih kencang, lebih dingin rasanya. Ke badan itu gak enak ya. Makanya kalau bisa, kalau gak ada urusan yang penting-penting amat, mending di rumah saja ya. Di rumah, aktivitas di rumah saja. Kalaupun pengen ngopi, kalau bisa dibikin di rumah, ya di rumah saja. Daripada nanti malah kesehatan Anda yang kurang formal ya, Seru Jakra, atau kurang maksimal begitu. Anda tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, dan juga tidur tepat waktu juga. Saya Yus yang akan menemani aktivitas Anda bersama dengan Alvan Amar dan Muhammad Erga. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariyah Trawulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di timur jalan.

0: Informasi dari Anda akan kami tampung terlebih dahulu Sudah Cakra, karena sesaat lagi kita akan hadirkan berita jaringan dari Krishna FM Group.
1: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ketua LSM Salam 5 Jari Nganjuk berinisial YM yang merupakan terdakwa kasus penggelapan dituntut 2 tahun 4 bulan penjara. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU Rian Kurniansah pada sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Nganjuk pada Kamis 4 Juni 2026. Dalam tuntutannya, JPU menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. JPU pun meminta kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim M. Ghozali Arif untuk menjatuhkan pidana penjara yang telah diatur dalam perundang-undangan. Usai sidang pembacaan tuntutan ini, Majelis Hakim menjadwalkan sidang berikutnya akan digelar pada Kamis 11 Juni 2026 mendatang.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
0: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Pemerintah Kabupaten Wonogiri mencatat capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025. Informasi selengkapnya bersama Fitri Krishna FM Wonogiri.
4: Pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp2,405 triliun berhasil terrealisasi sebesar Rp2,454 triliun atau 102,03% dari target yang telah ditetapkan. Wakil Bupati Imron Rizyarno mengatakan, peningkatan pendapatan tersebut didukung oleh tingginya realisasi pendapatan asli daerah atau PAD yang mencapai Rp396,2 miliar atau 114,54% dari target Rp345,9 miliar. Kontributor terbesar berasal dari sektor pajak daerah yang terrealisasi 122,29% dari target, kemudian disusul pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta dividen BUMD yang juga melampaui target. Capaian ini menunjukkan kinerja positif pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga mampu melampaui target pendapatan yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Saya Fitri melaporkan langsung dari Radio Krishna FM Wonogiri.
0: Polres Lumajang membuka layanan pengawalan gratis bagi masyarakat yang melintas di jalur rawan begal. Selengkapnya bersama Laila Krishna FM Lumajang.
5: Layanan ini diberikan menyusul kasus pembegalan yang menimpa Edi Santoso warga Jember di Jalan Nasional Desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang pada Selasa 2 Juni 2026 malam. Kasubsi Humas Polres Lumajang Ibda Suprapto mengimbau masyarakat yang merasa khawatir untuk meminta pengawalan kepada kepolisian tanpa dipungut biaya. Selain itu, warga juga disarankan tidak membawa uang tunai maupun perhiasan dalam jumlah besar saat melintas di kawasan rawan kejahatan. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus pembegalan tersebut. Proses pengungkapan pelaku terkendala minimnya penerangan jalan dan tidak adanya kamera CCTV di lokasi kejadian. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
0: Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes menggelar rapat koordinasi tim pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional pada Selasa lalu guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencegah praktik kecurangan pada pelaksanaan program JKN. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
6: Kegiatan ini diikuti 19 anggota tim yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, Inspektorat, serta berbagai organisasi profesi kesehatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, Tahroni, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan meminta monitoring serta evaluasi dilakukan secara rutin setiap 3 bulan. Sementara itu, Inspektur Daerah Aprianto Sudarmoko mengajak seluruh anggota tim untuk meningkatkan pengawasan guna mencegah potensi kecurangan sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes, Dr. Heru Patmonobo, berharap tim PKJKN dapat mengoptimalkan perannya dalam melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi, serta sosialisasi pencegahan kecurangan di rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya agar tata kelola program JKN semakin baik. Saya Rafa melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
0: Komitmen wujudkan pembangunan desa yang transparan dan akuntabel menjadi fokus pertemuan antara SMSI X Karesidenan Pati dan Kejaksaan Negeri Pati pada Rabu 3 Juni 2026. Selengkapnya bersama Yuni Cahya Gita, Krisna FM Pati.
7: Pertemuan tersebut membahas kerjasama strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan perhatian utama pada transparansi anggaran, pelaksanaan program, dan pelaporan kegiatan desa. Ketua Koordinator SMSI X Karesidenan Pati, Agus Kliwir, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, sementara Kejaksaan Negeri Pati mendukung sinergi dengan media melalui pendekatan preventif berupa pendampingan dan pengawasan. Kerjasama ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan publik sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mendapat kepercayaan masyarakat. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
0: Kejaksaan Negeri Kota Malang membuka posko pengaduan untuk mengantisipasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
8: Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk melaporkan temuan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, seperti kualitas makanan maupun kelayakan fasilitas dapur MBG. Kepala Kejari Kota Malang, Tri Joko, mengatakan posko pengaduan dibentuk untuk memastikan program MBG berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran bagi pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti bersama pihak terkait sesuai mekanisme yang berlaku. Selain membuka posko pengaduan, Kejari Kota Malang juga siap memberikan pendampingan hukum kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, terutama terkait pengelolaan anggaran dan distribusi makanan, guna mendukung kelancaran pelaksanaan program MBG. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
0: Camat Loakulu Ardiansah menyatakan dukungannya terhadap upaya pemberantasan narkoba usai pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja seberat sekitar 3 kg yang dilakukan Polsek Loakulu pada Rabu 3 Juni 2026. Selengkapnya bersama Nona, Krisna FM, Loakulu, Kutai, Kartanegara.
9: Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga wilayah Loakulu tetap aman dari ancaman peredaran narkotika. Pemerintah Kecamatan Loakulu bersama 15 pemerintah desa, Forkopimcam, Polsek, dan Koramil akan terus memperkuat sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat dan pelajar. Ardiansyah menegaskan, keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar generasi muda terbebas dari narkoba dan lingkungan tetap aman serta kondusif.
0: Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan program kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat berjalan tepat sasaran. Selengkapnya bersama Pace, Krisna FM Samarinda.
10: Hal tersebut dibahas dalam lokakarya mini lintas sektor triwulan 2 tahun 2026 yang melibatkan puskesmas, dinas pendidikan, Kementerian Agama, TNI Polri, hingga pemerintah kelurahan. Camat Samarinda Ulu Sujono mengatakan forum tersebut digunakan untuk menyinkronkan berbagai program kesehatan, terutama penanganan stunting, gizi buruk, dan pemberian makanan tambahan, Selain itu, dilakukan validasi data kelompok sasaran agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu juga mulai mengordinasikan pelaksanaan program makam bergizi atau MBG agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program bantuan gizi yang sudah berjalan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat upaya penurunan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Saya Pace melaporkan dari Radio Krishna Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Zuri Jagra, program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional kini menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung menetapkan 3 mantan pejabat Badan Gizi Nasional BGN sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola program tersebut. Kejaksaan menduga sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau dapur ya, terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN dan tidak memenuhi syarat sebagai mitra program. Menurut penyidik, program MBG yang dibiayai oleh APBN dengan anggaran puluhan hingga ratusan triliun rupiah itu seharusnya dikelola oleh yayasan di masing-masing sekolah. Dugaan penyimpangan tata kelola inilah yang kini tengah dialami. Nah, ini menurut Anda seberapa penting ya pengawasan ketat terhadap program pemerintah dengan anggaran besar agar manfaatnya itu benar-benar sampai kepada masyarakat.
1: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Oke, baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah Cakra, masih bingungkah untuk memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap. Mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam hingga city tour Mekah dan Madinah. Hingga harga normal Rp37 juta, namun ada diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi 0851-1317-9212. Atau Anda bisa juga di media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah, Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

0: Oke, update informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, Ispa Amin tadi berangkat dari jalur Semampir Kota Kediri menuju ke arah Blitar. Mm-hmm. Ini baru sampai di dalam Kota Kediri, masih lancar. Depan Stadion Brawijaya juga tidak menuhi hambatan dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas untuk malam hari ini. Cuaca masih aman, angin cukup kencang juga dilaporkan.
0: Okay.
1: Mbak Ayu, di kawasan Jombang Kota juga sama, sedikit berangin di sana, untuk lalu lintas masih aman. Kemudian Pak Soleh di Kecamatan Patian Rowo, ini tadi dari Kertosono, anginnya cukup kencang terutama di area persawahan malam hari ini. Jadi lebih hati-hati terutama pengendara sepeda motor ini. Beberapa titik ruas jalur dari Kertosono sampai ke Patian Rowo juga masih ada yang gelap, jadi perlu hati-hati yang melintas. Kemudian Mbak Ambarwati, jalur Warujayeng yang ke arah Prambon, ini sampai di Simpang 3 Watu Danteng masih lancar dengan dominasi roda 4 dan juga mobil pribadi. Pak Zamroni, arteri Saradan ke arah Sukomoro, ini sampai di perlintasan kereta api di Bagor juga lancar. Agak sedikit bergelombang, perlu hati-hati pengendara sepeda motor utamanya. Satu lagi Pak Putra tadi menanyakan kondisi di Mengkreng sampai ke pintu tol Bandar Is untuk malam ini bagaimana?
0: Oke, baik. Pintu gerbang tol Bandar Kedung Mulia seperti apa Surijagra kondisi saat ini? Dan juga mungkin ada yang sudah melintas di jalur Mengkreng Kediri.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Museum Anju Ladang Anju. Museum Anju Ladang berada di Jalan Raya Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang dibangun pada tahun 1996 sebelum sepenuhnya dialihfungsikan sebagai museum. Bangunan ini dulunya dijadikan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Setelah tahun 2003 berfungsi sepenuhnya sebagai Museum Daerah Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang menyimpan semua peninggalan benda cagar, budaya, dan penemuan di Kabupaten Nganjuk. Museum Anju Ladang bagian depan berbentuk joglo yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan prasasti Anju Ladang. Di bangunan tengah atau induk difungsikan sebagai penyimpanan arca-arca, benda-benda bersejarah lainnya seperti guci, mangkok, wayang kulit, genta, topeng, dan lain sebagainya. Memasuki gedung museum, kita bisa melihat berbagai arca yang terbuat dari batu terjajar rapi. Di dekat arca-arca tersebut juga terdapat informasi yang bisa kita baca. Sebagai

boneka khas Kota Nganjuk bernama Rara Bengok. Boneka ini ternyata dulunya sering digunakan untuk perlengkapan sesajen para perias temanten putri. Para perias temanten tambah percaya diri kalau ditemani dengan boneka ini. Bahkan ada yang meminta bantuan kepada boneka ini agar riasannya berhasil dan pengantin putri lebih terlihat cantik. Selain melihat-lihat koleksi benda yang ada di Museum Anjuk Ladang, kita bisa memanfaatkan gazebo untuk bersantai. Duduk-duduk manis sambil menikmati sejuknya semilir angin dan pemandangan yang ada di sekelilingnya. Meskipun Museum Anjuk Ladang Anjuk ini tidak terlalu luas dan bukan wisata alam,

0: Ya, dulur jadwal keberangkatan bus jurusan Trenggalek Tulungagung ini dimajukan 1 jam sebagai dampak penutupan jembatan Kondang 1 yang sekarang itu sedang diperbaiki. Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Gayatri Tulungagung, Rusmanto, mengatakan dari hasil koordinasi dengan Terminal Surondakan Trenggalek, jadwal bus AKDP yang berangkat dari Trenggalek menuju Terminal Gayatri Tulungagung dimajukan 1 jam dari jadwal keberangkatan normal. Misalnya saja, bus yang biasanya berangkat di jam 5 sore kini dimajukan menjadi jam 4 sore. Manto menyebut kebijakan itu dipilih karena jarak tembus bus AKDP yang harus memutar melalui campur darat mencapai 28 km atau lebih jauh sekitar 10 km dibandingkan jalur melalui Gondang. Dengan demikian, bus diharapkan tetap tiba di Tulungagung sesuai dengan jadwal dan tidak mengalami keterlambatan ya. Saat ditanya mengenai kemungkinan kenaikan tarif selama menggunakan jalur alternatif, Manto pun memastikan hingga saat ini tidak ada kenaikan tarif untuk bus AKDP walaupun muternya jauh ya. Manto menambahkan, jadwal keberangkatan bus dari Terminal Tulungagung menuju Trenggalek tidak mengalami perubahan. Oke, ke gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, yes, Pak Muhammad tadi mengupdate kembali perjalanan dari Surabaya. Ini alhamdulillah lancar katanya. Oh, mungkin sudah sampai di rumah.
0: Oh, cepat sekali.
1: Panjang jalur tidak ada hambatan. Dari informasinya masih aman tadi lewat ruas tol masuk di gerbang tol Waru Gunung Surabaya. Kemudian informasi lain, Mbak Rike di Purwokerto.

0: Pasri arah ke Kediri Kota lewat Jong Biru, antrian kendaraan cukup lumayan, jadi lebih bersabar yang melintas arah ke Kota Kediri ataupun juga sebaliknya. Kemudian informasi lain masih terkait traffic tadi oleh Mbak Olivia di kawasan Bandar Kedung Mulyo arah ke Kepaten Rowo. Ini sampai di simpang 4 traffic light Kertosono juga lancar, kendaraan arah ke Madiun dan juga yang arah ke Surabaya masih tetap mendominasi. Kemudian satu lagi tadi disampaikan oleh Pak Handoko. Oh, ini menanyakan jalur Nganjuk yang ke arah Kediri lewat Pace untuk kondisinya bagaimana?
1: Oke, baik, jalur utama ya, berarti Kediri Nganjuk via Pace. Bagaimana Sri Cakra, apakah ada hambatan untuk di malam ini? Anda bisa kabarkan infonya melalui 0852 9001061.

0: Ya, Zruja, kira kemarin sempat ramai di media sosial adanya kasus dugaan penggelapan uang ya. Kasus dugaan penggelapan uang itu adalah penggelapan senilai 1,2 miliar yang melibatkan seorang terapis spa di Surabaya yang kembali terungkap dalam persidangan. Jaksa menyebut sebagian uang yang diduga dicuri oleh terdakwa digunakan untuk membeli perhiasan emas di sejumlah toko emas di kota Surabaya. Terdakwa dalam perkara ini adalah Nur Hasanah, terapis di Spa Superior Surabaya. Korbannya Tony Sugiono disebut kehilangan dana hingga 1,2 miliar yang dipindahkan secara bertahap dari rekeningnya selama Agustus hingga September 2024. Menurut Jaksa Penuntut Umum Hasanuddin Tandilolo, uang hasil dugaan pencurian itu digunakan untuk sejumlah transaksi. Pembelian perhiasan emas, dalam surat dakwaan tercatat sedikitnya 7 transaksi pembelian perhiasan dengan nilai puluhan juta rupiah. Jaksa menjelaskan peristiwa itu terungkap berdasarkan data mutasi rekening korban yang menunjukkan adanya pemindahan dana secara bertahap selama 2 bulan. Kasus ini saat ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Oke, ke Alvan.
1: Ya, tadi dari Pak Bejo juga menambahkan untuk traffic malam hari ini di jalur dalam Nganjuk Kota. Mm-hmm. Ini masih ramai saja meskipun sudah menjelang jam 9 malam. Yeah. Beberapa pusat perbelanjaan, tempat nongkrong di sepanjang Jalan Ahmad Yani masih ramai pengunjung. Mm-hmm. Kendaraan terparkir di kanan kiri Jalan Ahmad Yani, jadi lebih hati-hati untuk yang melintas, tapi masih normal untuk trafik, ramai lancar sampai malam ini. Kemudian Pak Erwin tadi juga turut menambahkan dari Jatikalen Nganjuk ke arah Pelosok Jombang, ini sampai di Jalan Raya Megalu Jombang masih lancar, kendaraan pribadi juga yang ramai. Kemudian dari Mas Zaidan untuk di kawasan Perak Jombang, trafik lalu lintas sudah mulai banyak truk muatan yang menuju ke arah Madiun ataupun juga yang arah Mojokerto, jadi lebih hati-hati untuk yang melintas di jalan utama di Perak Jombang malam ini. Informasi lain tadi ditambahkan oleh Pak Muhaji di ruas tol juga dari Madiun ke arah Nganjuk, ini turun di Getol Begedung Nganjuk lancar, arah ke Sukomoro lewat bypass juga tidak ada hambatan. Hanya perlu hati-hati banyak truk yang terparkir di sebelah sisi utara atau di jalur yang arah ke Sukomoro. Meskipun sudah turun dari aspal, tapi masih perlu kewaspadaan yang melintas di bypass Nganjuk malam ini. Penerangan juga nyala semua tadi, masih aman dilaporkan. Pak Dodi menanyakan untuk di kawasan Kediri Kota yang arah ke Tulungagung Is. Ini imbas penutupan jembatan Kali Ombo, bagaimana kondisinya?
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar, Rakit Kipara.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, Suruh Jagara masuk di jam 9 malam, itu berarti kami harus mengakhiri perbincangan kita untuk di hari Kamis ini ya. Kita akan jumpa lagi besok di hari Jumat seperti biasa jam 6 pagi. Saya Isatin yang bertugas di malam hari ini bersama dengan Alvan Amar dan Muhammad Irga mohon undur diri dulu. Hati-hati di jalan ya. Untuk Anda yang masih berjalanan, yang sudah di rumah, selamat beristirahat. Kami geser dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjuk, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjuk, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjuk. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi, semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak di tebing.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Katemi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit Herbal Naria jenis CA sama Kester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta,

dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya. Seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Kelenteng Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedung, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rogojati, Kecamatan Sukoharjo,

Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, Isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Tapi to selawan bu be.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi gowo siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya Cui Mie Malang? Seperti namanya, Cui Mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, Cui Mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan Cui Mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara Cui Mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa Cui Mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu Cui Mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri, cenderung tidak terlalu berbeda dengan Cui Mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat Cui Mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui Mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada Cui Mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui Mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati Cui Mie Malang.

0: Bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT 2 RW 7 Desa Tempe Elor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT 3 RW 6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi naria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Kaos lawan bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulungagung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulungagung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulungagung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo, Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Selawan bu, peh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat Lingkungan Kudi, RT2 RW5 Gunung Gedangan Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Maria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak. Itu selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Gulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya, kepala pusing, lalu seluruh badan tuh semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah CA Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol. Herbal Nariah, obat pilihanku.

0: Pito, selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki

0: menambah keindahannya. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu, ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama air terjun Parijoto, dari kata pari yang berarti padi dan joto berarti sejengkal atau sedikit.
1: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu selawan bu be.
0: Bontotan iki lho Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah pak yo, pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: kon bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih

0: Pak.
1: Pito, selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mar-

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria, CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Tapi to selawan bu beh.
1: Bentotan iki lho pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul, RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: perjuangan bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun

0: tahun 1902 dan PJ Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan Candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
1: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

lanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fi darin amin ila anqal. Man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadhalika likusuri nadharihi. Jika ada seorang menduga, orang di sini bukan semua orang. Orang di sini hanya orang beriman. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara kepada murid-muridnya ini. Enggak ngajak bicara orang kafir di sini. Orang yang beriman kepada Allah kok punya dugaan dhanna infikaka lutfihi, terpisahnya, maksudnya tidak adanya kasih sayang Allah an qadarih, di saat Allah memberikan satu ketentuan tentang musibah. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Fadhalika likusuri nadhari, itu menunjukkan kalau dia itu adalah cara pandangnya masih tumpul, belum cerdas kepada Allah, belum kenal Allah, belum arif billah. Jadi begini, musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, jangan sekali-kali engkau menduga kalau Allah sudah tidak berkasih sayang kepadamu. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kalau itu tidak ada kenikmatan di balik itu semua. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa pertama kali aku kena musibah, misalnya sakit atau apa, yang aku sadari sekaligus ada beberapa nikmat. Di antaranya apa? Itu musibah di dalam duniaku, bukan akhiratku. Musibahnya urusan dunia. Kalau masih musibah urusan dunia itu masih nikmat. Yang musibah beneran adalah urusan akhirat. Hanya urusan sakit. Yang kedua adalah difahami bahwasanya ini adalah amal, adalah pengangkatan derajat untukku. Langsung faham. Selanjutnya apa yang difahami? Adalah pengampunan dosa untukku. Apalagi yang difahami akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat bagi orang beriman. Jadi enggak ada bencana yang sesungguhnya bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis ajaban li amri ummat amril mukmini anna amrahu kullahu khair, urusan orang beriman semuanya baik-baik. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, lalu dia sabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya di saat ini pendidikan yang kesekian kalian dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kapan engkau diuji oleh Allah dengan ujian, maka hendaknya yang engkau tata adalah hatimu agar benar-benar bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah berprasangka baik kepada Allah, sebesar apapun itu musibah jadi kecil. Karena apa? Ia merasakan sakit sesaat, tapi dia sadar bahwasanya di balik ini semua ada yang besar nanti akan didapat. Banyak di antara kita memang menganggap ini bahwasanya musibah ya musibah. Sehingga muncul menjadi orang yang putus asa. Sakit terus, sakit terus, sakit terus, sakit terus. Bangkrut, bangkrut, bangkrut terus. Kalau orang beriman kan di saat mendapatkan sakit, dia tahu bahwasanya sakit itu penghapusan dosa, memang aku banyak dosa. Sakit mengangkatku. Sakit menjadikan sebab aku dapat pahala nanti yang melimpah di saat menghadap kepada Allah. Sehingga di saat ditimpa musibah itu tetap dia bukan jauh kepada dari Allah, malah dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ingat, seorang mukmin harus bisa berkata di saat musibah Allah timpakan, yang kelihatan di matanya adalah nikmat di balik itu semuanya. Nah, ini berat memang. Musibah yang Allah timpakan akan terlihat nikmat bagi seorang yang beriman. Sehingga tidak akan punya dhon infika kalutfihi an qadarihi, sehingga tidak akan seorang hamba itu berprasangka tidak ada kelembutan Allah di saat Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba. Kalau ketimpa musibah tidak pandang, orang yang paling dicinta Allah pun bisa ketimpa musibah. Baginda Nabi Muhammad putra beliau Sayyidina Ibrahim juga
wafat di saat baginda Nabi masih hidup. Sedih, musibah. Bahkan Nabi pun juga pernah terlempar batu retak, gerahamnya jatuh, pinggangnya terkena tombak, pernah, dan sakit. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah seperti baginda Nabi dan penerus baginda Nabi, musibah ini yang kebayang di benaknya adalah nikmat di balik musibah ini semuanya. Kenapa? Dia berurusan dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya, yang pertama. Dan dia tahu bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia, masih ada lanjutannya nanti. Siapapun yang diuji oleh Allah di dunia lalu dia sabar, maka ketahuilah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Pantang Allah memberikan sakit kepada hambanya dua kali, hamba yang beriman. Kalau sudah dikasih sakit di dunia, tidak akan sakit nanti di akhirat. Kalau sudah dibikin sedih di dunia, di akhirat akan bahagia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, na'udzubillah, di saat mendapatkan musibah di dunia, maka ketahuilah itu adalah mukaddimah seksa sebelum nanti diseksa di akhirat. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa di saat seorang hamba tertimpa ujian, maka hendaknya yang ada di hatinya adalah tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak perlu dengan apapun yang kita miliki. Allah tidak perlu dengan harta kita, Allah tidak perlu dengan orang tua kita, Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi semua yang Allah berlakukan kepada hambanya dari ujian itu adalah karena Allah ingin mengangkat pangkatnya dia. Suatu ketika ada pada zaman tabi'in, ada satu orang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu lepra, tangannya terputus-putus, terus banyak penuh dengan koreng. Dia adalah duduk di dia kebiasaannya duduk di sebuah perempatan, memang dia adalah fakir juga, sehingga disitulah orang ngasih makan dan sebagainya. Cuman dia sih kayak mayat hidup ya, mayat kayak mayat tapi masih hidup dia. Semua orang ya ditolong dia, ditolong dan sebagainya. Akan tapi yang mulutnya itu selalu bergerak. Akhirnya didengar oleh sahabat Nabi. Ini masa tabi'in, masa sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sahabat Nabi adalah salah satu sahabat atau salah satu orang soleh, alim, mendekatkan telinganya di bibirnya laki-laki tersebut. Setelah didekatkan ke telinganya didekatkan ke mulut laki-laki tersebut, ternyata terdengar suara. Suaranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa mengucap alhamdulillah ini? Dari awal akhir banyak hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal semuanya zahirnya hancur ya. Koreng ini, sakit semuanya kejam, alhamdulillah. Dan dia tidak pernah kalimat kecuali alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Akhirnya semakin diperhatiin orang semakin jelas. Berarti ucapkan alhamdulillah terus, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, "Kau diuji oleh Allah dengan seperti ini kok masih alhamdulillah?" Terheran ini yang bertanya. Dia menjawab bahwa iya, jasadku rusak semuanya, tapi alhamdulillah itu hanya zahirku yang rusak. Alhamdulillah hatiku masih dijaga oleh Allah sehingga aku masih bisa berzikir dengan lisanku. Itu saja. Padahal dalam keadaan dia rusak masih mengucapkan alhamdulillah, karena apa? Musibahnya musibah zahir bukan batin. Di zaman ini kita ini lebih sedih kalau kita kena musibah zahir. Musibah batin enggak kerasa. Anaknya akhlaknya berubah, bisa tersenyum kita, na'udzubillah. Tapi giliran motornya itu salah nempatkan, biasanya kan ditempatkan di ruang tamu. Rupanya hari itu karena buru-buru taruh di dapur, bangun tidur itu kaget, astagfirullah, motorku hilang. Setelah itu baru sadar. Anak perempuannya enggak pulang berhari-hari, biasa saja dia. Jadi lebih berat bagi seorang hamba yang hatinya belum kenal Allah musibah dunia daripada musibah akhirat. Anaknya akhlaknya buruk, anaknya tidak sholat biasa saja, bangunnya biasa-biasa saja, tapi giliran mau rekreasi jam 4 sudah dibangunin, jam 3 sholat, bangun beneran, serius bangunnya, dibuatin kopi minum agar gak telat bisnya nanti. Jadi musibah kita ini di dalam urusan batin,
urusan akhirat tenang-tenang saja, naudzubillah. Tapi orang dulu tuh musibah dunia endeng baginya, yang paling sedih adalah musibah akhirat. Makanya Sayyidina Umar berkata, kalau aku tertimpa musibah, yang aku rasakan nikmat pertama adalah itu adalah musibah zahir dunia. Bahkan di antara doa-doa orang salaf adalah, kalau ya Allah jangan uji kami, tapi jika kau uji, ujilah dalam urusan dunia, jangan urusan akhirat. Jangan sampai musibahku fi dinina. Jangan sampai musibah dalam urusan agama. Tapi tetap kita tidak boleh meminta musibah kepada Allah. Jangan sok hebat deh. Baik, artinya jika kita ditimpa oleh Allah, ditimpakan kepada siapapun dari hambanya musibah, maka hendaknya seorang hamba itu langsung berpikir yang memberi adalah Allah yang tahu yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah Maha Kasih. Dan kenikmatan dari Allah panjang kisahnya, bukan sepanjang hidup kita di dunia, akan tapi masih terbentang di perjalanan kita di alam di penanti alif di malam alam penantian, yaitu di alam barzah. Setelah itu perjalanan di padang mahsyar, ada kenikmatan yang dirasakan, yaitu bersanding bersama baginda Nabi, meminum air telaga, kemudian kita menyeberang siratal mustaqim dipandu oleh Nabi sehingga sampai surga. Masih panjang kisahnya. Jadi hidupnya bukan hanya setelah di dunia ini selesai. Orang yang tidak beriman hidupnya hanya di dunia. Sehingga paniknya double dia. Kalau aku tidak senang hari ini, ya enggak senang. Dia tidak berpikir. Kalau sudah sakit, ya sakit. Makanya ada yang bunuh diri di saat sakit. Enggak kuat dan sebagainya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, yang diingat adalah Allah. Di balik sakitku akan ada pahala nanti. Pahala di hadapan Allah subhanahu. Di balik sakitnya ada pahala di hadapan Allah. Ada kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan sebetulnya dalam dunia kita sehari-hari itu sudah biasa ya, namanya ada rasa sakit untuk sebuah kebaikan itu kita sudah biasa. Suruh minum jamu padahal pahit, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada disuntik, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada ibu-ibu ternyata minta ke dokter bayar lagi 8 juta untuk dirobek perutnya karena pengen dapat harapan ada anak. Semua ada biasa itu sebetulnya. Hanya itu adalah kalau urusan yang jangka pendek ini gampang paham kita, ini urusan dunia. Tapi urusan akhirat yang panjang ini susah paham kita. Sementara rasa sakit yang dirasakan seorang hamba di dunia ini, ada hitungannya nanti pahalanya di akhirat. Baik, setelah itu apa yang harus kita hadirkan? Berprasangka baiklah selamanya kepada Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif. Allah yang maha lembut dan penuh kasih kepada hambanya. Maka yang berprasangka baik kepada Allah akan dapatkan kasih sayangnya. Biar bukan kandang ditampakkan dalam bentuk tidak kasih sayang, tapi sebetulnya ditahan oleh Allah hari ini biar nanti ada rasa luar biasa di akhirat nanti. Bukankah enaknya buka adalah karena kita merasakan lapar sebelumnya? Enaknya badan kita itu adalah karena kita pernah merasakan sakit. Rasa dingin terasa sejuk karena kita merasakan panas sebelumnya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh mudah difahami jika ini urusan-urusan yang dirasakan saat di dunia. Sementara sebetulnya bagi orang beriman sama, yang diyakini di akhirat sama dengan yang dilihat di mata kita saat ini. Karena apa? Bagi orang beriman tuh yang terlihat dan yang tidak terlihat sama nama-nama iman. Kata Imam Malik, "Law kushifa 'anil hita'u mazdatu yaqina." Kalau sudah berita tentang surga dan neraka, Imam Ali berkata, kalau seandainya neraka itu disingkap tabirnya, lauku kelihatan neraka, kelihatan surga, oh itu surga neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak, sama. Biarpun kita tidak melihatnya, ada iman. Nah, inilah yang membangun keimanan, ya, membangun keimanan ini menjadikan orang di saat ketimpa musibah, yang diingat bukan sakit di dunia ini. Nanti enak, nanti di akhirat. Nanti Allah akan beri, Allah akan ampuni aku. Sehingga muncullah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu harus ada dasarnya. Ada sabar karena dia enggak bisa ngapa-ngapain, sabarnya orang tertindas. Kan begitu. Kenapa kok sabar banget? Ya sabar. Bukan sabar, kan dia enggak berani balas, enggak bisa dia. Dia kecil, kurus, ini dia dolimi, enggak bisa. Sabar bukan sabar. Sabar itu harus ada landasannya. Sabar landasannya iman. Kalau sadar landasannya karena dia lemah, bukan itu. Dia lemah, enggak bisa ngapa-ngapain, maka belum sabar. Sabar di saat sabar ini adalah landasannya, itu kesadaran bahwasanya yang akan dipetik nanti di akhirat. Nanti yang aku cari, nanti yang aku dapat. Itu kesabaran, jadi karena Allah. Sehingga betul disebutkan bahwasanya kalau orang bersabar pahalanya adalah enggak pakai hitungan.
tanpa hisab Allah akan kasih, tanpa hisab. Baik, dan setiap saat akan ada musibah kecil atau besar yang diberlakukan oleh Allah kepada hambanya. Akan tapi orang hebat adalah orang yang musibah tidak dianggap musibah, bahkan musibah dikatakan seperti hikmah sebelumnya, ainun nikmati, hakikat nikmat dirasakan oleh seorang beriman. Karena tahu bahasanya, dengan itulah dia akan naik pangkat di hadapan Allah.

0: ujian, tapi lulus dia. Bangun malam juga mau ngaji begini, masya Allah, cemberut terus sama suaminya dari rumah tadi. Suami nyampe di sini, alhamdulillah, ujiannya lulus, gitu-gitu aja. Yang gendernya kan suami terus. Jadi kita pengen ujian yang baik-baik ya, anak. Ujian semua. Jangan yang berat-berat. Kita ini lemah, belum kuat kita. Jangan sok jadi orang kuat. Tapi apapun dari kita, tentu akan menemukan musibah ya. Misalnya ada sakit, ada. Selama hidup kita tentu ada merasakan flu, ada flu, ya, ada batuk. Kalau tidak kita meninggal, ada orang lain meninggal dari saudara kita, itu sudah pasti hidup di dunia. Kalau pengen tidak ada musibah, satu dok jalannya. Nanti kalau sudah berada di surga, semoga kita masuk surga Allah. Enggak ada musibah, semuanya serba indah. Baik, ini saja. Mari tingkatkan khusnudzon kepada Allah. Dan kami ingatkan juga cara pandang tentang musibah, masih ingat? Jangan salah, musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah baik-baik semuanya. Hamba yang beriman. Kalau bukan karena pengampunan dosa, pengangkatan derajat, penyimpanan pahala. Semuanya kita perlukan. Tapi kalau cara pandang harus kita tata. Jika musibah menimpa kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Jika musibah menimpa kita, kita boleh berkata karena dosa-dosa kita. Semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan pilih kalimat yang itu. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kita sering dengan kesombongannya, gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya. Serem banget ngomong gitu. Jangan begitu. Tsunami karena dosanya orang Aceh. Enggak boleh ngomong begitu. Kalau memang Jogja diguncang karena perzinaan yang terjadi di sana, atau karena minuman keras yang diminum di sana, maka Cirebon pun harus diguncang karena juga ada orang berzina, kan begitu. Jadi kalau mandang orang lain, pilih dari tiga ini, itu adab. Semoga Allah mengangkat derajatnya, karena ada yang meninggal orang soleh kok. Jangan sampai dibilang wadah asar itu karena maksiat semuanya, makanya padahal ada yang meninggal orang di musola kegencet gempa lagi tahajutan, ada orang gak pernah tahu hiruk pikuknya dunia ikut mati. Ayo kita akan suudon. Kita perlu menata hati. Kalau komentar yang benar dong. Wah, ini karena bencana, musibah. Ya bagi orang yang tidak beriman, iya itu mukadimah musibah sesungguhnya. Tapi bagi orang beriman, mungkin pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau penyimpanan pahala yang berlipat nanti. Tolong ini jaga urusan lesan, termasuk bencana yang kita dengar di mana, di Cina, di mana. Bagi orang beriman, pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk diri kita, hendaknya pertama yang kita hadirkan kalau kita ketimpa musibah adalah karena dosa-dosa kita. Jangan seperti sebagian orang yang kayak enggak punya dosa. Ya Allah, musibah lagi, dosa apa kok sampai kena musibah? Dosa apa? Banyak dosamu kok bilang dosa apa? Hah? Kok bisa bilang dosa apa? Kok hebat banget dia merasa tidak dosa kayak nabi kali. Tapi orang beriman berkata astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah senang dengan begitu. Sampai dalam disebutkan satu riwayat bahasanya Allah itu kalau rindu dengan kalau cinta hambanya itu senang kalau hambanya merintih, maka dibuat sakit dia. Lalu mengatakan Allah, Allah, Allah, Allah. Makanya merintihlah sebelum dikasih sakit agar Allah tidak memberi sakit kepadamu. Mengadulah kepada Allah di tengah malam, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sedekah akan dijauhkan kita dari malapetaka dan bala bencana. Ini saja insyaallah. Allah a'lam.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Piring berasal dari Sumatera Barat. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

dengan CA 5 tetes dan gester 5 tetes dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat selama 3 hari awal kok belum ada perubahan atau reaksi, kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku, Joss.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga Ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangmapanji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, selamat pagi Seteru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Hari Jumat ya, tanggal 5, bulannya bulan 6 tahun 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga juga keberkahan selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Isatin yang selalu siap menerima segala informasi dari Anda. Dan bisa Anda sampaikan Seteru Cakra untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Monggo sampaikan di 0852 9001061.

0: Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu Bojonegoro dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara pom bensin Ngerahu.

0: Pagi hari ini cuaca cerah seluruh Cakra di sekitaran studio Radio Cakra Krishna. Tampak matahari juga sudah mulai bersinar. Ini kayaknya bakal jadi hari yang cukup panas gitu ya, kalau soal cahaya mataharinya. Tapi nih, kalau soal anginnya, ini kayaknya tetap sih, anginnya tetap berhembus kencang. Karena teman-teman BMKG beberapa waktu yang lalu sudah memprediksi bahwa di Juli sampai dengan September 2026 nanti akan ada yang namanya fenomena bediding dan angin kencang. Dan anginnya diprediksi terus meningkat sampai dengan puncak musim kemarau, terutama di wilayah Nganjuk nih. Nah, karena memang juga Nganjuk jadi tempat yang memiliki julukan kota angin, karena memang anginnya cukup kencang juga ya. Biasanya selain Nganjuk, di beberapa daerah seperti di Kediri, tapi yang masih perbatasan dengan Nganjuk nih, ini juga masih tergolong ini ya, kenceng anginnya. Nah, kira-kira untuk pagi hari ini seperti apa, boleh Anda sampaikan terus seluruh Cakra di 0852 9001061. Ke gatekeeper Intan.
1: Informasi pagi kali ini kita terima yang disampaikan oleh Bapak Mustofa ya, mengabarkan perjalanan beliau saat ini sudah melintas di jalur Jombang Kota. Ini menyampaikan arus lalu lintas juga sejauh ini yang mengarah ke Jombang Kota juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Nanti beliau tujuan akhir akan mengarah ke Mojokerto. Cuaca pun juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian satu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Umi Farida, melintas di jalur Kandangan Kediri yang akan mengarah ke Pare. Kondisi jalanan untuk di pagi kali ini juga sudah mulai ramai, terlihat kendaraan sepeda motor yang mendominasi untuk di pagi kali ini. Cuaca dikabarkan untuk di jalur Kandangan Kediri juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Septia yang saat ini melintas di jalur Baron Nganjuk arah ke Rejoso. Kondisi arus lalu lintas untuk di pagi kali ini jalur utama juga belum begitu ramai. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Udin, perjalanan dari Surabaya arah Kediri, posisi saat ini masih melintas di seputaran Krian Sidoarjo. Kondisi jalanan juga masih aman saja, cuaca dikabarkan cukup cerah. Lalu untuk pagi kali ini stok darah yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri update-nya, golongan darah A ada 32 kantong, B 47 kantong, O 29 kantong, AB 12 kantong. Jumlah keseluruhan untuk hari ini yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri ada 120 kantong, Jamal.
0: Baik, lanjut ke Iis.
2: Ya, saya terima informasi dari Pak Budi. Ada info kecelakaan dini hari tadi. Kalau dari video yang dikirimkan Pak Budi, insidennya melibatkan kendaraan roda 2 dan kalau tidak salah mobil pick up warna hitam. Terlihat sudah ada 3 korban yang tergeletak, ada juga yang masih sadar dan merintih kesakitan begitu ya. Dini hari tadi saya kurang tahu jam berapa, tapi kirimnya ke kita infonya jam 5 lebih 54 menit. Nah, ternyata setelah saya coba cek info yang lain, ini tadi driver ambulans Radio Cakra Krishna Mas Habib ternyata membantu untuk evakuasi korban kecelakaan di depannya Pasar Baru Kertosono itu, Bob. Ini ternyata kalau keterangan dari Mas Habib untuk kecelakaan itu jam 1 lebih 30 menit. Evakuasi kecelakaan di depan Pasar Kertosono, motor versus pick up, jumlah ada 4 korban ternyata. 2 patah kaki, 1 luka di area kepala, 1 luka-luka ringan. Entah apa penyebabnya, saya kurang tahu, karena di lokasi sendiri

0: Ini juga sudah kredit sekali, jam-jam segitu orang-orang itu tidak berani menolong karena masih menunggu pihak-pihak kepolisian dan juga ambulans begitu. Hanya berani melihat dan juga meminggirkan kendaraan-kendaraan yang terlibat. Kendaraan yang terlibat ini rusak parah, lalu mobil pick up juga kacanya itu sudah pecah semuanya, sehingga di lokasi itu ini mungkin butuh waktu untuk membersihkan. Kemudian bergeser ke informasi dari Bu Ida Masriani. Semalam itu sekitar jam 11.46 mengirimkan info perjalanan malam dari Jombang menuju ke Malang via Mojosari. Lalu lintas kebanyakan didominasi dengan truk besar-besar karena memang jam-jam segitu. Kemudian dari Pak Yongki Frida Effendi, penggerak pencari donor darah sukarela UTD PMI Kediri, info untuk golongan darah A ada 93 kantong, B 158 kantong, O 94 dan AB ada 40 kantong. Jadwal donor darah hari ini ada di Agri Pertiwi Kediri jam 7.15. Lalu informasi masuk ini tadi juga ada dari Mas Azril, pagi ini sudah perjalanan sebentar. Oh, Trawulan Mojokerto. Mungkin mau mengarah ke Surabaya karena kalau saya lihat dari video itu arah ke Surabaya nampaknya ya. Jadi tetap hati-hati karena lalu lintas terlihat sudah agak ada sedikit peningkatan volume kendaraan, Mahbub.
1: Baik, terima kasih Satin. Sebelumnya tadi ada Intan Agredi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda Sur Cakra. Untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa, sampaikan di 0852 9001061. Gatekeeper is...
1: Iya, ini ternyata kata Mas Azri untuk di Trawulan ya, Trawulan Mojokerto itu masih berkabut Bob, arah ke timur begitu. Kalau untuk kendaraan sih saya lihat masih lancar ternyata, roda 2, roda 4, truk muatan barang sudah mulai ada yang melintas. Tapi yang perlu diwaspadai adalah kabut yang ya sebetulnya tidak terlalu tebal, tapi karena arahnya ke timur, ada juga pancaran sinar matahari, akhirnya kan agak silau dan tambah dengan kabut itu. Mungkin nanti untuk kabutnya gak lama, setelah mulai cerah itu hilang begitu. Tapi tetap hati-hati ya, Suruh Cakra. Pagi sekali Mas Azril, karena hari ini ada keliling di Surabaya, ada 4 titik, semoga lancar, tidak ada hambatan. Lalu informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Heru, sudah mulai perjalanan juga arah ke Jombang, sudah nyampe di Bandar Kedung Mulyo, arus lalu lintas disampaikan lancar saja. Lalu Bapak Waluyo ini tadi menanyakan kecelakaan di Kertosono ini korbannya masih muda atau sudah sepuh, karena jalur tersebut rawan kalau anak-anak muda itu kebanyakan karena di bawah pengaruh alkohol. Ini saya kalau cek dari foto dan video kayaknya sih masih muda-muda ini yang tiga ini. Entah mungkin ada pengaruh alkohol atau tidak, kami belum tahu.
0: Itu kan juga yang tahu polisi.
1: Kita belum bisa memastikan begitu ya. Nanti kalau memang sudah ada update-nya akan saya sampaikan lagi. Lalu ada Bapak Imam mengarah ke Wilangan Nganjuk, tadi sudah melintas di perlintasan kereta api Bagor. Untuk arus lalu lintas tergolong masih lancar saja, hati-hati banyak roda 2 yang melaju dengan kecepatan yang kencang. Pak Oki menanyakan ruas tol dari mulai Nganjuk sampai dengan Surabaya bagaimana. Mungkin Suruh Cakra yang sudah melintas di ruas tol Nganjuk sampai dengan Surabaya juga bisa diupdate, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun, makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

0: ke gatekeeper Intan.
1: Pesan masuk pagi kali ini kita terima yang disampaikan oleh Pak Muhammad ya. Seperti biasa Jamal, aktivitas pagi kali ini sepertinya mengantarkan putrinya untuk berangkat sekolah ya. Ini kok tapi saya amati kenapa kecepatannya gak tinggi, apa buru-buru ini ya Pak Muhammad ini. Soalnya Jamal biasanya kalau pada saat pendokumentasi itu kayak slow gitu ya, pelan.
0: Tumpen ini agak kenceng gitu ya.
1: Agak kenceng gimana? Apakah jam mepet ini Pak Muhammad? Kok saya amati dari video kok agak cepet-cepet buru-buru karena video yang dikirimkan itu jam 6 lebih 24 langsung dijawab. Kok tahu sih Mbak? Nah benar, ini jam-jam mepet ya Jamal ya sepertinya, karena juga hari Jumat biasanya kan jamnya pendek, sehingga ini jam 6 lebih 24 menit terlihat dari video yang dikirimkan oleh Pak Muhammad. Kondisi arus lalu lintas sudah di jalur utama Poso Nganjuk ya, Jalan Ahmad Yani sejauh ini juga masih aman, cukup lancar. Cuaca pun pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo yang saat ini melintas di jalur Kertosono Nganjuk arah Jombang. Kondisi jalanan juga pagi kali ini masih belum begitu ramai. Cuaca cukup cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, saya ke driver ambulans Radio Cakra Krishna, Mas Habib, yang semalam bantu evakuasi korban kecelakaan di kawasan Kertosono. Selamat pagi Mas Habib.
4: Ya, selamat pagi Mas.
0: Baik Mas Habib, untuk proses evakuasi korban laka di Kertosono semalam bagaimana, berjalan lancar ya?
4: Alhamdulillah lancar, saya evakuasi bergantian.
0: Ada berapa korban Mas Habib?
4: Korban ada 4 tadi malam yang saya evakuasi.
0: 4 itu sepeda motor semua atau gimana?
4: 3 pengemudi sepeda motor, 1 sopir pickup.
0: Jadi itu keempatnya luka-luka ya Mas ya?
4: Keempatnya luka-luka, 2 patah kaki, 1 luka area kepala dan wajah, yang sopir pickupnya luka-luka ringan.
0: Oke, oke. Kalau informasinya Mas, itu untuk kecelakaannya kronologinya seperti apa Mas?
4: Kronologinya kurang tahu, tadi malam saya ditelepon sama anggota Polsek Kertosono minta bantuan ambulan, ada kecelakaan di depan pasar Kertosono, terus saya langsung meluncur ke lokasi. Dan keadaan motornya hancur dan pickupnya kayaknya juga hancur.
0: Oke, oke. Berarti ada kemungkinan itu fatal juga ya untuk
4: ya,
0: tabrakannya ya?
4: Iya betul.
0: Dievakuasi kemana Mas semalam?
4: Saya evakuasi ke IGD RSUD Kertosono.
0: Itu warga mana Mas?
4: Kurang tahu. Tadi saya sekilas tanya pas ada salah satu keluarga korbannya pengendara motor, katanya warga Mekikis Purwasri.
0: Oh, Mekikis ya?
4: Ya, salah satu dari korban. Kalau yang lainnya belum tahu.
0: Oke, oke, baik. Ya, terima kasih banyak Mas Habib informasinya.
4: Oke, sami-sami Mas.
0: Oke, selamat pagi Mas.
4: Oke, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih driver ambulans Radio Cakra Krishna, Mas Habib, yang semalam bantu evakuasi korban kecelakaan di kawasan Kertosono.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Tak membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, semalam Seluruh Cakra ada insiden lalu lintas di kawasan Kertosono nih. Kayaknya cukup parah. Kalau saya lihat dari beberapa dokumentasi dari Mas Habib yang semalam bantu proses evakuasinya gitu ya. Ini kayaknya bahkan ada yang ya lukanya cukup fatal gitu ya. Tapi alhamdulillah kayaknya udah tertangani dengan baik karena semalam juga langsung dikirim ke rumah sakit gitu ya. Jadi untuk penanganan medisnya aman. Sekaligus ini jadi warning juga ya, karena kalau saya perhatikan ini anak-anak yang mungkin masih SMA kali ya, SMP atau SMA gitu. Nah, ini bonceng 3 tuh. Nah, ini kan jadi hal yang harus digarisbawahi. Walaupun naiknya atau mengemudinya, mengendarainya itu nggak seberapa ngebut gitu kan. Tapi kalau bonceng 3 ya itu udah melanggar gitu ya. Nah, untuk informasi lainnya Seru Cakra mengenai kondisi cuaca dan juga arus lalu lintas di jalur Anda bisa terus Anda sampaikan di 0852 9000 1061. Ke penelpon Pak Muhammad, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Mas Mahbub Jamal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah. Waduh, ini kayaknya pagi-pagi udah anterin putrinya nih.
1: Iya Mas, karena jadwalnya 6.30 ya masih ada final test ya. Di semester 4. Makanya tadi agak buru-buru karena jamnya lebih agak telat sedikit tadi.
0: Iya, jam mepet ya Pak ya.
1: Iya, soalnya semalam semalam baru pulang dari Surabaya Mas. Alhamdulillah pada saat pulang kemarin tuh aman, tidak menjumpai insiden seperti saat berangkat ya. Jadi kemarin itu ya Kamis malam Jumat ya Mas, kok berita dari Radio Cakra Krishna itu kok banyak sekali kejadian.
0: Iya, Pak.
1: Kecelakaan ya Mas, dari
0: full mulai kecelakaan
1: pagi ya, sampai malam ya.
0: Iya. Ya mungkin lagi ini aja sih, angka kecelakaan lagi apa ya namanya, naik gitu mungkin ya di hari kemarin ya.
1: Iya, apalagi kemarin yang kecelakaan di tol itu kan si kecil tuh kelihatan Mas keadaannya. Kejadiannya baru, jadi korban yang meninggal itu putri saya yang kecil tuh lihat. Kondisinya masih belum ditutupi apapun karena kejadian baru. Jadi ngelihat kalau dari korban yang meninggal tuh dari posisi kepala sama mulutnya tuh keluar banyak darah. Gimana lagi, moga-moga putri saya juga baik-baik saja kondisinya. Tapi insya Allah baik karena udah paham ya. Terus memang kalau di tol itu memang yang sering terjadi itu sebenarnya menjadi kewaspadaan juga tentang objek asing Mas ya. Seperti balok kayu yang terjatuh, kemudian pecahan-pecahan ban itu kadang kan terlewatkan dari petugas kan.
0: Betul.
1: Ya mungkin ini menjadi catatan agar para petugas itu lebih sering untuk melakukan patroli, jadi bisa mengantisipasi objek-objek yang terjatuh itu Mas. Apalagi dengan kalau truk-truk muatan juga harus lebih memperhatikan keselamatan sendiri dan orang lain ya. Jangan sampai muatan atau alat-alat yang lainnya itu terjatuh ke jalan raya ya. Beberapa kali saya lihat itu seperti itu. Jadi balok kayu dan lain-lain itu sering ada yang terjatuh. Itu kan bisa membahayakan, akhirnya bisa memicu kecelakaan.
0: Iya.
1: Kecelakaan kemarin itu kan memang apa ya, kejadiannya pasti fatal ya Mas.
0: Agak parah ya.
1: Jadi ya muatannya itu terlempar beberapa puluh meter dari titik kecelakaan. Apalagi muatannya ternyata minyak, saya pikir minyak jelantah ya Mas. Mungkin minyak jelantah dan agak sedikit mengkhawatirkan ya kemarin. Tapi alhamdulillah terus cepat tertangani ya Mas. Tapi ini menjadi kewaspadaan bagi kita. Apalagi kalau masuk jalan tol tuh kondisikan kendaraan kita dalam kondisi yang prima, itu menjadi faktor yang sangat penting, Mas. Daripada seperti ini kan juga akhirnya kan menjadi penyesalan banyak keluarga kan, seperti itu, Mas.
0: Dan iya, iya.
1: Ternyata korban yang meninggal dan selamat itu tetangga desa, Mas.
0: Saya juga
1: bukan tahu ya.
0: Oh dari gitu. Beritaan. Iya iya iya. Iya.
1: Yang meninggal itu kan Desa Ngerawan Berbek sama korban yang selamat dua orang tuh Kacangan Berbek juga.
0: Waduh. Ya gimana ya, namanya juga itu di satu sisi sih musibah ya, tapi kan pasti ada ya, ada hal yang memantik.
1: Iya betul.
0: Nganjuk aman ya Pak ya, tapi di pagi ini?
1: Aman Mas, cerah dan kondisinya juga seger ya.
0: Agak berangin kayaknya ya.
1: Ya agak dingin ini Mas ya, apa, bediding.
0: Ah iya benar, bediding. Kayaknya lanjut sampai September ini bedidingnya kayak gini.
1: Iya, dan kemarin memang selama perjalanan itu juga cerah Mas ya, tidak ada hujan sama sekali. Memang sepertinya ini sudah benar-benar memasuki musim kemarau ya Mas ya.
0: Tapi juga berangin Pak di daerah Surabaya kemarin?
1: Enggak juga sih Mas, kalau Surabaya ya gitu-gitu aja sih Mas.
0: Malah panas kalau gitu ya?
1: Iya, malah panas. Cuman Surabaya itu luar biasa ya, apalagi kemarin itu malam-malam Jumat ya Mas ya, akhir weekend ya, pastinya pada saat pulang tuh agak rame ya, yang posisi jalur B itu agak rame karena pastinya beberapa orang yang kerja di Surabaya itu pulang gitu.
0: Iya benar. Oke, terima kasih banyak Pak Muhammad.
1: Sama-sama Mas Mahfud Jamal, tetap semangat. Terima kasih. Salam untuk seluruh sedulur Cakrakrisna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad, ini tadi udah nganterin putrinya nih di wilayah Nganjuk Kota. Secara umum aman. Nah, kemarin itu ceritanya Pak Muhammad menemui adanya insiden lalu lintas ya, cukup fatal. Nah, ini jadi atensi juga sih sebetulnya. Ya memang kemarin itu berita yang paling banyak, berita laka sih ya. Dan semoga tapi kedepannya tetap aman, terutama wilayah Nganjuk.
2: Cakrakrisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 93,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Media secara global ya, secara global, secara umum, media mainstream ini banyak menghadapi tantangan sekarang di era digital, di era disrupsi. Banyak media-media baru, khususnya media sosial ini muncul dari siapa saja dan dari mana saja, bahkan dari, mohon maaf, kamar mandi, tempat tidur, bisa orang membuat status, membuat informasi apapun itu bisa. Ini menjadi tantangan di mana banyak masyarakat, khususnya yang generasi muda saat ini itu malas membaca, malas menonton TV, malas mendengar radio, mereka maunya yang instan aja, yang mereka pegang, khususnya handphone ya, jadi kan paling gampang itu handphone. Dan handphone yang dibuka juga bukan media online, bukan media online,
2: media
1: handphone,
2: sosial.
1: Tapi media sosial, kan, lagi grup-grup kayak WhatsApp dan semacamnya yang rentan sekali muncul informasi-informasi hoax seperti itu. Jadi ya khususnya radio, apalagi radio ini dari data kami mas, di Jawa Timur itu ada sekitar 401 lembaga penyiaran di Jawa Timur ya.
2: 401 LPS? Ya,
1: 401, enggak LP seluruhnya.
2: LP? Oke.
1: LPS maupun komunitas dan macamnya itu sekitar 401, di mana sekitar 380 sekian ini radio. Seperti itu. Okay. Kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana kondisi radio? Terus terang data kami ini bertambah sekitar, mungkin sekitar 10 LP ya, dunia radio ini bertambah dari data tahun 2020 memang yang hanya sekitar 391.
2: Oke.
1: Tetapi di sisi lain banyak stasiun radio yang tidak lagi bisa bersiaran. Akan tetapi mereka tidak mati, frekuensinya masih ada dan diambil alih oleh pengelola lain. Nah ini berita menyembunyikannya di situ.
2: Okay.
1: Artinya radio ini masih dipercaya.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Mas Azril, ini kan sudah perjalanan menuju ke Surabaya. Kalaupun pagi nggak lupa dengan kopi atau ngopak gitu ya. Katanya coba yang palma sugar atau caramel latte, hampir mirip-mirip kayak Point Cafe. Waduh, siap-siap kesebut ini. Kemudian tadi dari KBU Satlantas Polres Blitar, Ibda Putut Siswahyudi, ini kita masih komunikasi terkait dengan rencana penutupan Bendungan Lahor yang menghubungkan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang per Agustus nanti. Memang masih lama, tapi sepertinya kita perlu untuk membahasnya agar nanti Suruh Cakra yang ada rute ke sana itu bisa tahu update-nya. Kemudian informasi masuk

0: dari Bapak Teguh menyampaikan perjalanan menuju ke Blitar. Ini sudah nyampe di jalur Keras Kediri. Arus lalu lintas disampaikan sudah mulai ramai. Ini banyak kendaraan roda 2 yang melintas, Mahbub.
1: Baik. Terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
6: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
5: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, Seluruh Cakra Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Nganjuk dan sekitarnya akan didominasi cerah hingga cerah berawan dalam beberapa hari ke depan. BMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris menyampaikan bahwa mayoritas wilayah Jawa Timur saat ini telah memasuki musim kemarau. Kondisi tersebut ditandai dengan curah hujan yang menurun drastis serta cuaca yang cenderung cerah sepanjang hari. Menurut Setiaris, Kabupaten Nganjuk sebenarnya telah memasuki musim kemarau sejak pertengahan Mei 2026 lalu. Salah satu tanda yang paling dirasakan masyarakat adalah suhu udara yang lebih dingin daripada dini, terutama pada dini hari hingga pagi hari. Sementara siang hari terasa lebih panas dan sore hingga malam hari didominasi cuaca cerah. Setiaris pun mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan terutama bagi mereka yang beraktivitas di luar ruangan.

0: Sedulur Cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan Coffee Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Informasi dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Wiata Herbal Nariah terdekat. X Prime, solusi stamina harian Anda.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Untuk informasi arus lalu lintas dan juga update kondisi cuaca di jalur ataupun wilayah yang Anda lalui untuk pagi hari ini bisa Anda sampaikan ya, Seluruh Cakra di 0852 9001061. Masih ada Isatin dan juga Intan Anggraini di ruang gatekeeper.